0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, jangan kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
8: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
9: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
10: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
11: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
12: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan informasi-informasi pagi hari ini pendengar berkaitan dengan situasi lalu lintas. Kemudian Anda juga bisa menggunakan aplikasi pelindung dan tentunya kami juga informasikan berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini di hari ke-28 di bulan Juli 2026. Pendengar, pelayanan SIM keliling hadir di dua wilayah Kabupaten dan Kota Bandung dan masing-masing ada di dua lokasi. Untuk wilayah Kota Bandung, pelayanan SIM keliling hari ini ada di wilayah, ada di lokasi Pasar Modern Batu Nunggal dan ada di Res Area 78. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Bandung, pelayanan SIM keliling hadir di dua lokasi yaitu di kecamatan, di kantor kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Syaratnya masih tetap sama pendengar, sertakan SIM yang masih berlaku tidak melebihi masa berlakunya, kemudian juga sertakan surat keterangan pengganti KTP atau KTP asli, sertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Dan tentunya pendengar, bagi penyandang disabilitas khususnya dengan menggunakan alat bantu dengar dan telah memenuhi persyaratan kesehatan dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter.
1: Bandung pagi ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, terjadi kebakaran di Gunung Paseban, Kabupaten Bandung malam kemarin, Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan menurut keterangan sementara dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, kebakaran ini melanda semak belukar di Gunung Paseban, tepatnya di Kampung Badaraksa, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin. Dan tentunya kami akan update juga informasi berkaitan dengan kebakaran di Gunung Paseban tersebut untuk menyampaikan informasi lengkapnya kepada Anda, karena sampai informasi ini kami sampaikan masih Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung ini masih melakukan proses pemadaman.
1: Bandung pagi ini.

0: pemadam kebakaran saja, melainkan juga butuh peran aktif seluruh masyarakat. Dan menurut Siti, pola penyebab kebakaran mengalami perubahan seiring dengan pergantian musim. Jika pada musim hujan kebakaran lebih sering dipicu karena gangguan instalasi listrik, maka ketika musim kemarau, sebagian besar pendengar kasus ini berasal dari aktivitas masyarakat yang kurang berhati-hati. Jadi ada beberapa penyebab yang kerap ditemukan, antara lain membuang puntung rokok di area semak belukar, begitu lung aja ya. Kemudian membakar sampah atau dedaunan tanpa pengawasan dan ditinggalkan begitu saja sampai api terbawa angin, dan bahkan mungkin meninggalkan tungku atau kompor dalam keadaan masih menyala begitu ya. Biasanya ibu-ibu ngangetin nasi, ngangetin sayur, bahkan sayurnya sampai habis kuahnya. Ibu-ibunya nongkrong di tukang sayur belanja ya. Dan kondisi cuaca juga memang cuaca yang kering ini membuat api lebih cepat merambat ya, sehingga resiko kebakaran juga menjadi lebih tinggi dibanding dengan musim penghujan. Disdam Karmat Bandung Barat juga mencatat angka kejadian kebakaran ini sepanjang 2026 cukup tinggi. Sampai 22 Juli kemarin ada 43 kasus kebakaran dengan laporan yang hampir masuk setiap hari. Tentunya juga pemerintah daerah menargetkan pembangunan pos damkar untuk beberapa wilayah termasuk di Padalarang, Batu Jajar, Cipongkor. Dan selain pembangunan pos, penambahan personil juga telah diajukan untuk kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar kebutuhan layanan kebakaran di Kabupaten Bandung juga dapat terpenuhi.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal mewajibkan seluruh siswa sekolah baik negeri maupun swasta untuk setor sampah plastik ke sekolah. Nantinya kebijakan ini akan menjadi syarat siswa yang bersangkutan mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama aktivis peduli lingkungan Jawa Barat atau Pelija, juga beliau selaku seorang pendidik. Bagaimana dari perspektif aktivis, kemudian dari perspektif seorang pendidiknya. Pro 1 sudah terhubung bersama Bapak Rahmat Suprihat.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Pak Rahmat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Teridi.
0: Kabar baik Pak Rahmat. Kabar baik Pak Rahmat.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini sudah di sekolah ya?
2: Iya.
0: Aduh, sambil menunggu jadwal mengajar atau mungkin sambil mengajar ini. Ada.
2: Iya, sambil menunggu.
0: Sambil menunggu jadwal ngajar, ya. Siap. Pak Rahmat, ada kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah provinsi berkaitan dengan siswa wajib mengumpulkan atau setor sampah plastik ke sekolah untuk mendapatkan subsidi pendidikan. Dari perspektif Pak Rahmat sebagai aktivis peduli lingkungan dulu deh, sejauh mana kebijakan ini berdampak untuk para siswa dan untuk lingkungan sendiri.
2: Iya, terima kasih Pak Widi. Ini harus sangat dipahami betul bahwa saya itu merupakan peluang untuk melahirkan budaya baik ya, termasuk budaya untuk membatasi produksi sampah. Sama halnya dengan di sekolah kami lah, contoh di SMP 55, di mana anak memang diharuskan untuk membawa tumbler dan misting. Kemudian kantin pun diatur sedemikian rupa sehingga produksi sampahnya kalau bisa semakin sedikit bahkan tidak ada begitu. Nah, pada saat pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menggulirkan bahwa anak harus setor sampah, ini justru terbalik dengan konsep membangun budaya mengurangi sampah. Kemudian yang kedua, harus diingat bahwa sekolah itu ruang pendidikan, bukan tempat penampungan sampah yang dibawa dari luar ke sekolah. Nanti khawatirnya akan terjadi seperti itu. Karena saya yakin di setiap sekolah dimanapun yang ada di Kota Bandung khususnya, bahwa gerakan untuk mengurangi sampah itu sebagai bagian dari upaya mendidik para peserta didik agar mau membatasi jumlah produksinya, yaitu dengan gerakan 3R, reduce, reuse, recycle, begitu. Dan diusahakan gerakan untuk mengurangi sampah itu yaitu dengan pola membawa tumbler, membawa misting. Jadi kalau ternyata pemerintah Provinsi Jawa Barat menghubungkan stimulus bantuan biaya pendidikan lah misalkan ya, dengan cara mengumpulkan sampah, nah ini sebetulnya terbalik konteksnya kalau begini. Jadi nanti bisa jadi siswa itu membawa sampah dari rumah ke sekolah.
0: Betul.
2: Dan nanti sekolah jadi tempat menampung sampah gitu. Seperti itu, Teh Widi.
0: Artinya mungkin sekolah juga punya PR baru begitu ya, kemana dikamanakan ya runtah nak begitu dikamanakan dia sampah plastiknya top. Dan ini akan regulasinya seperti apa juga memang belum ada kejelasan begitu. Tapi kalau baiknya seperti apa sih untuk memilah sampah tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ya, ya. Hal kecil bawa tumbler dan bawa tempat makan begitu untuk siswa sendiri. Tapi ada hal lain nggak nih yang sebetulnya bisa dilakukan oleh para siswa termasuk juga para pendidik, tenaga pendidik dalam hal ini untuk bisa memberikan contoh begitu, dan ini menjadikan habit begitu, menjadikan hal terbiasa. Hal apa yang sekiranya jauh lebih efektif dengan istilah katanya mindahin sampah rumah ke sekolah gitu ya, jadi para
2: iya. Kan secara prinsip begini ya, sekolah yang baik itu sebetulnya sekolah yang jumlah timbunan sampahnya sedikit. Kan itu kata kuncinya. Bahkan kalau bisa tidak ada sampah begitu ya, dengan cara misalkan kalau kantin dikondisikan dengan menggunakan apa ya, alas yang bisa dicuci misalkan, sehingga tidak ada sampah. Nah, pada saat ternyata digulirkan siswa untuk menyetorkan sampah, menyetorkan sampah saja sudah salah tuh sebetulnya kalau menurut saya. Mm-hmm. Karena nanti pada kenyataannya ini akan menjadi kontraproduktif. Pada satu sisi sekolah mengajarkan tentang nilai-nilai kepedulian lingkungan termasuk di dalamnya membatasi produksi sampah, tapi pada sisi lain siswa didorong untuk menyetorkan sampah. Nah, kalau yang di sekolah kan itu sudah otomatis dikelola oleh sekolah. Misalkan ada kerjasama dengan bank sampah, sehingga sampah-sampah yang diproduksi di sekolah itu dikumpulkan, kemudian nanti pada saat jumlah tertentu dikomunikasikan dengan bank sampah, dijual ke bank sampah. Kalau itu mah sudah wajar ya, mm-hmm. itu mah karena sampahnya diproduksi di sekolah, kemudian nanti dikomunikasikan dengan bank sampah untuk dijual, sehingga ada nilai tambah dalam bentuk finansial. Nah, yang menjadi rancu itu manakala anak menyetorkan sampah. Nah, ini menyetorkan sampah ini sampahnya dari mana? Apakah sampahnya dari lingkungan sekolah atau sampahnya bawa dari luar sekolah? Kalau dari luar sekolah sama sekali ini sangat tidak mendidik kalau menurut saya. Hmm. Karena apa? Karena nanti akan menjadikan sekolah itu sebagai tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di luar lingkungan sekolah. Nah, kalau bicara tentang apa ya, edukasi kemudian keteladanan di setiap sekolah pasti itu berlaku. Karena kalau ada program yang digulirkan oleh sekolah, guru itu harus menjadi pelaku utama. Jadi sebagai simbol keteladanan. Nah, setiap program yang baik itu akan mudah terpenetrasi kepada peserta didik manakala ada contoh-contoh keteladanan yang dimulai dari mulai kepala sekolah, guru, warga sekolah lainnya, dan termasuk para peserta didik begitu.
0: Waduh, artinya kalau dikaitkan dengan subsidi pendidikan dari pemerintah cukup ya. Pas nggak sih dari perspektif pendidikan sendiri?
2: Enggak, kalau menurut saya itu sangat tidak pas kalau dihubungkan dengan penyetoran sampah. Kan sekarang juga sebetulnya sudah ada stimulus ya, stimulus dana bantuan dari pemerintah pusat, itu yang diberikan lewat kinerja sekolah. Mm-hmm. Itu ada itu sebetulnya, bahkan di Kota Bandung juga banyak sekolah yang mendapatkan bos kinerja sekolah. Jadi pada saat sekolahnya itu kinerjanya bagus, pemerintah pusat memberikan bos kinerja. Artinya sebetulnya ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memberikan stimulus dalam bentuk pemberian bantuan finansial. Tapi bentuknya jangan setor sampah.
0: Kira-kira apa nih ya seperti yang pas Pak Rahmat ketika ya kalau misalnya sampah di sekitar sekolah tadi mungkin boleh-boleh aja, sah-sah saja. Ini ya. Sampah yang dibawa dari rumah, nanti malah ibunya, iya we, cana kue kabum, sampah teh bumi, alihkan ke sekolah.
2: Yakin itu, Pak.
0: Ini sudah terprediksi begitu, Pak Rahmat, ya?
2: Betul. Kalau saya sih berpikirnya begini, idealnya justru pemerintah itu mengapresiasi sekolah yang mengelola sampahnya baik. Dengan cara apa? Ada tim yang dibentuk oleh pemerintah, survei ke sekolah, tapi sebelumnya punya parameter ya. Ini sekolah yang nanti diberikan apa ya stimulus itu kriterianya seperti apa ditentukan dulu oleh tim yang di apa yang dituju oleh pemerintah. Kemudian tim itu membuat parameternya. Nah nanti baru tim itu survei ke sekolah. Ya tapi sebelumnya disosialisasikan. Nanti ini ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah provinsi misalkan bagi sekolah yang pengolahan sampahnya baik. Bagi sekolah yang sekolahnya rindang, bagi sekolah yang bersih, bagi sekolah yang sampahnya sangat minim, misalkan. Harusnya begitu. Itu baru fair, begitu. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka membangun budaya tertib nyampah, membangun budaya mengurangi sampah, membangun budaya bersih, dan lain sebagainya. Jadi aset sedikit aneh gitu manakala pemerintah mengapresiasi sekolah yang siswanya banyak menyetorkan sampah ke sekolah. Ya, seperti itu, Teh. Iya,
0: malah nanti ada PR tambahan baru begitu ya. Harus memilih iyalah, sampah.
2: Iya, pastilah.
0: Baik. Pasti. Terakhir mungkin Pak Rahmat, apa yang menjadi harapan atau apa sih yang harus sebetulnya dilakukan untuk kita tetap bisa menjaga lingkungan kita begitu, dari tingkat mungkin untuk siswa begitu ya, tingkat SD, SMP, SMA begitu, memberikan pemahaman. Karena yang seperti anak-anak atau siswa ini sebetulnya cukup diberikan pemahaman saja, ketika sudah paham mereka akan ngalir dengan sendirinya, enggak sih begitu. Apa yang harus dilakukan, strategi apa mungkin yang bisa dilakukan dalam hal ini oleh pemerintah setempat melalui dinas pendidikan untuk bisa menjadikan para siswa ini tidak hanya sekedar buang sampah tuh sebagai ya udah karena memang disuruh aja, tapi ini menjadi habit, menjadi kebiasaan untuk bisa menjaga lingkungan senatural mungkin, Pak Rahmat.
2: Iya. Yang pertama, saya yakin bahwa penetrasi hadirnya budaya baik di tiap sekolah pasti dilakukan. Cuman ada yang dikolaborasikan lewat program yang sudah disepakati bersama, atau ada juga yang tidak. Jadi kalau bicara tentang anak harus buang sampah pada tempatnya atau meletakkan sampah pada tempatnya, kemudian membawa tumbler dan sebagainya, saya yakin nanti di tiap sekolah itu dibumikan gerakan itu. Cuman yang jadi masalah, ada sekolah yang mengakumulasi gerakan itu melalui program yang terstruktur, atau ada juga enggak. Contoh misalkan, ada sekolah-sekolah yang masuk dalam level sekolah adiwiyata. Itu kan adiwiyata itu program Kementerian Lingkungan Hidup yang dikolaborasikan di ruang-ruang pendidikan. Dan ini sebetulnya sudah satu paket tentang bagaimana cara membangun kepedulian termasuk budaya baik yang ada pada warga sekolah. Yang jadi masalah, pemerintah mengapresiasi enggak? Kemudian pemerintah selalu mengevaluasi enggak seperti itu? Nah, kuncinya cuma sederhana. Persering pejabat pendidikan untuk turun ke sekolah secara acak, begitu seperti yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung ya. Jadi beliau selalu keliling ke setiap sekolah, tapi jangan dijadwal. Hari ini, pagi ini mau kemana, datang aja ke sekolah itu secara natural. Nah, nanti akan bisa dilihat parameternya, apakah sekolah ini menerapkan prinsip-prinsip kepedulian lingkungan terhadap warganya atau tidak. Karena dari penampilan sekolah aja bisa dilihat kok, sekolah yang rindang, sekolah yang bersih, kemudian tong sampah yang bersih, kemudian sampahnya terpilah, seperti itu. Dan yang terakhir, ya yang namanya perubahan budaya itu tidak instan, Tewidi. Jadi perlu waktu lama, nah tapi bisa cepat, manakala seluruh warga sekolah komitmen, kemudian ada aturan-aturan yang disepakati, kalau dilanggar ada sanksi yang diberikan, tapi dalam bentuk sanksi yang sifatnya positif seperti itu tadi.
0: Baik, luar biasa sekali tentunya ini juga menjadi peran serta kalau berkaitannya dengan siswa, berkaitan juga dengan para tenaga pendidik, berkaitan juga dengan orang tua siswa. Ini harus sama-sama bersinergi begitu ya untuk menciptakan karakter anak yang tidak hanya bisa memilah, menyintai dan menyayangi lingkungannya, tapi juga menjadi hal atau menjadi habit terbiasa untuk bisa menjaga lingkungan sekitarnya. Pak Rahmat, hatur nuhun pisan untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan berkumpul dengan para siswa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama pendidik sekaligus juga aktivis pecinta lingkungan, Rahmat Safat.
1: Bandung pagi ini.

0: kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Informasi pertama, sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan kondisi kawasan Saparua, Kota Bandung menjadi viral usai ramainya pemberitaan soal aksi kriminal yang memunculkan istilah Bandung mencekam dalam. Dalam unggahan tersebut, seorang pedagang es pisang ijo mengungkapkan keresahannya karena sejumlah pembeli menurun drastis dalam beberapa hari terakhir. Saparua yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan jajan malam favorit Kota Bandung, namun menurut pedagang tersebut, sepinya pengunjung mulai terjadi setelah banyak masyarakat merasa khawatir beraktivitas di luar rumah pada malam hari.

0: Informasi selanjutnya, Koperasi Angkutan Masyarakat menyatakan siap mendukung revitalisasi Bandara Husein Sastra Negara dengan menghadirkan layanan angkot listrik yang melintas kawasan bandara. Ketua Kopamas Budi Kurnia mengatakan pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah terkait kembali beroperasinya Bandara Husein dan siap menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi. Budi menegaskan trayek angkot listrik bukan berupa shuttle merupakan khusus bandara, akan tetapi trayek angkot yang melintasi kawasan Bandara Husein sehingga tetap dapat melayani masyarakat di sepanjang rute. Informasi terakhir. Jawa Barat masih jadi provinsi dengan jumlah perjalanan wisatawan tertinggi di Indonesia sepanjang tahun. Dalam beragam pilihan kuliner, pilihan alam dan wisata keluarga, Tanah Pasundan menjadi incaran warga yang ingin mengisi waktu liburan di akhir pekan maupun libur panjang. Di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, setiap libur panjang jalanan menuju Ciwidey selalu dipadati wisatawan yang ingin menikmati sejuknya udara dataran tinggi sambil singgah ke situ Patenggang, Ranca Upas atau Kawah Putih. Hamparan kebun teh sepanjang jalan pun bisa dinikmati gratis, sementara oleh-oleh khas seperti stroberi, kalua jeruk dan dodol siap memanjakan lidah sebelum pulang.
1: Bandung pagi ini.

0: 43 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada pendengar wacana berkaitan dengan kembali dibukanya atau revitalisasi untuk Bandara Husein Sastra Negara. Bagaimana dampak yang dirasa oleh para pelaku ekonomi ketika memang Bandara Husein Sastra Negara beberapa waktu lagi akan dibuka. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Himpunan Pasar Pedagang Pasar Baru Bandung, Iwan Suhermawan.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Kak Widi.
0: Kabar baik, Pak Iwan, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Hari yang cerah.
0: Hari yang cerah dan sebentar lagi jelang panas menterang begitu ya, Pak Iwan.
2: Amin.
0: Luar biasa. Gimana, apa kabar Pasar Baru hari ini, Pak Iwan?
2: Pasar Baru baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
2: Di tengah deflasi ekonomi, ya berjalan dengan baik. Cuman memang kalau memang Pasar Baru sekarang sepi, semua memang pakar di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
0: Jadi yang pasar barunya baik-baik saja, yang sedang tidak baik-baik saja adalah
2: kondisi ekonomi
0: begitu. Tapi ada wacana nih akan kembali direaktivasi untuk Bandara Husein Sastra Negara. Seberapa besar sih pengaruh kembali dibukanya Bandara Husein untuk geliat perekonomian di Pasar Baru sendiri, Pak Iwan?
2: Ya tentunya ini kabar yang baik, doa kami yang terwujud. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah mendengarkan aspirasi kami agar Bandara Husein di Bandung itu bisa dibuka kembali. Yang kedua juga ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung, Kang Farhan, yang tidak lelah terus menyuarakan aspirasi bukan hanya pedagang Pasar Baru, tapi pelaku ekonomi dan wisata di Kota Bandung yang sangat menginginkan Bandara Husein dibuka kembali. Dan tentunya juga ucapan terima kasih ke teman-teman media ya, termasuk RRI yang tidak lelah juga terus memberitakan hal positif tentang Kota Bandung dan tentunya dengan segala dinamikanya. Jadi Teh Widi, dengan dibukanya Bandara Husein Sastra Negara kembali, tentunya ini adalah angin segar. Seperti kita ketahui bersama, berdasarkan dari data dari BPS tentang kunjungan wisata yang masuk ke Kota Bandung pada tahun 2019 sebelum COVID, itu terdata wisatawan yang masuk ke Bandung baik lokal dan mancanegara itu sekitar 4 juta lebih. Dan 30% yang masuk ke Kota Bandung itu pintunya dari Bandara Husein Sastra Negara. Dan tentunya yang wisatawan masuk lewat bandara itu berkemampuan ekonomi yang bagus tentunya, dan ini yang paling berpotensial membelanjakan uangnya yang besar di Kota Bandung. Dan tentunya Pasar Baru ini juga kebagian kue ekonomi itu. Seperti diketahui bahwa Pasar Baru yang ada di Bandung ini adalah destinasi wisata belanja favorit bagi sahabat-sahabat kita dari negara jiran ya, terutama Malaysia dan Singapura. Coba bayangkan dulu, itu sehari bisa 4-6 penerbangan Kuala Lumpur Bandung. Katakanlah itu berisi penumpang 100 orang lebih, itu sudah ada berapa ratus yang masuk ke Bandung. Dan mereka itu tujuannya salah satunya adalah tujuan utamanya ke Pasar Baru itu. Jadi dengan dibukanya kembali penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara ya, tentunya ini angin segar bagi kami para pedagang Pasar Baru. Secara optimis kami juga berharap ya mereka bisa datang lagi untuk berbelanja ke Pasar Baru. Karena jujur saja, meskipun memang Bandara Husein Sastra Negara ini sudah ditutup dari penerbangan internasional dan luar pulau, Tapi alhamdulillah para pengunjung langganan dari Pasar Baru ini masih tetap datang ke Pasar Baru. Cuman memang mereka ini sekarang tidak sebanyak dulu karena memang perjalanannya cukup rumit. Mereka dari Kuala Lumpur ke Halim, dari Halim naik bus lalu naik feeder ke stasiun Bandung. Nah, dengan dibukanya kembali Bandara Hussein Sastra Negara, tentunya perjalanan para pengunjung yang akan datang ke Pasar Baru semakin dipermudah, seperti itu.
0: Ya, tentunya banyak hal, ada hal-hal yang harus dipersiapkan nggak? Ada hal yang harus disiapin nggak sih, Pak Iwan? Untuk para pedagang Pasar Baru menyambut wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ya. Kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang itu, waduh, luar biasa ya geliatnya Pasar Baru oleh pala. Bahkan mungkin orang Malaysia, orang Brunei itu hanya sekedar ke Indonesia itu hanya untuk ke Pasar Baru aja tujuan utamanya, dan belanja begitu ya.
2: Betul sekali, Teh Widi. Mereka itu sebetulnya bukan mau ke Bandung, mau ke Pasar Baru kebanyakannya. Karena kebetulan Pasar Barunya ada di Bandung, ya mereka jadi di Bandung. Coba mun Pasar Baruna di Pangalengan, mereka ke Pangalengan mungkin ya itu. Nah, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri seperti kita misalnya berdoa, meminta kepada Allah ketika kita berada di padang pasir yang tidak air, kita kehausan, kita berdoa meminta air kepada Allah, lalu sama Allah itu diberikanlah air gitu ya, digelontorkan. Lalu kita tidak siap menyiapkan embernya, mempersiapkan ember kotor dan bocor, kan jadi tidak berguna. Nah, tentunya ini kita juga para pedagang, pengelola pasar baru juga harus mempersiapkan diri. Pertama, meningkatkan pelayanan, terutama pengelola meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung dan pedagang. Dengan apa? Dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di pasar baru. Dari mulai lift, eskalator, mechanical engineering itu harus disiapkan. Lalu juga untuk kenyamanan pengunjungnya, ya pengelola juga harus bisa

0: mencek harga di online bagaimana lebih murah. Ini kita juga pelanggan bisa dikecewakan. Dan tentunya juga kita berharap pemerintah Kota Bandung juga harus mempersiapkan, bukan hanya sekedar infrastruktur, jalan yang bagus, parkir yang tertata, penegakan aturan yang bagus, yang tegas, agar supaya terutama pengunjung dari luar negeri dan luar daerah itu tidak kapok untuk datang ke Pasar Baru dan Kota Bandung. Ya, dari mulai penerangannya, dari mulai ketertiban masyarakatnya. Coba gerak, saya Widi, kalau amengan ke Pasar Baru, lalu jajan bakso di pinggir Pasar Barunya, teteh kalau makan bakso 10 menit itu bisa didatangin pengamen 10 orang loh, kan jengkel juga kitanya. Yeah. Jadi tidak bisa menikmati makanan. Ya. Nah, ini juga harus ditertibkan. Kenapa? Ya, biar nyaman pengunjung, jangan sampai nanti di negaranya mereka ngobrolkan tentang negatif di daerah kita. Disangka orang Indonesia sekarang itu. Nah, ini juga bukan sekedar kita mencari keuntungan dan uang, tapi ada harga diri bangsa yang dipertaruhkan. Betul. Nah, yang kedua yang lebih penting teh, tentunya pemerintah kota juga lewat dinas pariwisatanya harus betul-betul juga bisa mengatur regulasi tentang ketegasan. Contoh banyak travel, tidak semua tapi ya, tapi ada yang nakal ya. Mereka mengantarkan tamu ke Pasar Baru, tapi mereka menyertakan tour guide yang seperti talo. Ya, misalnya menunjukkan ke satu toko dan harganya pasti jadi mahal, karena si calo itu, si tour guide-nya juga minta uang ke pemilik toko, sehingga mengganggu regulasi harga. Nah, ini dinas pariwisata juga harus tegas, bisa menegakkan aturan dan mengawasi biro-biro perjalanan yang nakal. Jadi kan kasihan biro perjalanan yang jujur dan bersih. Seperti itu teh.
1: Jadi artinya harus ada sinergitas antara dinas-dinas pemerintahan, dalam hal ini mungkin dinas pariwisata, untuk bisa meminimalisir hal-hal yang memang pada akhirnya membuat para pengunjung yang berkunjung ke Pasar Baru ini tidak nyaman, begitu ya Pak
0: Iwan? Ya, itu coba lihat. Jangan ditiru dulu dunia pariwisata yang ada di Sumatera Utara, lalu yang ada di Bali, sehingga pengunjung kapok untuk datang lagi dan mengalihkan tempat yang dituju wisatanya ke tempat yang lain. Kan seperti itu. Jadi semua harus sinergi. Pemerintah kota dalam ini, Pak Wali juga ya harus bisa mendisiplinkan aparatur yang ada di bawahnya, dari mulai Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Dinas Perhubungan, agar supaya bisa sinergi untuk Kota Bandung yang lebih baik tentunya, seperti itu.
1: Luar biasa sekali. Jadi tidak hanya pemerintah yang tentunya mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, kemudian berdampak juga bagi para pedagang di pelaku ekonomi di Pasar Baru, tapi tentunya ini hal-hal yang seperti tidak penting, tapi ini justru menjadi krusial, begitu ya Pak Iwan?
0: Ya, Teh Widi, ya, kita dianugerahi oleh Tuhan alam yang begitu indah, Kota Bandung, kawah yang begitu sejuk, beda dengan daerah lain yang ada di Indonesia yang panas. Lalu orang-orangnya ya keenakan, misalnya tidak peka terhadap kondisi-kondisi dan gangguan. Tamu yang ada datang ke kita itu harus diperlakukan dengan baik, bukan dengan seenaknya mangpang-mempeng seperti itu. Nah, apalah artinya kami pedagang kalau tidak diatur oleh aturan-aturan yang ketat, lalu aturan-aturan yang bisa mendisiplinkan masyarakatnya, sehingga juga jangan sampailah tamu-tamu yang datang ke Kota Bandung itu kapok dengan kondisi yang seharusnya kita bisa memperbaiki, seperti itu.
1: Terakhir Pak Iwan, apa yang menjadi harapan kemudian, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan juga berkaitan dengan hal ini, berkaitan juga dengan kembali Bandara Husein Sastra Negara akan dibuka?
0: Ya, harapannya dan pesan terhadap teman-teman pedagang dan harapan

0: terhadap pemerintah Kota Bandung agar kita bisa memaksimalkan anugerah dari Tuhan ini, agar kita bisa menyikapinya dengan baik, agar supaya pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kota Bandung ini tentunya bisa bangkit kembali, lalu juga ekonomi Kota Bandung bisa lebih baik lagi seperti dulu. Dan saya juga berharap kepada teman-teman pelaku usaha UMKM, jangan berputus asa. Peluang kita sekarang semakin terbuka dengan Bandara Husein dibuka kembali, dan tentunya kita harus mempersiapkan segalanya, dari mulai kualitas barang, kualitas pelayanan, dan tentunya kepada pemerintah juga harus proaktif membantu para pelaku UMKM, karena mereka ini adalah jaring pengaman ekonomi sosial yang paling berjasa di Kota Bandung. Itu harapannya, Teh.
1: Ya, baik, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan para pelaku usaha di wilayah Pasar Baru Kota Bandung juga menyiapkan segala sesuatunya, geliatnya juga mudah-mudahan para wisatawan di luar negeri, bahkan di luar di wilayah Indonesia juga kembali bersemangat untuk berbelanja lagi ke Kota Bandung, karena zaman dulu itu tujuannya pokoknya Bandung tuh Pasar Baru, weh pokoknya.
0: Amin.
1: Pak Iwan, terima kasih banyak, sehat selalu, sukses untuk usahanya. Amin. Dan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Ketua Himpunan Pasar Pedagang Pasar Baru Bandung, Iwan Suhermawan.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, cina pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
1: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pawali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung pagi ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RR.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan mendengar informasi yang dirangkum reporter kami di lapangan. Sesaat lagi dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, BMKG Kota Bandung imbau daerah waspada dampak kemarau suhu dini hari di Bandung bisa mencapai 18 derajat Celcius. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
2: Selamat pagi, rekan Budi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Atep.
2: Ya, baik. Beberapa informasi dari Kota Bandung kami sampaikan mulai cuaca, terus beberapa tumbuh perkuat cis kambing dan respon nomor darurat cegah aksi begal dan pemerintah Kota Bandung memastikan dampak musim kemarau di sejumlah wilayah masih dapat ditangani dengan baik meski beberapa kawasan mulai mengalami kekeringan dan penurunan debit air dan kebutuhan air bersih. Masyarakat tetap terpenuhi melalui distribusi tangki air dan penyediaan sarana air bersih atau SAB. Dan baik, saya pendengar informasi kami rangkum dengan cuaca di Kota Bandung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung menghimbau pemerintah daerah di Jabat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Dan kondisi musim kemarau tahun ini memang dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat yang berpotensi mengurangi curah hujan secara signifikan. Menurut perakirawan cuaca BMKG Bandung Yuni Yulianti, pihaknya telah menyampaikan peringatan dini mulai surat edaran dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Jawa Barat sejak 6 bulan sebelum memasuki musim kemarau. Dan menurutnya BMKG juga menghimbau pemerintah daerah dan instansi terkait khususnya sektor pertanian, pengelolaan irigasi serta kehutanan agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau termasuk potensi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air. Dan meski demikian, BMKG juga masih memprediksi adanya peluang hujan lokal dengan intensitas ringan di bawah di beberapa wilayah Jawa Barat. Dan untuk beberapa hari ke depan, potensi hujan diperkirakan masih terjadi di sebagian wilayah Bogor dan Sukabumi. Dan menurut Yoni, wilayah Bandung dalam beberapa hari terakhir juga masih didominasi cuaca cerah berawan, meski awan mulai muncul pada malam hari, kondisi belum cukup jenuh dan membentuk hujan. Memang dikatakan Yoni, pada pagi hari cuaca sangat dingin sekali dan memang saya ini juga menghimbau untuk masyarakat untuk diminta untuk khawatir dengan suhu udara yang terasa lebih dingin pada pagi dan dini hari. Dan menurutnya kondisi tersebut merupakan fenomena yang normal saat puncak musim kemarau. Dan dikatakannya suhu dingin tadi karena tutupan awan pada siang hari sangat minim sehingga panas matahari diserap permukaan bumi secara maksimal. Pada malam hingga dini hari panas tersebut dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga udara terasa lebih dingin. Dan saya juga pemerintah Kota Bandung menghimbau kepada masyarakat cuaca panas di kemarau ini emang memperhatikan ke dinas terkait untuk mengantisipasinya mulai memerintahkan kepada BPBD dan Damkar dan PDAM bila ada masyarakat yang membutuhkan air bersih di wilayah yang memang ada 13 di berpotensi kekurangan air bersih di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
0: Baik, pendengar, terima kasih Atep untuk informasinya. Dari wilayah Kota Bandung kami menuju wilayah Kota Cianjur. Pendengar, naiknya harga komoditi telur ayam di pasar tradisional Cianjur berdampak dari beroperasinya kembali MBG. Informasi selengkapnya bersama reporter Ian Sofyan. Ian, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Ian.
1: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, memang beberapa harga kebutuhan masyarakat di Pasar Desa Cianjur mengalami penurunan sebagian komoditi. Namun penurunan pun hanya beberapa komoditi, termasuk adanya bawang merah Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, begitupun harga bawang putih dan Rp35.000 turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Namun demikian, tentunya ada harga telur yang mengalami kenaikan yang tadinya Rp23.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Dan ini isu dampaknya dari operasinya kembali MBG. Dan salah satu warga Cianjur pun menanggapi hal ini di beberapa pasar. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Ican, warga Cianjur, bagian tanggapan Anda Pak Ican terkait adanya kenaikan harga telur dari 23 menjadi Rp26.000 karena dampak adanya MBG, bagian tanggapannya?
3: Ya Pak, jadi saya beberapa kali belanja di pasar, termasuk di pasar induk Cianjur itu teh harganya teh kemarin sempat turun Pak. Cuman beberapa hari kemudian di kebelakang ini teh udah naik lagi ke 26, bahkan ada yang 26.500. Nah, saya aja belanja aja agak berat gitu, karena kan telurnya termasuk kebutuhan ini yang paling mudah lah dimakan di rumah gitu.
1: Ini betul ya, karena ada beroperasinya kembali MPG, waktu sebelum beroperasinya masih 23 ya?
3: Saya sempat ngobrol sama emang-emang itu kemarin, jadi cena ada yang borong, ada yang itu, jadi cena ini teh kalau agak susah ke pedagang teh ngomongnya mah gitu saya. Cuman ya gitu ya, berharap mah kita mah murah lagi, dan sekarang mah makan ya tinggal pakai telur lagi Pak.
1: Terima kasih Pak. Dan pendengar, memang telur ini suatu kebutuhan yang sangat ini ya, urgent di wilayah kompetensinya, karena memang terlalu sangat buat apa, buat biji kita. Namun demikian, untuk harga lainnya seperti kentang masih di kisaran Rp8.000 per kilogram, belum ada kenaikan. Ini kan laporan dari Cianjur yang kita laporkan kembali studio.
0: Ian Sofyan melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.

0: lagi nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.
2: Bandung pagi ini.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, mendengar saya Widya Perdiani harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, karena hingga jelang pukul 16 sore nanti rekan saya Alan Albana akan hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Saya Widya Perdiani undur pamit, terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana kembali hadir tentunya bersama Anda. Dimana di hari ini pendengar, ini adalah edisi literasi digital, layanan siaran memperkuat pembangunan SDM. Dan tentunya juga kita akan juga membahas di mana pada kesempatan siang hari ini mengenai topiknya membangun budaya membaca di era digital. Seperti apa dan juga bagaimana, nanti kita akan bahas itu. Dan tentunya juga Anda boleh nanti ikut berbincang bersama kami juga pendengar. Boleh di WhatsAppkan ke Alan ya di 0811 220 9766.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi Literasi Digital. Dan seperti yang tadi udah Alan janjikan, di mana topik siang ini akan membahas mengenai membangun budaya membaca di era digital. Nah, terkait hal itu juga pendengar, kita sudah tersambung juga dengan narasumber kami. Beliau adalah relawan literasi masyarakat Perpusnas RI atau Relima Lokus Kota Bogor. Kita sudah tersambung dengan Teh Yulianti Basri. Selamat siang Teh Yuli.
1: Selamat siang.
0: Sehat Teh Yuli?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Yuli, dengan topik kita membangun budaya membaca di era digital. Kalau kita melihat derasnya arus informasi di media sosial, bagaimana Teteh melihat kondisi budaya membaca masyarakat saat ini? Apakah memang benar minat bacanya menurun, atau justru di era derasnya informasi media sosial ini justru cara membacanya yang memang jadi berubah seperti itu? Gimana pandangannya?
1: Iya, baik. Memang ya, di era digital sekarang informasi hadir dalam detik ya, dalam detik kehidupan kita. Kita dapat mengakses jutaan informasi dari berbagai penjuru dunia ya. Namun kemudian kita itu mencari informasi itu tidak lalu berbanding lurus dengan meningkatnya kemampuan literasi masyarakat. Banyak orang mampu mengakses informasi, tapi belum tentu mampu menganalisis, kemudian mengolah interpretasinya dan memanfaatkan secara bijaksana kawan. Nah, karena itu budaya literasi ini menjadi fondasi penting dalam masyarakat yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkomunikasi begitu. Nah, literasi digital itu bukan sekedar kemampuan dapat membaca dan menulis saja sebetulnya. Kita kan memahami informasi itu berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, serta menghasilkan karya bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat, seperti itu.
0: Baik, kemudian sekarang banyak orang yang mengaku tidak punya waktu gitu untuk membaca. Menurut Teteh, apa sih sebetulnya tantangan terbesar dalam membangun katakanlah kebiasaan membaca di era digital seperti saat ini, Teh?
1: Iya, kita kan sudah cukup tahu ya, arus informasi itu sangat cepat. Misalnya maraknya hoax dan disinformasi juga. Menurutnya baca buku karena lebih banyak mengkonsumsi konten singkat. Kecanduan media sosial, dan anak-anak suka bermain game, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis sehingga membuat brain rot, hanya berpikir singkat karena selalu disadari oleh konten-konten yang hanya berapa detik ya. Kadang kan kira-kira 1 detik sudah selesai. Jadi anak-anak itu mengolah informasi itu hanya sangat singkat. Nah, kaitannya dengan literasi digital ini, memang sudah banyak yang disiapkan oleh Perpusnas sendiri, yaitu ada e-book atau iPusnas yang dapat diakses melalui aplikasi iPusnas, seperti itu, dapat dibaca secara digital. Kemudian ada juga buku-buku cerita anak yang memang polanya sekarang tidak harus membaca itu berupa cetak seperti itu kan, karena kan anak-anak sudah parah ini kecanduannya, karena mungkin harus digital ini sudah berubah kalian seperti itu. Jadi sepertinya saya sebagai relawan itu sering mengajak anak-anak ketika kunjungan ke sekolah-sekolah itu membaca secara e-book itu, seperti di iPusnas yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada beberapa buku dari Kemendikbudristek yang sudah disiapkan, seperti cerita dari berbagai cerita anak di kalan dari berbagai daerah seperti Papua, Makassar. Jadi bertukar bahasa seperti itu. Jadi misalnya dari Jawa Barat kita menggunakan bahasa Sunda, nanti ditranslate dengan bahasa Indonesia. Itu sudah ada e-booknya yang ada, bisa kita login di link Kemendikbudristek seperti itu. Dan anak-anak itu bisa misalnya sekitar 15 menit sebelum masuk itu bisa membacakan itu gurunya seperti itu. Atau anak-anak di rumah juga dapat mengakses secara bebas seperti itu, tinggal klik linknya yang sudah dibagikan oleh gurunya. Biasanya itu sudah ada link-link bacaan tersebut di sekolah-sekolahnya, begitu jalan.
0: Baik, ini terkait brain rot itu ya, sejauh yes. mana dampak brain rot itu yang mungkin hari ini Teh Yuli lihat ataupun juga Teh Yuli rasakan gitu di era digital saat ini.
1: Iya, karena kecanduan ini kan sebenarnya memang menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan saja sekedar saya sebagai relima, tapi juga sebenarnya dari pemerintah juga yang sudah ada undang-undangnya juga membatasi konten-konten tertentu seperti TikTok dan sebagainya, blog ataupun apa itu kan sudah sempat diblokir oleh Kemendikbud ya, seperti itu. Nah, itu kita sebagai relima juga sudah mensosialisasikan dan dampaknya bagi anak-anak itu memang sangat tidak bagus. Biasanya disuguhi setiap hari itu video-video pendek 1 detik. Nah, bagaimana kendala ini adalah berupa tantangan kita bersama untuk anak-anak itu tidak terlalu kecandu gitu, seperti itu, kecanduan media sosial dan game itu secara merusak dari otak anak-anak tersebut, begitu sekarang.
0: Baik ya. Kemudian tadi karena mungkin bisa jadi gawai itu sering dianggap sebagai salah satu penghambat gitu ya, budaya membaca. Padahal mungkin tadi di sisi lain justru banyak menyediakan akses seperti buku digital gitu ya.
1: Iya.
0: Nah kemudian ini bagaimana kita bisa memanfaatkan atau meshkan gitu ya antara teknologi agar menjadi teman literasi tanpa terdistraksi yang begitu sangat kuat gitu dengan hadirnya gawai ini, Teh?
1: Iya. Kita menjaga yang namanya etika bermedia sosial. Dan sekali lagi itu adalah peran dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kemudian di masyarakat, kemudian juga di sekolah, seperti itu. Dan anak-anak itu dapat spesialisasikan untuk tidak selalu atau menari game-game atau video-video pendek tersebut. Bisa memilah informasi, mengenai hoax, memahami keamanan digital menggunakan teknologi secara produktif seperti itu.
0: Oke, baik ya. Tentunya kita akan ngajak juga untuk Anda pendengar untuk bisa tanya atau diskusi juga terkait topik kita membangun budaya membaca di era digital saat ini. Anda pendengar boleh sekali untuk WhatsApp ke 0811-220-9760 atau Anda bisa telepon juga ke kami di 0227278978. Kita sedang membahas mengenai topik kita membangun budaya membaca di era digital. Baik, kemudian Teh Yuli, kalau kita melihat Teh Yuli sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI, program atau kegiatan seperti apa yang mungkin dilakukan Relima untuk menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat selain tadi yang juga Teh Yuli sempat paparkan?
1: Iya, baik. Nah, kalau saya itu dari Perpusnas itu kan ada beberapa program yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Nah, dalam kegiatan ke masyarakat itu, sasarannya itu adalah satu sekolah, kemudian taman baca masyarakat, kemudian taman baca kelurahan, seperti itu. Dan bekerja sama juga berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK untuk parenting literasinya, seperti itu. Jadi, membaca nyaring, seperti itu kegiatannya, kemudian membedah buku, nanti akan ada proyek baca, ada kelas menulis, kemudian ada pelatihan literasi digital juga, seperti itu.
0: Baik. Kemudian juga, kalau kita melihat dari pengalaman mungkin di lapangan ya, Teh Yuli di Kota Bogor, ini kemudian kelompok masyarakat mana yang paling membutuhkan pendampingan literasi atau pendekatan seperti apa yang biasanya cukup efektif, Teh, kalau kita melihat langsung gitu di lapangan?
1: Iya, kalau saya pribadi itu pendampingan itu kan untuk efektif sekali itu ya, itu di sekolah, kemudian di perpustakaan desa hingga menyasar dengan ibu-ibu PKK, kemudian bekerja sama dengan kelurahan desanya. Jadi kita nanti akan membuat seperti proyek baca, kemudian mengundang orang tua bagi anak-anak yang memiliki anak-anak di usia dini gitu, untuk dapat berkumpul di balai desa. Kemudian nanti akan kita berikan pelatihan bagaimana cara untuk menangani anak-anak yang download, kemudian memberikan informasi digital juga secara baik kepada masyarakat itu gitu. Nah, kalau untuk perpustakaan di sekolah dan di ada juga pemerintah itu sebenarnya relatif lebih tanda kutip ya lebih mudah untuk mensosialisasikannya karena kalau di sekolah kan selain saya sendiri mengajar lima, itu kan dibantu oleh guru. Karena guru kan setiap hari mengajarkan mereka dengan etika berbijak menggunakan media sosial dan kemudian untuk aktif di media sosial itu dalam rangka penulisan seperti penulis secara digital. Itu kalau.
0: Baik, menarik. Nah, Yuli, nanti kita akan lanjut kembali. Kita akan rehat dulu sejenak untuk menyimak berbagai informasi yang akan kami hadirkan. Kita rehat dulu sejenak. Jadi jangan lupa kemana-mana, Teh Yuli, ya. Oke. Baik, Anda pendengar boleh bertanya. Silakan kami kasih kesempatan juga untuk Anda. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.
2: Asik, yeay, menang lagi nih.
3: Nah, pagi-pagi kok sudah main game sih?
2: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
3: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari waktu yang efektif loh untuk baca buku.
2: Siap, Ibu, laksanakan.
4: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
5: Bandung siang ini.

0: Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Siang ini, edisi literasi digital dengan topik membangun budaya membaca di era digital ya. Dan kita masih berbincang juga dengan relawan literasi masyarakat Perpustakaan RI atau RELIMA Lokus Kota Bogor, ada Teh Yulianti Basri. Masih bersama kami Teh Yuli.
1: Iya.
0: Baik ya. Ini Teh Yuli, ada yang sudah masuk WhatsApp juga pertanyaan ke kami. Ada Teh Nova di Karang Nunggal. Assalamualaikum Kang Alan, selamat siang juga untuk Teh Yuli. Ya, katanya terima kasih sebelumnya. Berbicara mengenai pemanfaatan teknologi dan platform digital, nah kira-kira strategi apa saja sih untuk membentuk kebiasaan di rumah atau sekolah ya dalam meningkatkan literasi digital untuk anak-anak? Terima kasih kan Teh Nova di Karang Nunggal. Baik, mangga Tili.
1: Oh iya. Ya, jadi meningkatkan itu seperti menerapkan budaya membaca itu sejak tadi ya. Biasakan membaca buku 15-30 menit setiap hari. Kemudian kalau untuk di rumah itu orang tua itu menjadi teladan dengan ikut membaca buku bersama anak. Bahkan mendongengkan anak kalau anaknya belum bisa membaca seperti itu. Itu akan memacu motivasi anak untuk membaca, mendengarkan. Kemudian jadikan membaca itu sebagai kegiatan yang menyenangkan, bukan hanya hukuman, bukan sekedar hukuman. Jadi buat anak itu menyenangkan terlebih dahulu, menyenangkan dan membaca dengan sebaiknya, nanti anak-anak suka gitu. Kemudian terapi kurang untuk menggunakan gadget, kan? Tentukan jadwal penggunaan gadget yang jelas, dengan penggunaan gadget bagi makan, biasanya anak manapun gadget tidak akan lepas seperti itu. Bahkan makan pun melihat gadget, belajar melihat gadget, jam tidur melihat gadget gitu. Diterapkan aturannya konsisten untuk seluruh anggota keluarga. Itu kalau untuk di keluarga. Kemudian memberikan manfaat teknologi untuk belajar. Arahkan anak menggunakan aplikasi edukasi digital. Kemudian ada video pembelajaran di download secara budgetnya anak atau orang tua, kemudian disimpan bersama. Dan perpustakaan digital juga jika di sekolah itu mendownload banyak sekali video-video digital tentang pembelajaran, selain pembelajaran dan cerita anak yang menarik. Kemudian ajarkan juga bahwa gadget bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menambah ilmu. Perkuat juga komunikasi dengan keluarga dan itu berbincang setiap hari, mendengarkan pengalaman anak. Anak juga masih diperhatikan, cenderung tidak mencari pengaruh berlebihan di dunia digital. Kenalkan juga, kemudian cara memilih informasi yang benar, jelaskan banyak hoax, bendungan, cyberbullying, penipuan dari digital lainnya. Kemudian latih juga berpikir kritis sebelum percaya atau membagikan informasi ke dunia sosial. Dorong anak karya bukan hanya untuk mengisi konten, nulis cerita atau puisi, membuat video edukatif, konten edukatif, membaca buku, lalu membuat resensi, mengikuti lomba literasi atau karya kreatif lainnya. Libatkan juga sekolah, perpustakaan dan komunitas, ikut kegiatan membaca bersama, bergabung dengan klub literasi, dan mengikuti pelatihan juga menulis dan sebagainya kegiatan jalan.
0: Oke. Baik ya. Kemudian juga ada Teh Rina di Antapani. Selamat siang. Ya. Anak saya tuh lebih senang main gadget daripada membaca buku. Gimana ya, Bu Yuli, supaya anak bisa mulai tertarik membaca tanpa harus dipaksa ini tuh katanya.
1: Iya. Jadi dimulai dari ibunya. Ibunya membacakan cerita ke anaknya. Seperti namanya itu read aloud ya, read aloud itu membaca nyaring, bacakan secara nyaring tulisan yang atau cerita yang ada di dalam buku itu kepada anak. Setelah selesai dengan membacakan nyaring, kemudian diajak berdiskusi tentang cerita itu, tentang tokoh-tokohnya, tentang semua yang ada di dalam cerita itu, kemudian diminta anaknya untuk menceritakan kembali. Nah, dari seperti itu, pancingan-pancingan kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu akan diterima oleh anak-anak, selain didongengkan juga ya, didongengkan atau dibacakan itu. Nah, itu akan anak-anak akan merasa penasaran untuk cerita-cerita berikutnya seperti itu kalian. Nanti ketika mereka penasaran, seorang ibu atau guru nanti akan membimbing cobanya baca sendiri seperti ini. Akhirnya anak mulai untuk membaca seperti itu. Nah, jika selesai membaca dan kita memberikan reward bahwa hadiah boneka kalau di rumah atau di sekolah itu seperti diberikan hadiah buku, pensil, atau lain sebagainya, seperti itu salah gitu.
0: Kemudian juga ada Bu Lina di Bawah Batu. Sebagai orang tua yang juga sibuk kerja, apa kebiasaan sederhana yang tentunya bisa dilakukan di rumah agar katakanlah anak tetap terkontrol, budaya membaca tetap tumbuh di sela-sela memang kedua orang tuanya sibuk?
1: Iya, dengan itu tadi Kak, mendownloadkan semua video-video yang edukatif ya, kemudian cerita-cerita yang ada di apa di YouTube misalnya, kita download cerita-cerita dari media sosial yang ada ya khusus dan alihkan itu sosial itu kan sudah ini cerita-cerita anak itu, nah alihkan dari untuk video-video anak itu terus kan.
0: Baik, Teoli masih bersama kami.
1: Iya, masih.
0: Oke. Baik ya. Kemudian juga untuk Anda pendengar, boleh silakan Anda bisa WhatsApp juga di 0811-220-9760. Oke, selain tadi membaca buku, apakah artikel seperti e-book atau sumber informasi digital juga itu bisa dikategorikan sebagai budaya membaca yang positif nggak di era distraksi yang begitu sangat berat sekali gitu ya? Kemudian ada nggak syarat agar informasi dikonsumsi itu tetap relevan dan berkualitas ya di Bu Nina di Sukajadi, mangga?
1: Iya, nah kan ada iPhone, ya. Jadi ada aplikasi iPhone itu dari Perpustakaan. Nanti yang ditanya tadi silakan download di aplikasi anaknya atau di handphone anaknya atau di handphone ibu. Jadi nanti itu banyak sekali genre-genre buku cerita anak, kemudian remaja itu bisa di download. Kemudian itu bisa dijadikan bahan bacaan digital oleh anak. Selain itu kan kita bisa membelikan buku misalnya sebulan itu 2 buku atau 3 buku untuk koleksi anak, kemudian dibaca gitu untuk anaknya. Belum itu memang dibudayakan baca itu ke lebih ke orang tuanya dulu memberikan contoh. Lalu kemudian kan anak kami akan tertarik kita melihat contoh itu. Solusi bagi orang tua yang sibuk juga merasa memang luangkan sedikit waktu hanya sebelum tidur itu mendongengkan anak sebelum tidur itu didongengkan anak dengan buku cerita, kemudian bisa juga dibacakan buku cerita itu kan.
0: Baik, mungkin terakhir Teh Yuli, di era terus arus informasi dan digital yang semakin kuat ini, Bu, harapan terhadap gerakan literasi di Indonesia dan bagaimana masyarakat juga tentunya bisa ikut berkontribusi ya dalam membangun budaya membaca di lingkungannya masing-masing seperti apa, Mangga, Bu?
1: Ya, anak-anak ini saya rasa tidak perlu dijauhkan dari teknologi, tetapi perlu dibimbing agar mampu menggunakan teknologi tersebut. Tujuan kita bukan membuat anak itu anti gadget, tapi melainkan menjadikan gadget itu sebagai jendela ilmu, sekedar sumber hiburan. Nah, disinilah peran dari keluarga, sekolah, perpustakaan, dan lima hadir untuk membangun generasi yang cakap digital sekaligus sebab budaya literasi di sekarang.
0: Baik, tentunya terima kasih Bu Yuli atas informasi dan kesempatan waktunya sudah berbagi pengalamannya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi tentunya untuk para bunda-bunda dan orang tua dimanapun berada. Terima kasih Teh Yuli.
1: Iya, sama-sama.
0: Sehat selalu.
1: Sehat, sehat.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama relawan literasi masyarakat Perpustakaan RI atau Relima Lokus Kota Bogor, Ibu Yulianti Basri, dengan topik membangun budaya membaca di era digital.
2: Bandung siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika. Kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan. Dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung siang ini.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi, tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Kasih lakukan dan menjur sudah dilakukan dari sudut. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sangat bicara. Memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras dalam memang. Jadi musim sangat keras juga untuk pertama.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif TFD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik tadi sudah itu yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Hen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar dari Ruang, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Mrs. S. Binti Tande, tepat tanggal lahir Kota Bumi 3 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, tepat kediaman di Batu Ceper Timur RT 3 RW 3 Kelurahan Batu Ceper Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 10 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sutisna bin Sayuti sebagai pemohon melawan Mrs. S. Binti Tande sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 28 Juli 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

Dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Asri Mustopo Saputro bin Mamat Rahmat, tepat tanggal lahir, Bandung 29 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Karees Timur nomor 286-121 RT 4 RW 8 Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Kamis 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuyun Yuningsih binti Ujang Maya melawan Asri Mustopo Saputro bin Mamat Rahmat sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 28 Juli 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak siaran-siaran kami. Terima kasih Teh Nopa di Karangnunggal. Terima kasih juga untuk Anda Tetiawati di Sumedang juga ya. Selamat siang Alan ucapkan, yang tentunya masih mendengarkan siaran-siaran kami melalui streaming kami, bisa di rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital, agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah ya. Dan tentunya juga Anda bisa juga membaca siaran-siaran kami ya pendengar, tentunya juga siaran-siaran kami Anda bisa membaca kembali informasi yang kami sampaikan melalui laman digital kami di rri.co.id. Pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya itu tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi ada kesempatan waktu untuk Anda tentunya bersiap-siap. Sesaat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur tepat di pukul 12.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya, kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh, bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada ya. Siang hari ini begitu menterang sekali kalau di seputaran jalan Diponegoro. Kalau di sekitar Anda gimana mendengar ya? Dan tentunya juga kalau kita melihat situasi kondisi yang panas seperti ini gitu ya, musim kemarau bawaannya itu ingin sekali ada di lingkungan yang asri gitu ya, yang adem, yang banyak pepohonan hijau-hijau, kayak berasa enjoy, adem gitu ya. Tapi ternyata ada sebuah studi jangka panjang di Australia menemukan bahwa ternyata tinggal di lingkungan yang lebih banyak pepohonan itu bisa membantu melindungi dari depresi di usia lanjut. Temuan tersebut ternyata sudah ada dipublikasikan penelitiannya di Journal of Affective Disorders. Itu menyoroti peran potensial dari perencanaan perkotaan dalam mendukung penuaan yang sehat dan kesejahteraan mental. Itu yang dirilis juga oleh Center of Healthy Brain Aging Sydney di Universitas New South Wales, Australia. Penelitian tersebut itu pun juga berkolaborasi dengan Australian Catholic University, memantau dari 1000 warga usia lanjut di Australia berusia 70 hingga 90 tahun selama 12 tahun penelitiannya. Hasil penelitiannya menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah dengan kanopi pohon yang lebih luas mengalami gejala depresi lebih sedikit seiring berjalannya waktu. Nah, para peneliti ini mengevaluasi bagaimana karakteristik lingkungan sekitar termasuk kanopi pohon, area taman, akses ke sungai, akses ke danau, akses ke fasilitas umum, serta tingkat polusi udara berkaitan dengan perubahan gejala depresi. Nah, paparan yang lebih besar terhadap kanopi pohon dalam jangka panjang secara konsisten berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih rendah. Sebut studi itu ya, di mana depresi itu mempengaruhi hampir 1 dari 5 orang dewasa berusia 60 tahun di seluruh dunia. Studi tersebut menemukan sedikit bukti bahwa karakteristik lingkungan sekitar lainnya termasuk area taman, area akses layanan publik, paparan jangka panjang terhadap tingkat polusi udara yang rendah memiliki dampak konsisten terhadap gejala depresi setelah memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Jadi bersyukur sekali bagi Anda yang juga di lingkungannya itu asri, karena ternyata lingkungan asri itu bisa melindungi risiko depresi di usia lanjut.

0: siang ini.
1: Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Bandung siang ini.

0: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: Bandung siang ini.

0: sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binika SIP MN.
1: Untuk Bandung Cianjur memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, Kelever Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan tadi. RT/RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.
2: Bandung siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Bandung siang ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 1 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Jabar Siang.
1: Bandung Siang Ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting, Wali Kota Bandung M. Farhan mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir. Tempat wisata Biang Lala di Kaselo Ciater Subang menjadi wahana favorit bagi para keluarga. Warta Jabar Siang, untuk hari Selasa 28 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, pengelola Pasar Baru Bandung menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Kebijakan tersebut diyakini akan kembali menggairahkan sektor perdagangan dan meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik maupun mancanegara yang selama ini menjadi pelanggan Pasar Baru. Direktur Operasional PT Dam Sawarga Maniloka Jaya Pasar Baru Bandung, Irwin Tan, mengatakan pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kenyamanan pengunjung saat operasional penerbangan di Bandara Husein kembali berjalan. Selain itu, pengelola juga melakukan penataan area parkir agar lebih nyaman bagi wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi maupun rombongan. Irwin mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Angkasa Pura untuk memperluas kerjasama. Salah satunya dengan memanfaatkan ruang promosi di bandara guna memasarkan produk-produk UMKM yang dijual di Pasar Baru. Dari sisi ketersediaan barang, Irwin memastikan para pedagang siap memenuhi kebutuhan wisatawan. Berbagai produk unggulan seperti busana muslim, busana wanita, busana anak, kemudian kain, hingga aneka oleh-oleh khas Bandung tersedia dalam jumlah yang memadai. Menurutnya sekitar 90% produk yang dipasarkan di Pasar Baru merupakan produk fashion, sedangkan sisanya merupakan oleh-oleh dan berbagai produk pelengkap lainnya. Sebagian besar produk tersebut berasal dari para pengrajin di wilayah Jawa Barat seperti Bandung, Garut, dan juga Tasikmalaya. Sebagai upaya untuk mempermudah akses wisatawan dari bandara menuju pusat perbelanjaan, pengelola Pasar Baru juga mendukung rencana penyediaan angkutan umum menuju kawasan tersebut, yang menambahkan layanan shuttle tersebut juga nantinya akan disesuaikan dengan jadwal kedatangan dan juga keberangkatan pesawat, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan yang ingin berbelanja di Pasar Baru Bandung. Informasi selanjutnya, pendengar, dengan mendatangkan investor sebanyak-banyaknya merupakan salah satu solusi dalam mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Garut. Berikut informasi yang disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Guna mengejar target pencapaian serapan tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Garut berupaya untuk mengundang sebanyak-banyaknya investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Garut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut Budi Ganggan menyampaikan di triwulan awal tahun 2026 ini capaian investasi sudah 55% dari 2,1 triliun rupiah yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengatakan setiap tahunnya capaian target investasi dari jumlah investor dalam dan luar negeri yang masuk terus bertambah. Di tahun 2025 lalu, Pemkab Garut menargetkan 1,8 triliun rupiah dan tercapai melebihi target hingga 2,4 triliun rupiah.
3: Jadi kita tuh setiap hari itu terus berpikir bagaimana untuk mengundang investornya ke Garut. Yeah. Kenapa? Karena ini kan perintah pimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Bagaimana untuk memenuhi terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dijanjikan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Berarti di sini kan DPMPT punya kewajiban untuk salah satunya ya, dengan SKPD yang lain untuk memenuhi janji-janji tersebut. Okay. Jadi misalnya dengan investasi itu berapa sih tenaga kerja yang bisa diserap dari investasi tersebut? Dan itu dihitung, gitu kan? Dan kita undang investor-investor. Saya selama di sini itu ada berapa ya investor? 1, 2, 3. Misalnya Tratikal. Terus
2: ia mengatakan untuk di wilayah Priangan Timur, nilai investasi di Kabupaten Garut menempati posisi paling tinggi dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya. Sementara di Jawa Barat menempati posisi kelima untuk nilai investasi dari sejumlah investor yang ada. Menurutnya investasi didominasi oleh investor dalam negeri, namun untuk nilai investasi tentunya oleh perusahaan modal asing seperti dari Korea dan Taiwan yang rata-rata berinvestasi di sektor industri garmen dan sepatu. Dan itu difokuskan di sejumlah titik lokasi daerah industri seperti di kawasan Leles, Lewigoong, dan Limbangan Garut. Ia menyampaikan tingginya gairah investor yang berinvestasi di Kabupaten Garut merupakan salah satu peluang yang cukup menguntungkan bagi Kabupaten Garut karena berdampak cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal meskipun belum berbanding lurus dengan jumlah kelulusan di Kabupaten Garut.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir di sejumlah titik strategis di sepanjang jalur Bandung Rapid Transit. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung memastikan dampak musim kemarau di sejumlah wilayah masih dapat ditangani dengan baik. Meski beberapa kawasan mulai mengalami kekeringan dan penurunan debit air, kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi melalui distribusi tangki air dan penyediaan sarana air bersih atau SAB. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan hingga saat ini belum ada laporan kondisi darurat akibat kekeringan. Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pemantauan dan menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Farhan menjelaskan hampir setiap hari pemerintah Kota Bandung mengirimkan sedikitnya satu mobil tangki air ke salah satu RW yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu penyediaan sarana air bersih SAB juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk TNI AD dan aspirasi anggota Dewan. Menurut Farhan, distribusi tangki air umumnya berasal dari Perumda Tita Wening, Kota Bandung. Sedangkan pembangunan maupun penyediaan SAB berasal dari berbagai sumber pendanaan dan kolaborasi lintas pihak. Ia menegaskan, meski musim kemarau mulai dirasakan di Kota Bandung, kondisi kekeringan hingga kini masih terkendali. Tidak ada laporan masyarakat yang belum mendapatkan pasokan air bersih karena seluruh kebutuhan dapat dipenuhi melalui distribusi yang dilakukan secara rutin.
5: Sampai sejauh ini, kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya di daerah-daerah tidak ada keluhan, semuanya terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan serna air bersih dengan baik. Timur bagian utara ujung Burung Kalhur, Cibirung Utara. Apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakat ada dasar tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Tapi memang biasanya di timur tuh yang paling rawan.
6: Si tangki.
5: Tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan tangki.
4: Farhan menyebut kewilayahan timur, khususnya bagian utara Kota Bandung, mulai merasakan dampak musim kemarau lebih awal. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya debit jumlah mata air yang selama ini juga dimanfaatkan sebagai sumber pengisian mobil tangki air. Pemerintah Kota Bandung memastikan terus memantau perkembangan musim kemarau dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila kekeringan semakin meluas dalam beberapa pekan ke depan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menginstruksikan camat dan perangkat desa untuk aktif melakukan langkah antisipasi stunting. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kasus stunting yang selalu muncul. Nova Nugraha melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menekan angka stunting di wilayahnya. Untuk terus menekan angka stunting, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi bahkan menginstruksikan camat, kepala desa, dan puskesmas untuk aktif melakukan pencegahan. Hal itu tentunya bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan turun langsung ke masyarakat dan aktif memberikan tablet penambah darah kepada remaja putri di sekolah-sekolah. Sehingga dikatakan Asep, kasus stunting tidak selalu muncul di Kabupaten Tasikmalaya.
8: Saya selalu amanatkan kepada Pak Camat sebagai pimpinan wilayah terdekat. Saya selalu peringatkan kepada kampus karena diberi alatnya yang lebih dekat kepada masyarakat. Kalau kita fokus pada pencegahan stunting, dan sebetulnya stunting tidak perlu terjadi lagi. Asal semuanya peduli dan penuh tanggung jawab. Karena faktanya bisa dicegah, kecuali sesuatu yang tidak bisa dicegah. Ini sesuatu yang bisa dicegah, bisa dikendalikan, bahkan bisa dihapus, tetapi tiap tahun muncul lagi. Berarti itu kita itu sebetulnya hanya kerja rutinitas, tidak memberikan dampak dari perkumpulan-perkumpulan orang-orang pintar gitu kan.
7: Sementara itu Hendra, warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan seharusnya langkah ini sejak dulu dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebab menurutnya, camat dan kepala desa merupakan unsur pemerintahan terdekat dengan masyarakat. sehingga camat dan kepala desa mampu bertindak cepat untuk mengantisipasi stunting. Ia berharap peran pemerintah di tingkat terbawah juga ditingkatkan agar aktif mengetahui kondisi warga dengan baik.
6: Wilayah camat dan kepedesaan itu sangat merupakan aparatur terendah gitu di masyarakat, jadi lebih tahu kondisi masyarakat. Jadi kalaupun ada instruksi tersebut ya sangat inilah lebih kena gitu yang lebih.
7: Sementara itu berdasarkan data pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, saat ini angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya berada pada angka 17,1%. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan angka stunting Jawa Barat sebesar 15,9%. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengingatkan agar mewaspadai cuaca panas yang rentan terhadap penyakit saluran pernapasan. Ian Sofian melaporkan.
9: Kemarau yang berkepanjangan di tahun 2026 ini terhitung hampir 2 bulan. Cuaca saat ini harus diwaspadai peningkatan penyakit biasanya yang berkaitan dengan lingkungan, terutama penyakit saluran pernapasan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur, JUPET.
10: Upaya yang kita lakukan, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas sebagai jaringan dan jaringan Puskesmas itu melakukan edukasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat. Pola hidup sehat ya maksudnya terutama menjaga daya tahan tubuh, mengkonsumsi nutrisi yang seimbang untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian juga terutama yang perlu diantisipasi pada daerah-daerah yang rawan terhadap air bersih, air minum ya, itu juga perlu diberikan edukasi supaya masyarakat tetap mendapatkan akses air minum yang sehat.
9: Sedangkan upaya yang dilakukan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur bersama Puskesmas melakukan edukasi.
10: Jadi ya sama-sama kita ketahui dan alami sekarang ya, memang panas sudah hampir 2 bulan, belum ada hujan. Jadi biasanya untuk kondisi saat ini, penyakit-penyakit yang mengalami peningkatan itu biasanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lingkungannya. Terutama penyakit saluran pernapasan, kemudian penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan, diare, karena berhubungan dengan higiene dan sanitasi lingkungannya. Dan kalau dilihat dari data yang ada, memang yang saat ini didominasi oleh penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, yang kondisi yang ada saat sekarang.
9: Disinggung kerawanan DBD cuaca saat ini, JUPED menegaskan berdasarkan catatan hasil laporan yang ada, kasus DBD di Cianjur tidak ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan revitalisasi kawasan Gedung Sate Gasibu Bandung sejak awal April 2026. Proyek revitalisasi tersebut turut berdampak pada jam operasional. Maksud kami operation track dari Gasibu yang dipersingkat. Sejumlah pengunjung harus menyesuaikan rutinitas olahraga mereka. Berikut Gevira Kasa Madeva menyampaikan laporannya.
11: Aktivitas olahraga di lapangan Gasibu Kota Bandung mengalami perubahan waktu selama proses revitalisasi kawasan Gedung Sate Gasibu berlangsung. Perubahan yang diterapkan adalah penutupan trek lari pada jam malam. Trek lari lapangan Gasibu yang biasanya dibuka dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam, untuk sementara waktu hanya dibuka hingga pukul 6 sore. Proyek revitalisasi tersebut membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan aktivitas olahraga mereka. Salah satunya Febri, yang kini harus mengubah waktu olahraganya karena akses lintasan lari pada malam hari sementara dibatasi.
12: Jujur sebenarnya aku ngerasa terganggu, kan yaitu jadinya dibatasin jadi jam 6 sore doang ya bisa joggingnya.
11: Hal senada juga disampaikan oleh Vida, Selain waktu yang terbatas, debu dari area pekerjaan dan lintasan lari yang saat ini jauh lebih dekat dengan jalan raya turut memengaruhi kenyamanan saat dirinya berolahraga.
12: Kalau dari aku pribadi sih cukup mengganggu ya Kak, kebetulan sama kayak Febri, aku juga siang ke sore sebenarnya masih ada kegiatan, jadi aku biasanya tiap malam sih larinya, jadi kalau untuk kayak gini cukup mengganggu ya, apalagi pembangunan ini kan treknya jadi lebih dekat sama jalanan, jadi mungkin kena debu-debu gitu.
11: Okay. Hingga saat ini berita diturunkan, pihak pengelola lapangan Gazibu belum memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi RRI terkait dampaknya aktivitas olahraga masyarakat akibat revitalisasi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai revitalisasi plaza depan gedung sate senilai 15 miliar rupiah untuk menyatukannya dengan lapangan Gazibu di seberangnya. Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM menginginkan halaman gedung sate sebagai lokasi upacara kenegaraan. Target revitalisasi kawasan gedung sate dan lapangan Gazibu rampung pada awal Agustus 2026 atau sebelum perayaan Hari Kemerdekaan RI dengan durasi pengerjaan selama 4 bulan sejak dimulai pada 8 April 2026 lalu.
1: Tempat wisata Biang Lala de Castelo Ciater Subang menjadi wahana favorit bagi para keluarga yang rela antri ratusan meter. Ruslan Effendi melaporkan.
13: Dari 20 wahana permainan yang tersedia, Biang Lala menjadi wahana paling favorit baik wisatawan reguler maupun rombongan perusahaan yang sudah melakukan pemesanan jauh hari. Buktinya antrean di loket Biang Lala mengular hingga ratusan meter, ratusan pengunjung rela menunggu demi merasakan sensasi berada di ketinggian lebih dari 30 meter. Daya tarik lain datang dari pemandangan. Hal itu dirasakan Rudi, salah seorang pengunjung asal Bekasi yang datang bersama keluarga.
14: Wahana yang wajib dicoba kalau berkunjung ke De Castelo. Nah, terus saya senang bisa mencoba Biang Lala di De Castelo. Dari atas pemandangannya sangat indah dan udaranya sejuk. Wahananya juga nyaman, jadi pengalaman berwisata di sini terasa lebih berkesan.
13: Rudi mengaku sengaja memilih paket tiket terusan karena lebih murah dan menguntungkan. Ia juga berencana mencoba rainbow slide yang sama-sama memacu adrenalin. Meski begitu, ia berharap manajemen bisa mengurai antrean yang cukup panjang agar semua wahana bisa dicoba. Menanggapi hal tersebut, manajemen De Castelo melalui Divisi Marketing Flora Wisata Bunga De Castelo, Agus Arif Muhammad, menyatakan pihaknya akan terus mengupgrade semua wahana permainan agar pengunjung tidak bosan. Tingginya minat terhadap Biang Lala menunjukkan bahwa wisata dengan konsep alam dan panorama masih menjadi daya tarik utama di kawasan Ciater.
15: Bagus untuk yang di PT mungkin itu tamu reguler, ibu PKK biasanya. Tapi ini juga selain para pengunjung dari perusahaan-perusahaan, juga yang reguler juga ada ya.
16: Reguler juga ada. Di, biasanya kalau misalkan yang PT-PT itu kan reservasi terlebih dahulu ke pihak marketing. Di luar yang PT-PT juga ada reguler, biasanya ada yang reservasi ke kita juga ada gitu.
13: Menurut Agus, ada dua alasan utama Biang Lala banyak diminati. Pertama, harga tiketnya terjangkau, pengunjung cukup membayar Rp25.000 per orang untuk tiket satuan. Kedua, Biang Lala sudah termasuk dalam paket tiket terusan. Untuk hari kerja, tiket terusan dibanderol Rp90.000 per orang, sedangkan saat akhir pekan Rp100.000 per orang. Dengan tiket tersebut, pengunjung sudah bisa menikmati Biang Lala dan 14 wahana lainnya. Sementara bagi pengunjung yang memilih tiket reguler, tarif masuknya Rp40.000 per orang di hari kerja dan Rp50.000 per orang saat akhir pekan. Untuk masuk ke wahana permainan dikenakan tarif tambahan rata-rata Rp25.000 hingga Rp35.000 per orang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Penyerang anyar Persib Bandung, Balsa Skulik, bertekad mencetak gol perdananya. Andai dipercaya bermain oleh sang pelatih Igor Tolik saat melawan tim DPMM FC nanti malam pada laga kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilamsyah melaporkan.
17: Persib Bandung memburu kemenangan kedua di Grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi DPMM FC malam nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain membuka peluang lebih besar menuju babak berikutnya, laga ini juga menjadi kesempatan bagi penyerang anyar Persib Balsa Sekulik untuk mencetak gol perdananya bersama Maung Bandung. Setelah menjalani debut saat Persib mengalahkan Arema FC hari Sabtu kemarin, Sekulik mengaku siap menjalankan tugas apapun yang diberikan pelatih Igor Tolik. Penyerang asal Montenegro itu pun menegaskan tidak mempermasalahkan apakah akan dimainkan sebagai starter ataupun masuk dari bangku cadangan. Baginya yang terpenting adalah selalu siap memberikan kontribusi terbaik bagi tim.
18: Kami masih memiliki beberapa laga di depan, apakah saya akan tampil sejak awal atau tidak, yang terpenting saya selalu siap untuk mendapatkan menit bermain.
17: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar optimis tim asuhan Igor Tolik mampu mengamankan 3 poin saat menjamu wakil Brunei Darussalam tersebut. Namun, Umum tetap mengingatkan seluruh pemain agar tidak meremehkan kekuatan DPMM FC yang dinilainya terus berkembang. Menurut Umum, hasil imbang 2 sama yang diraih DPMM FC saat menghadapi Tampin Rovers menjadi bukti bahwa calon lawan Persib memiliki kualitas dan berpotensi memberikan perlawanan sengit.
19: Kita mudah-mudahan lah perlawanan sengit lah besok ya. Brunei pun juga tidak seperti dulu, karena Brunei pun juga ada kemajuan, karena kemarin pun juga dengan Singapura kan bisa satu-satu. Ya mudah-mudahan lah besok kita bisa melibat Brunei, ya udah kita lolos gitu aja.
17: Dengan dukungan penuh boboto di Stadion Sijalak Harupat, Persib pun diharapkan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengunci kemenangan sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, usai melawan DPMM FC, Maung Bandung akan kembali memainkan laga terakhir di Grup A Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Tampin Rovers FC pada hari Jumat nanti.
1: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung kan informasi dan inspirasi pendengar di 100% Indonesia kali ini adalah langsung ya nasional. Nanti kita akan bergabung bersama rekan-rekan kita di Pro 1 Jakarta dengan host Isan Tarore dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Yogi Nandes. Tetap bersama kami.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirile di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Mm-mm.
0: Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-mm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh,
0: gimana?
1: Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging-nya boleh. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya. Oh,
1: makanya
0: okay.
1: Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
0: Gimana?
1: Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh, sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya, okay. Julidnya
1: gitu, julidnya. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
2: Mm-hmm. Ini gimana Bang Isan? Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu, ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
1: ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Hmm. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Oh, disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Hmm. Uh-huh. Ceritanya
0: kenapa tentang diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi okay. lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena mm-hmm. kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: terlupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget, tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Nah, itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin. Yaudah.
1: Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Iksan Tarore dong.
3: Iksan Tarore, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilkhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Bung Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nandes?
2: Yogi boleh Yogi Nandes.
1: Sorry itu lah Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Aduh. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Oh, dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Yes. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut. Sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau? Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena memang
2: pop dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan.
0: mendengarkan
1: apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu masalah lebih sulit mana?
2: Oh,
0: antara
2: sulit.
0: Pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga nama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena. Kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasa kan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Karena untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya, Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata Dujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang
0: Kalimantan.
1: Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori ini apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Okay.
4: tanpa kurang satu apapun.
0: Tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Pelakunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nantes.
5: Juga buatnya Uda Yogi
1: Nantes. Sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin.

0: Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
1: Iya.
2: Ya, oke, salam dikit Bang Isan sama Bang
0: Yudi.
2: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
1: Siap ya. Terima kasih.
0: Selamat siang kembali.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
0: Yes.
1: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
0: Halo.
3: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
4: Selamat siang Bang.
3: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Gimana ya, nih?
3: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
0: Weekend main.
3: Siaran siang.
0: Iya.
3: Aduh. Bahagia sekali.
1: Iya dong.
0: Aduh. Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Udah Yogi nih? Mau tanya apa?
3: Ini Udah Yogi.
4: Ya, gimana Bang?
3: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
1: Terima kasih.
3: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
0: Ya Allah.
1: Iya dong.
3: Kayak Bang Yudi selain dibawa tua jadinya.
0: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
4: Gak ikut aku.
3: Menua lah denganku.
1: Ini pertanyaannya.
3: Saya waktu ngikutin mantau antum di tuh ya di AKD itu, wah ini mah orang warna pop ini mah.
1: Iya
3: benar ya, dalam itu mah sulit benar saya
1: betul akui,
3: emang benar jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
1: Iya, itu dia.
3: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
1: Siap.
3: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
1: Iya.
3: Ada di Menua Denganku.
1: Iya, alhamdulillah. Yang pertanyaannya
3: begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
1: Okay.
3: Terus lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan ku ini?
1: Okay.
3: Terus. Siap. Kayaknya cakep banget ini.
1: Oh iya memang.
3: Iya gitu.
1: Siap.
3: Sukses buat Bang Yogi ya.
1: Siap. Oke,
0: terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
3: Saya Bang Yudi, Ismail dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
0: Bang Isan, aku
1: Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
0: Enggak apa-apa.
1: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk
0: Ari
1: apa
0: siapa?
1: Aja. Ari, enggak tahu.
0: Ari daging gue. Apa Ari untung?
4: Ari tulang.
1: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
0: Aduh, Ari keriting deh.
4: Masih panjang.
0: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh iya, Bang
0: Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
4: Iya.
0: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
4: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
1: Oke.
4: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru Bang.
1: Happy-happy haru?
4: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, a real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
0: Bisa mewek deh kayaknya gue.
1: Berarti Isan gak ada dong di situ?
0: Gak ada kan, gue belum punya pasangan.
1: Nah, jelasin dong.

0: Oke,
1: terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andrelis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
0: ya.
2: Vibe-nya beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oke.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
1: Amin.
2: Dari mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Ya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya, iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, iya. Baik. Pengennya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah,
0: ya. Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di
3: Mas
1: Palu.
3: Yudi? Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, oh, iya sih.
1: Juga, ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai ya. Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin
2: kan tadi kita ngomong loh. Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok nih.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam rilis lagu Monoila de
2: Denganmu
3: Denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah, cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Siguri Jakarta, ada Siguri Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu.
0: Uh-huh.
4: Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detil dia.
2: Detil dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Yo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyo kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Kata Teh Dinda. Mati.
2: Nyesel gua.
1: Gak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang,
0: tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara nggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh, tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Nggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Aja, apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover.
0: Iya. Yeah.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan. Kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baik aja ya.
0: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awal ini agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak, mabuak lah dan naik surang.
3: Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, ditandang-tandang, semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
3: Semakin,
1: yeah.
3: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, oke, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Kapan, ya? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menualah
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Kamu salam dong.
0: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
3: Okay. Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga, Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oh, oke, okay,
1: siap. Siap.
3: Indonesia ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Cigu sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nades.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah.
2: Mbak Kabah.
7: Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu dia ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru nggak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana bu? Jadi saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat? Nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalan restu. Emang kan selalu tahalan restu kan? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kau pengen dengan bapak nih Yogi nyanyikan itu. Tadi ya, dihukum rindu. Itu saja Bang Insan Tarore, Bang, okay. Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Okay.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah yes.
1: ada
2: keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. Jadi ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian
1: ya.
2: di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, dari situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Berarti benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Enggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana ya. Jadi tanda dari situ dulu.
0: Siap. Ya, ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa?
0: Karena banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya rilis lagu.
2: Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Bawanya
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Beda orang, beda karakter.
0: Ini
1: sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Bukit jadi Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan terakhirnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis tinggal buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin
1: yes.
0: teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih? Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh
1: ya?
0: Iya kan,
1: karena
0: ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh,
0: teleponnya
1: bangga.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini enggak ada tadi diomongin.
1: Enggak ada.
0: Ya memang iya.
1: Namanya
0: mana
1: juga
0: ini?
1: Challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tunturururut.
1: Oke, silakan. Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kito salamonyo.
1: Kayak kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya, Kak?
0: Enggak tahu lagunya ya. Oke, tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah, penuh Allah dengan aku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang. Ayam dikecapin sama info, goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap.
1: Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap. Kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan. Oh, jadi karena masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: dari. Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Sesweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG-ku ya, follow media sosial. sosial aku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau apa nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: ada countdown-nya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh. Ting ting.

0: Waduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Ini Tambo aci ya benar ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma
1: lagi?
0: Tadi?
1: Apa
0: enggak
1: lagi?
0: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
0: iya loh.
1: Lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
0: Begini-begini. Gitu.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang
0: okay, sambil
1: lihat Gunung Singgalang tadi itu. Yeah.
0: Lihat Kelok 9 juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Isan.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap.
1: Okay. Masih
0: sukses terus banyak. Ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Kentongan adalah merupakan layanan siaran tanggap bencana dan siaran stabilitas kawasan transformasi pelayanan publik. Tentunya juga Anda nanti boleh sekali pendengar untuk juga ikut nanti bertanya, mungkin seputar rasa penasaran Anda, atau mungkin ada hal yang belum Anda ketahui, Anda boleh sekali juga ikut nanti tanyakan pendengar ke narasumber kami. Ya, Anda boleh WhatsApp di 08112209760, atau Anda boleh juga pendengar telepon ke line telepon kami ya di 02272789978 ya, terkait dengan berbagai topik-topik yang tentunya sudah kami siapkan ya, terkait dengan bagaimana krisis air bersih ini hantui Tasik Malaya. Kemudian seperti apa dan bagaimana penanganannya, kita sudah tersambung juga pendengar bersama narasumber kami, yaitu Ketua Tagana Kabupaten Tasik Malaya, Jembar Adi Setia. Selamat sore Kang Jembar.
2: Car dan penuh.
1: Baik, selamat sore Kang Jembar.
3: Selamat sore Kang Elang.
1: Baik, sehat Kang Jembar.
3: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Kang Elang?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, saya Kang Jembar. Ini Kang Jembar, bagaimana kondisi terkini musim kemarau ya di Tasikmalaya? Kemudian apa potensi ancaman kebencanaan yang memang ini perlu diwaspadai oleh masyarakat?
3: Ya, saat ini Kabupaten Tasikmalaya mulai memasuki musim kemarau ya. Intensitas hujan menurun, sehingga debit air di sungai, kemudian mata air dan sumur masyarakat mulai berkurang. Nah, ancaman yang perlu diwaspadai antara lain kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran pemukiman akibat cuaca panas dan angin kencang. Masyarakat diharapkan mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Nah, memang di Kabupaten Semaya ini memang akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan terkait kurangnya pasokan air bersih yang ada di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita dari Tagana juga sampai saat ini masih disibukkan dengan pendistribusian air bersih terhadap permintaan masyarakat seperti itu. Nah, selain itu juga memang kebakaran ini ya, kebakaran karena kan memang cuaca panas kemudian disertai dengan angin, beberapa pemukiman warga juga terdampak akibat kebakaran. Nah, tadi konsleting listrik, kemudian dari tungku api, kemudian dipicu oleh kekeringan atau dengan angin kering, sehingga mengakibatkan kebakaran lebih cepat merambat seperti itu.
1: Baik ya, kemudian juga Pak Jembar, gimana kondisi krisis air bersih yang mungkin terjadi di Kabupaten Tasikmalaya? Wilayah mana saja yang sudah mulai terdampak atau terlihat potensinya?
3: Ya, untuk potensi yang terdampak di sini memang beberapa titik Kabupaten Tasikmalaya yang masuk ke Tagana Kabupaten Tasikmalaya itu yang sudah kami dorong ya. Ada 3 titik wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, itu di Kampung Sagobok, Desa Cibanari, Kecamatan Tanjung Jaya. Kita sudah menyalurkan kurang lebih sekitar 18.000 liter untuk 56 KK dan 224 jiwa. Kemudian di perumahan De Panorama, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Pola, itu kurang lebih sekitar 24.000 liter ya, untuk 123 KK, 453 jiwa. Dan yang terakhir kita supply ke Desa Pedang Kemuliaan dan Desa Mangkonjaya, Kecamatan Bojonggambir. Itu kurang lebih sekitar 12.000 liter untuk 450 KK seperti itu. Nah, dan kebakaran pun memang ada beberapa kejadian, mulai dari kebakaran lahan itu terjadi akibat pembakaran sampah yang meluas. Kemudian ada juga antisipasi dari pembuangan sampah terakhir atau TPA itu kita antisipasi untuk pendinginan dikarenakan memang suhu semakin panas yang dikhawatirkan bisa akibatnya kebakaran atau gas yang meledak seperti itu akibat pembusukan sampah. Dan beberapa laporan juga kami terkait dengan musibah kebakaran ya rumah ada di Raja Pola, kemudian di Salawu, di Cigalontang dan beberapa titik lainnya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa seperti itu. Dan kami pun memang selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, BPBD, kemudian relawan-relawan lain, dan alhamdulillah kami sendiri dibantu oleh dari donatur, kemudian dari ormas, dari organisasi kepemudaan dan lain-lain. Kita bahu-membahu kerjasama untuk menyalurkan air bersih kepada seluruh warga di Kabupaten Semaya seperti itu.
1: Baik-baik. Kemudian kalau kita melihat berbagai faktor ya yang menyebabkan mungkin bisa jadi krisis air bersih atau tadi ada beberapa kejadian kebakaran, ini dipicu juga apakah memang musim kemarau ini juga ikut mensumbangsih besar gitu ya dalam kejadian potensi bisa jadi kebakaran ataupun juga kekurangan air, atau mungkin ada faktor kerusakan lingkungan lain di daerah Tasikmalaya, gimana Pak Jembar temuannya?
3: Ya, untuk itu mungkin ya kami untuk faktor lainnya, dan memang ada beberapa faktor lain yang memang alih fungsi lahan mungkin ya, lebih ke alih fungsi lahan. Adanya beberapa pegunungan yang dialih fungsikan menjadi perkebunan ya, kemudian adanya kerusakan sumber mata air akibat banyaknya pembuatan sumur-sumur bor dan lain-lain, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kekurangan atau krisis air di beberapa wilayah seperti itu. Dan memang ada juga memang di ketinggian-ketinggian tertentu yang memang warga masyarakat tidak dapat mendapatkan air. Seperti hanya sumur bor yang ada di Kecamatan Penyong Gambir, ini di sekitar 24 meter juga air sudah tidak bisa, sudah kering seperti itu, tidak bisa. Tidak ada lagi sumber air yang ada di sana seperti itu. Namun di beberapa titik juga masih ada sumber air, namun masyarakat harus berjalan kaki 2-3 km untuk melakukan sumber air tersebut seperti itu.
1: Baik-baik ya. Kemudian juga sejauh ini bagaimana juga peran Tagana ketika melihat fenomena di lapangan gitu ya, dalam membantu masyarakat yang memang mengalami kesulitan katakanlah tadi mendapatkan air bersih, ada yang sudah disuplai mungkin, atau mungkin ada yang teknis bagaimana warga meminta kemudian juga mengajukan gitu untuk penanganan air bersih, seperti apa Pak Jembar?
3: Ya, penanganan dilakukan melalui koordinasi antara bisa ke BPBD, kemudian bisa ke Dinas Sosial, PDAM, atau langsung ke kami, kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Upaya yang dilakukan meliputi mendistribusikan air bersih, kemudian menggunakan biotanki, kemudian pemetaan wilayah terdampak tentunya ya, kemudian pendataan kebutuhan masyarakat, kemudian edukasi penghematan air, dan kesiapsiagaan menghadapi dampak lanjutan apabila musim kemarau semakin panjang. Dan untuk jangka waktu panjang direncanakan penanganan akan mengadakan sumber air dengan cara pengoboran di tiap daerah rawan kekeringan. Itu kita akan upayakan, dan kami di Tagana kemudian dengan BPBD dan lainnya, kita juga sedang mendata sumber air mana saja yang masih bisa digunakan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memang tidak terfokus pada satu titik yang ada di perusahaan air minum daerah ya, seperti di PDAM. Nah, karena PDAM juga mungkin kelamaan ini akan mengulangi penipisan persediaan air bersih seperti itu. Dan kemudian masyarakat apabila memang membutuhkan air bersih segera, itu bisa lapor kepada RT-nya, kemudian kepala desa, atau pihak kecamatan yang harus disegera dilaporkan ke BPBD atau ke Dinas Sosial atau ke pihak kami, langsung ke Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Dan insya Allah akan kita langsung respon untuk secepatnya untuk disalurkan air bersih di ke wilayahnya masing-masing yang membutuhkan seperti itu. Nah, semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin cepat pula proses asesmen dan penyaluran bantuan yang dilakukan seperti itu.
1: Baik ya, dan kita pun juga mengajak pendengar untuk juga bisa bertanya atau mungkin keluh kesah Anda di sekitaran, khusus juga ya bagi Anda yang ada di Tasikmalaya, Anda boleh WhatsAppan ke kami pendengar di 0811-220-9760 atau Anda boleh telepon ke kami di 0227-27-8978. Kang Jembar, kita akan rehat dulu sejenak, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami.
3: Ya.
1: Baik. Ya, dan juga untuk Anda pendengar, boleh Anda boleh WhatsAppkan, tanya juga ya. Setelah beberapa informasi dan juga lagu berikut ini, kita masih akan membahasnya di Bandung Sore ini edisi Kentongan bersama Ketua Tagana Kabupaten Tasik Malaya, Kang Jembar Adi Setia.
0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, serta meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran. Agar tetap sehat dan aman, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari, meski tidak merasa haus. Gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, kenakan topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, serta batasi aktivitas berat pada pukul 10 hingga 15 ketika suhu sedang tinggi. Jangan lupa, konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung air, serta segera beristirahat apabila mulai merasa pusing, lemas, atau mengalami tanda-tanda dehidrasi. Di rumah dan lingkungan sekitar, gunakan air secukupnya dan periksa penampungan air agar persediaan tetap terjaga. Jangan membakar sampah, rumput kering, atau membuka lahan dengan api, karena percikan kecil sekalipun dapat memicu kebakaran. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, dan jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber api. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau aparat setempat. Musim kemarau dapat dilalui dengan aman jika kita disiplin, peduli terhadap lingkungan, dan selalu meningkatkan kewaspadaan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung sore ini edisi Kentongan dengan topik krisis air bersih hantui Tasikmalaya bersama Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Kang Jembar Adi Setia. Masih bersama kami, Kang Jembar?
2: Ya, Kang, masih.
1: Oke, okay. Ya. Baik ya. Dan ini Kang Jembar, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kami di 0811220970. Ada Kang Rian ya, bertanya juga, itu dalam proses pendistribusian air bersih apa yang sering mungkin tantangan dihadapi oleh Tagana di lapangan, Kang Jembar, Mangga?
2: Ya, untuk tantangan ya, tantangan ini memang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sangat luas, sehingga memang bukan waktu yang lumayan cukup lama untuk dapat menuju ke titik lokasi yang memang kebetulan sangat jauh, apalagi di wilayah selatan itu bisa mencapai sekitar 3-4 jam untuk ke lokasi kekeringan seperti itu. Dan juga jalan ya, jalan menuju ke lokasi yang memang ada beberapa titik lokasi yang masih jalannya bagaimana kita harus benar-benar hati-hati untuk melakukan distribusi air tersebut seperti itu. Nah ini kemudian yang sekarang ini kita baru bertitik untuk satu titik di perusahaan air minum ya. Jadi lokasinya memang sangat jauh dari wilayah-wilayah yang memerlukan air bersih. Ya seperti yang saya katakan tadi bisa sampai 3-4 jam, paling dekat itu 1-2 jam itu baru nyampe seperti itu. Dan walaupun air kurang, kita harus kembali lagi untuk supply ulang seperti itu. Jadi supply air ini akan agak keterlambatan karena dari jaraknya itu cukup jauh seperti itu.
1: Oke. Kemudian juga Kang Jembar, selain mendistribusikan air bersih, apakah Tagana juga melakukan edukasi gitu ya ke masyarakat mengenai penghematan air atau mungkin kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ini seperti apa?
2: Ya, kami dari Tagana sendiri ya, memang edukasi terus dilakukan ya. Itu mulai dari kemarin juga kita edukasi terhadap sekolah-sekolah ya di dalam rangkaian PLS. Kita juga masuk ke sekolah-sekolah dengan program Tagana Masuk Sekolah, dan ini kita edukasi kepada seluruh siswa agar dalam menghadapi krisis kemarau ini itu kita menjelaskan bahwa kita harus menghemat penggunaan air bersih, kemudian menampung air hujan apabila turun hujan seperti itu, kemudian tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, kemudian memastikan instalasi listrik dan kompor dalam kondisi aman apabila memang ditinggalkan oleh pemilik rumah. Itu menghindari terjadinya kebakaran. Kemudian menjaga lingkungan tetap bersih, kemudian aktif melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi darurat lainnya. Kemudian menjaga kelestarian alam atau hutan seperti itu. Itu terus dilakukan. Kemudian kita juga sosialisasi terhadap masyarakat dengan menggunakan partner kerja kami di lapangan, yaitu terkait dengan KSB, Kampung Siaga Bencana, yang kami bentuk di beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga sangat membantu karena dalam pergerakannya kami dibantu oleh para KSB untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi ke-
1: Baik. Kang Jembar, halo.
2: Ya, halo.
1: Oke, baik. Kemudian Kang Jembar, ini bagaimana juga koordinasi Tagana dengan mungkin BPBD atau pemerintah daerah atau PDAM mungkin ya, maupun relawan lainnya, agar katakanlah berbagai penanganan di musim kemarau ini termasuk krisis air bersih ini bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran begitu. Halo Kang Jembar? Halo, oke, ada sedikit gangguan sinyal ya nampaknya. Juga sekali lagi terima kasih untuk Anda juga pendengar di manapun berada masih bersama kami. Halo Kang Jembar, masih bersama kami. Oke. Ya, kita akan coba menghubungi kembali Jembar Adi Setia, yaitu Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Baik, Kang Jembar masih bersama kami?
2: Ya, masih bersama.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih ada?
1: Masih ada. Mungkin boleh-boleh disampaikan kembali, Kang Jembar. Tadi mungkin sinyalnya terganggu ya. Terkait koordinasi tagana dengan BPBD, PDAM, gitu ya, atau relawan yang lainnya seperti apa?
2: Ya, sebelum kami turun ke lapangan, memang kami juga melakukan rapat koordinasi bersama-sama itu dengan BPBD, kemudian dengan PDAM, dengan instansi-instansi terkait ya, terkait dengan pelaksanaan tanggap darurat terkait dengan bencana kekeringan ini gitu. Dan kami juga selalu berkoordinasi koordinasi baik dengan BPBD karena memang wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini sangat luas. Jadi kami membagi job desk atau penyaluran air bersih ini ke beberapa titik wilayah. Nah, BPBD sendiri itu sudah melakukan suplai air ke beberapa wilayah di wilayah selatan seperti di Cikalong, kemudian di Menonjaya, Karangjaya, dan lain-lain. Nah, kami juga membagi tugas, kami melakukan di daerah-daerah yang memang diarahkan baik dari BPBD maupun permintaan dari desa setempat seperti itu. Dan PDAM juga seperti itu. Jadi kami berbagi tugas untuk melayani masyarakat di Kabupaten Somalia yang memang notabene terbagi menjadi 39 kecamatan dan 351 desa seperti itu.
1: Baik, terakhir mungkin Kang Jembar, pesan untuk masyarakat agar tentunya lebih bijak dalam menggunakan air serta lebih siap menghadapi potensi krisis air bersih di musim kemarau ini seperti apa, Kang Jembar Mangga?
2: Ya, untuk harapannya, harapan dan pesan untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau yang diproyeksikan terjadi bulan ini dan prediksi sampai bulan September atau mungkin bisa sampai bulan Oktober seperti itu. Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Somalia untuk tetap tenang namun selalu waspada. Nah, kemudian mari gunakan air secara bijaksana, kemudian jaga lingkungan dan tingkatkan kepedulian terhadap sesama ya. Apabila ada warga yang mengalami kesulitan air bersih atau terjadi bencana, segera laporkan kepada pemerintah setempat agar dapat segera ditangani. Dengan kebersamaan, kesiapsiagaan, dan gotong royong, kita dapat mengurangi resiko bencana selama musim kemarau. Nah, kemudian semoga seluruh masyarakat Tasikmalaya selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Dan apabila terjadi kegawat daruratan terkait dengan bencana, bisa menghubungi kami secara langsung di nomor kontak kami di 0851-5989-9119. Saya ulangi, 0851-5989-9119. Silakan untuk warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, apabila terjadi kedaruratan, kita siap menerima panggilan untuk selalu waspada dan siaga di Mako Tagana Kabupaten Tasikmalaya seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih tentunya Kang Adi atas waktu dan informasinya. Sehat selalu tentunya Kang Adi.
2: Amin. Siap Kang Alan.
1: Salam tangguh. Bulejang sore ya. Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami bersama Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia terkait krisis air bersih yang hantui Tasikmalaya.

Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika. Kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera, jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan, atau terserempet, atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center, kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video, atau gambar, atau capture, harus ditemani dari polisi, jadi ada surat dari kepolisian.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa sudah saatnya Alan Alban harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada tim pemberitaan yang akan menemani Anda di rangkaian informasi selanjutnya. Alan Alban pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan itu ada di, kalau nggak salah, 13 kecamatan ya. 164 RT gitu kalau salah. Yang paling banyak Antapani, yang paling banyak.
3: Dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah, belum. Okay. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih kecil. Jadi belum seimbang.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 73 ton dalam kondisi aman, bahkan melampaui target yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa. Laporan Agus Abot.
4: Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD dalam kondisi aman, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, cadangan beras yang tersimpan di Perum Bulog mencapai 73 ton atau melebihi target minimal 58 ton yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Keberadaan CPPD Kota Cimahi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa yang membutuhkan intervensi pemerintah. Kepala Dinas Pangan dan juga Pertanian di Dispangtan Kota Cimahi, Tita Mariam, mengatakan target minimal cadangan beras harus selalu dipenuhi agar dapat memiliki stok yang siap digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, kelebihan stok dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengurangi batas minimal yang telah ditetapkan.
5: Cadangan pangan pemerintah daerah Cimahi jumlahnya sudah berlebih dari target kami itu 58 ton yang tersimpan di Bulog. Kita sudah melebihi target sampai dengan 73 ton. Jadi ini program yang harus dilakukan di semua daerah. Jadi kita menyimpan beras untuk CPPD ini di Bulog. Dan ketika terjadi kerawanan pangan ataupun bencana, itu bisa disalurkan kepada masyarakat.
4: Menurut Tita, program cadangan pangan pemerintah daerah sendiri telah berjalan sekitar 4 tahun di Kota Cimahi. Dan selama tidak terjadi kondisi darurat, cadangan beras tetap disimpan di Bulog sebagai persediaan strategis pemerintah daerah. Selain menjaga jumlah stok, pemerintah juga memastikan kualitas beras tetap terpelihara. Bulog menerapkan sistem rotasi penyimpanan sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap layak untuk dikonsumsi dan berkualitas baik. Pemerintah Kota Cimahi juga berharap penyaluran CPPD ini mampu membantu warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah lainnya. Program tersebut juga membantu dan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat maupun kesulitan ekonomi.
1: Pakar sorghum mendorong pemanfaatan lahan minim air untuk budidaya sorghum. Berikut laporan Rena Safira.
6: Yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum.
7: Tanaman sorghum dinilai menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan dengan ketersediaan air terbatas sepanjang musim. Komoditas tersebut mampu tumbuh pada lahan kurang produktif tanpa membutuhkan perawatan intensif selama masa pertumbuhan. Pakar sorghum Insinyur Khairuddin mengatakan ketertarikannya mengembangkan sorghum berawal setelah bertemu kuwu beber momon saat panen perdana. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kerjasama pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang produktif untuk budidaya sorghum.
6: Saya mengajak ke petani-petani yang mempunyai lahan yang tidak produktif, yang tidak ditanami oleh komoditi lain, ayo kita tanami sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum itu tanaman yang paling bandel, itu tidak membutuhkan banyak air, Pak. Jadi butuh airnya itu pada saat awal tanam, bercambah, sampai tinggi kurang lebih 3 atau 5.
7: Khairuddin menjelaskan tanaman sorghum hanya membutuhkan air pada fase awal pertumbuhan hingga muncul sekitar 5 helai daun. Setelah memasuki usia 2 hingga 3 minggu, tanaman tetap dapat tumbuh tanpa penyiraman secara rutin. Ia menambahkan kondisi tersebut menjadikan sorghum sesuai dikembangkan pada lahan yang sulit ditanami komoditas pertanian lainnya. Melalui pengembangan sorghum, petani tetap dapat pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang memberikan hasil secara optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung, BPBD, memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 164 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Laporan Atep Burhanuddin.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 164 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Meski hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang signifikan, BPBD bersama Perumda Tetawuning PDAM telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi menjelaskan kondisi yang dihadapi bukan semata-mata kekeringan, melainkan kekurangan pasokan air bersih akibat debit sumur maupun sumber air yang menurun. Berdasarkan pemetaan BPBD, terdapat 13 wilayah yang berpotensi berdampak, diantaranya Kecamatan Antapani, Andir, Babakan Ciparai, Ujung Berung, Cicendo, serta beberapa wilayah lainnya. Dari seluruh wilayah tersebut, total terdapat 164 RT yang diperkirakan membutuhkan perhatian khusus apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Menurut Didi, Kecamatan Antapani menjadi wilayah dengan potensi krisis air bersih yang paling tinggi, disusul Andir, Babakan Ciparai, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menjelaskan kebutuhan air bersih yang menjadi prioritas adalah untuk keperluan dasar masyarakat, seperti memasak, minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pemetaan tersebut disusun berdasarkan pengalaman penanganan pada musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga pertengahan Juli ini, BPBD belum menerima laporan adanya krisis air bersih di wilayah Kota Bandung.
2: Dan itu ada di, kalau nggak salah, 13 kecamatan ya. 164 RT gitu kalau yang paling banyak Antapani, yang paling banyak kemudian Andir kalau nggak salah banyak ya, yang banyak Babakan Ciparai juga banyak gitu. Berpotensi krisis air bersih untuk kepentingan utama ya kayak masak minum dan lain sebagainya ya di 13 kecamatan kayak... ada tersebar. Ada 13 kecamatan itu berdasarkan laporan dari pengalaman.
8: BPBD juga telah berkoordinasi dengan Perumda Tetawuning dari 13 kewilayahan yang dipetakan 4 kecamatan dipastikan akan mendapat layanan penuh dari PDAM apabila terjadi krisis air bersih. Didi menegaskan apabila belum ada pihak yang menangani distribusi air bersih di suatu wilayah, maka PDAM akan menjadi pihak pertama yang bergerak mengirimkan bantuan.
1: Bendungan Cibeut dan Cijurei tetap berprogres di ujung timur Kabupaten Bogor meski dibayangi efisiensi anggaran APBN. Laporan dari Yofri Haryadi.
9: Progres pembangunan bendungan Cibeut dan Cijurei di ujung timur Kabupaten Bogor terus berproses. Meskipun terkesan lamban, namun target pencapaian pembangunan bendungan yang menjadi palang banjir Bekasi dan Karawang itu pun dapat terukur. Dari data terbaru, progres fisik bendungan Cijurei telah mencapai sekitar 37,26% dan bendungan Cibeut berada di angka 10,51%. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BBWS Citarum dan Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong percepatan proyek strategis nasional ini terrealisasi pada 2027 nanti. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan ada perubahan timeline, khususnya untuk jembatan Cijurei terutama dalam masalah pembebasan lahannya. Dampaknya adalah penundaan pada tahapan pengerjaan berikutnya. Luas area bendungan Cijurei diketahui 203,9 hektar, sedangkan bendungan Cibeut memiliki luas 735,61 hektar.
10: Pembebasan lahan bendungan Cibeut itu sudah di 90% yang masih berproses yang Cijurei. Dan tentunya kita pemerintah Kabupaten Bogor kemarin beserta BPWS dan Kementerian PU membentuk tim untuk membantu sama-sama menyelesaikan.
11: mempercepat pembebasan di Cijurai, kenapa Pak? Tantangannya apa?
10: Pertama memang ada tahapan, timeline-nya akan dituntaskan sampai dengan tahun 2028. Jadi per tahun tahapannya sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2026, 2027 yang tadinya akan selesai di 2028, kita berharap bisa maju di akhir tahun 2027.
9: Bupati Bogor itu pun berharap realisasi pembangunan dapat dipercepat dari timeline sebelumnya sebagai dampak efisiensi anggaran. Persoalan efisiensi itu pun mendapat pengawalan dari anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
12: Di sini di Cibeas sendiri ada sekitar 1.800 pekerja dan di Cijurai ada sekitar 1.500 pekerja. Karena ada persoalan efisiensi anggaran yang harusnya 1 triliun turun di 2026 namun hanya 34 miliar yang turun. Dan pekerjaan ini sudah sampai 10% begitu, tapi anggaran baru turun 5%. Dengan demikian ada indikasi catatan utang yang cukup besar, sekitar 300 miliar untuk bendungan Cibeet dan 500 miliar untuk Cijurai.
9: Dua bendungan yang dibangun di Kecamatan Cario dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor itu pun membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Di samping itu, fungsi bendungan sebagai pengendali banjir di wilayah Citarum bagian hilir juga mengairi ratusan hektar sawah di wilayah Jonggol dan sekitarnya yang dimotori Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Besar Sungai Citarum.
1: Guna menarik investor sebanyak-banyaknya, pemerintah Kabupaten Garut memperlonggar regulasi perizinan. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
13: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut di kisaran 1,4% atau hampir 40 ribu orang lahir per tahunnya. Tentu saja, hal ini cukup berdampak terhadap terus bertambahnya angka pengangguran dan pencari kerja setiap tahunnya. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, Budi Gangan, menyampaikan agar berbanding lurus antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, pihaknya memiliki kewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Ia mengatakan di tahun 2026 ini sudah ada sejumlah investor yang masuk, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA. Bahkan ada juga sejumlah investor atau perusahaan besar seperti halnya Changsin, Hoga, Praktikal, terus melakukan pengembangan industrinya.
3: Optimal kan bagaimana investasi itu bisa berjalan. Nah ini kan yang penting kan begini, bagaimana misalnya investasi itu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Nah sekarang, apakah dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah? Belum. Okay. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih
14: kecil,
3: jadi belum seimbang.
13: Selain itu, menurutnya sejumlah investor lokal juga mulai ramai berinvestasi di Kabupaten Garut seperti bidang perhotelan dan pariwisata. Rencananya di kawasan objek wisata Cipanas akan segera berdiri pembangunan hotel, demikian juga X Green Hotel Samarang yang rencananya akan diaktifkan kembali oleh investor baru. Menurut Budi Gangan, guna memudahkan investor masuk ke Kabupaten Garut, maka pihaknya memudahkan dan melonggarkan dari sisi regulasi perizinannya. Sesuai perintah pimpinan, pihaknya berkewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Salah satu strateginya adalah dengan memudahkan perizinan untuk para investor agar berinvestasi di Kabupaten Garut. Yang mengakui bahwa saat ini belum berbanding lurus antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, maka dari itu pihaknya terus berupaya untuk menciptakan peluang-peluang kerja dengan menarik investor sebanyak-banyaknya.
1: Budidaya sorghum di Desa Beber terus berkembang berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Laporan dari reporter Vivi Islamiyati.
14: Alhamdulillah kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah.
15: Pengembangan budidaya sorghum di Desa Beber, Kabupaten Cirebon mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga kementerian. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya budidaya sorghum di daerah tersebut. Kelompok tani sorghum sekaligus kubu Beber Kabupaten Cirebon, Momon mengatakan dukungan yang diterima selama ini lebih banyak berupa pendampingan, pembinaan, dan penguatan sistem pengelolaan. Menurutnya, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memberikan bantuan fisik seperti alat dan mesin pertanian.
14: Alhamdulillah, kami dapat support dan dukungan dari beberapa stakeholder lah, dari pemerintah ya, support mental, dukungan moral. Mungkin mereka juga tidak mudah memberikan dukungan berupa fisik lah, alat alsen dan lain-lain mungkin ya. Karena mungkin jangan sampai tidak tepat sasaran juga. Saya menilai seperti itulah. Contoh kami ini butuh alsintan seperti alat bajak. Saya berpikir positifnya bahwa mereka jangan sampai ngasih alat sementara kami sendiri semangatnya baru 50%.
15: Momon berharap dukungan pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak swasta terus diperkuat baik melalui pendampingan maupun bantuan sarana produksi. Dengan kolaborasi tersebut, budidaya sorghum di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Polres Bogor Kota tangani anak yang menjadi korban kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
16: Polresta Bogor Kota mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap bayi perempuan yang baru dilahirkan di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Dalam penyelidikan yang berlangsung kurang dari 24 jam, polisi mengamankan seorang wanita berinisial SSA yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Yanto Heri menerangkan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif pelaku dan kondisi yang melatar belakangi dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti terus dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17: Bersangkutan melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Setelah melahirkan, si bayi itu dimasukkan ke tas gendong. Tas gendong yang ada di depan ini dimasukkan ke tas gendong, kemudian dia membersihkan diri dan istirahat sejenak di dalam tangan tersebut dalam tangan kunci. Kemudian beberapa saat kemudian yang bersangkutan pulang ke rumahnya yang di tanah sewa yang sesuai dengan TKP tadi dengan membawa tas gendong berisikan bayi tersebut, di mana sekitar jam 20 disimpan di lemari pakaian rumah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian, hari Rabu 23 Juli 2026 jam 11 pagi dibawa tuntas itu ke rumah.
16: Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ari Tristiawan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai penemuan jasad yang ditinggalkan di dalam kardus. Tim Satreskrim kemudian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bayi perempuan tersebut meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan sebelum jasadnya ditemukan polisi.
17: Terutama terkait dengan pergaulan di luar rumah, betul-betul diawasi, terutama terhadap perilaku perubahan-perubahan anak dan bisa memberikan perhatian lebih. Karena kami dari Polresta Bogor Kota ini atensi sekali kepada kelompok-kelompok rentan, baik wanita maupun anak-anak. Jangan sampai terlibat tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana.
16: Polresta Bogor Kota memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan mengedepankan prinsip pembuktian ilmiah.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak.
0: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung. Pendengar, saat ini Anda tengah menyimak kabar olahraga bersama Pro 1 RRI Bandung, di mana kabar pertama dari Persib Bandung ya, yang akan melakoni pertandingan menghadapi DPPM FC, sebuah klub asal Brunei. Dalam pertandingan tersebut, ini merupakan pertandingan kedua dari gelaran Piala Presiden 2026, di mana Persib pada pertandingan pertama telah meraih kemenangan 1-0 atas lawannya Arema FC melalui gol tunggal William Baros. Sementara pertandingan kedua ini akan berlangsung di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung pada hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemain Persib sekaligus pencetak gol pada pertandingan pertama, William Baros, mengaku timnya menghadapi tantangan tersendiri karena memiliki waktu persiapan yang singkat. Jadwal pertandingan yang padat membuat para pemain harus memaksimalkan masa pemulihan sekaligus menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat menghadapi wakil Brunei Darussalam tersebut. Laga kontra DPPM FC ini diperlakukan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar hasil maksimal di fase grup.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Kabar kedua pendengar dari Persib Bandung lagi, di mana pemain baru Persib Bandung yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat dan tentunya seluruh bobotoh dimanapun Anda berada, ini telah mendarat di Bandung ya, yaitu Mariano Peralta yang pada kemarin malam telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dia terbang langsung dari kampung halamannya di Argentina dan telah juga langsung hadir ke Bandung di kota kembang ini. Walaupun sudah ada di Bandung, namun Mariano Peralta ini diprediksi belum bisa memperkuat Persib di pertandingan menghadapi DPPM FC nanti malam karena memang baru saja tiba dan belum berada dalam kondisi fisik yang prima ya untuk melakoni pertandingan selama 90 menit.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, cina pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil

0: hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu-Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
1: Bandung sore ini.

sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM RRI Plus 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Pisono, dan di sore hari ini Anda akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center tentang lalu lintas, cuaca, dan juga informasi peristiwa dari laporan layanan darurat 112 di kota Bandung. Dan untuk itu kami telah terhubung bersama petugas dari Bandung Comment Center atau BCC, yaitu Kang Yanto. Kang Yanto, selamat sore.
2: Selamat sore, Kang.
1: Iya, Kang. Boleh disampaikan terkait cuaca dan lalu lintas dari pantauan BCC seperti apa sore hari ini di kota Bandung?
2: Baik. Kita ke lalu lintas. Yang pertama di Jalan Surapati ini terpantau cukup padat, didominasi oleh roda 4. Dan kita lanjut ke daerah Kopo ini, untuk daerah Kopo Bispak. Untuk lalu lintasnya terpantau cukup padat, didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Dan lanjut kita ke daerah Pasteur nih. Di daerah Pasteur didominasi oleh roda 4 dan... Selanjutnya di Soekarno-Hatta Kircon ini didominasi oleh roda 4 dan roda 2. Dan yang terakhir ini di Inhop Tank didominasi oleh roda 4 dan roda 2.
1: Baik, nah kemudian Kang, kalau ke arah Kabupaten Bandung, tepatnya ke arah Soreang, ini gimana pantauannya ini? Karena Persib kan main ini nanti malam.
2: Untuk yang ke arah Soreang cukup... Cukup padat ya kan, padat ya? Untuk ke arah sore.
1: Baik. Selain karena memang selalu padat jam pulang kerja juga, ini karena Persib mau main ya Kang?
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah kemudian kalau terkait peristiwa, ada peristiwa apa Kang hari ini dari laporan di layanan 112?
2: Kami menerima laporan dari Bandung Siaga 112 ini pada pukul 13.57 terjadinya terdapat korsleting di tiang listrik dan mengeluarkan percikan api. Ini lokasinya di Jalan Pahlawan Cihaur Gelis nih. Untuk informasi terakhir dari pelapor, petugas polres selesai melakukan penanganannya di pukul 14.49. Yang selanjutnya
1: halo,
2: sepertinya kami ya. Hanya menerima satu laporan
1: hari. Ya hari ini baik. Baik kalau begitu Kang Yanto. Baik Kang Yanto, terima kasih atas keterangannya terkait cuaca, lalu lintas, dan juga informasi dari layanan 112 terkait peristiwa di Bandung hari ini Kang. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, berikut tadi laporan dari Bandung Comment Center terkait lalu lintas, cuaca, maupun juga layanan darurat 112.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, di Dialog Bandung sore hari ini kami akan membahas terkait keluhan warga di mana sampah menumpuk di belakang Pasar Andri Cimahi. Menurut pedagang juga kondisi ini membuat omset mereka menurun. Dan bagaimana tanggapan serta respon pemerintah, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Pak Beni Gunadi. Pak Beni, selamat sore.
2: Sore, Bapak.
1: Baik, Pak Beni. Nah, terkait masyarakat dan pedagang ini yang mengeluhkan tumpukan sampah di belakang Pasar Antri Cimahi yang dinilai mengganggu aktivitas dan juga berdampak pada para pedagang ini. Bagaimana DLH Kota Cimahi melihat persoalan ini dan apa penyebab utama terjadinya penumpukan ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi pertama, memang kita harus sadari bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Terlebih ini ada di area Pasar Andri gitu ya. Karena kebetulan Pasar Andri ini kan punya pengelola sendiri gitu. Itu swasta. Karena memang Pasar Andri kan bukan termasuk pasar yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi gitu. Nah, jadi kebetulan di situ ada pengelolanya, mestinya juga ikut membantu menjaga, dan pedagang juga ikut membantu menjaga lingkungannya, menjaga kebersihannya, sampah-sampah sisa hasil penjualan, sisa-sisa jualan mereka harusnya dikelola dengan baik. Karena memang dari pemerintah sendiri sebetulnya sederhana, hanya memilah dan memisah antara organik dan anorganik. Karena kebetulan juga kan di Pasar Andri ini kan sudah ada TPS-nya gitu ya. Tetapi TPS-nya kan bukan hanya sebagai tumpukan atau pengumpul sampah saja, tetapi di situ harus bisa diolah yang tadi memisahkan antara organik dan anorganik. Begitu, Bapak.
1: Baik. Kemudian langkah yang sudah atau mungkin sedang dilakukan DLH untuk mengatasi persoalan ini apa ini, Pak?
2: Ya, jadi kita selalu mengedukasi, selalu mensosialisasikan ke masyarakat, baik itu di pasar, di permukiman, atau di seluruh wilayah Kota Cimahi, untuk sama-sama kita bisa mengurangi sampah dengan cara memilah atau memisah dan mengolah sampah itu sendiri, sehingga tidak menumpuk gitu ya, bisa diolah baik dari sumbernya, dari rumah, khususnya dari pasar juga. Di pasar minimal punya tempat pengolahan yang sederhana, misal yang di pasar itu kan banyaknya organik, pasti sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan gitu ya, bisa diolah sederhana, misal menjadi kompos, menjadi apa, ada biopori, ada misalnya di situ ada maggot, pegiat maggot, atau dijadikan pakan ternak gitu. Jadi hal-hal yang sederhana yang mestinya bisa dilakukan di sumber, baik di pasar atau di rumah, itu harus mestinya bisa dilakukan. Karena kalau semuanya ditumpuk di apa, diserahkan ke DLH dan kita masih bertumpu ke TPA Sari Mukti, itu tidak akan pernah selesai. Gitu, Bapak.
1: Baik. Nah, kemudian koordinasi dengan pengelola pasar ini seperti apa, Pak, dalam penanganannya?
2: Nah, jadi memang kita dengan pengelola Pasar Andri sudah pernah berkomunikasi bahwa ya sesuai yang tadi saya sampaikan, tolong sampahnya diolah dulu, jangan main tumpuk-tumpuk saja, karena mereka juga kalau nggak salah punya akses ke TPA Sari Mukti. Tetapi kan balik lagi sekarang dengan kondisi saat ini, TPA Sari Mukti juga kan sudah tidak bisa menampung, sudah over kapasitas. Dan kita harus berpikir keras bagaimana mengolah sampah di kota kita sendiri, khususnya ini studi kasusnya Pasar Andri gitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Pak Beni, atas keterangannya di sore hari ini di Dialog Bandung sore ini Pro 1 terkait sampah di Pasar Andri Cimahi, Pak. Semoga segera terselesaikan ya, Pak, ya, ini masalah sampah.
2: Ya,
1: terima kasih, Pak.
2: Terima kasih, Bapak.
1: Selamat sore.
2: Sore.
1: Baik, pendengar, berikut tadi dialog bersama Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kota Cimahi, Pak Beni Gunadi, terkait penumpukan sampah yang menumpuk di belakang Pasar Andri Cimahi dan dikeluhkan oleh warga serta pedagang.

Tahukah Anda dari mana datangnya warna-warni yang selalu kita lihat? Cahaya matahari terdiri atas berbagai gelombang. Ketika cahaya matahari mengenai suatu benda, benda itu akan memantulkan sebagian atau seluruh gelombang cahaya tersebut. Ketika suatu benda hanya memantulkan gelombang dengan panjang sekitar 400 nanometer, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter, maka gelombang ini akan mengenai mata kita. Oleh otak kita, gelombang ini akan diinterpretasikan sebagai warna biru. Jika panjang gelombang yang dipantulkan sekitar 700 nanometer, benda akan terlihat berwarna merah. Benda akan terlihat warna putih jika memantulkan semua gelombang, dan akan berwarna hitam jika menyerap semua gelombang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan yang berkah, usia yang berkah, harta yang berkah, kesempatan yang berkah, dan mendapatkan taufik serta bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih, hadasana Abu Nu'aim, kami diberitahu oleh Abu Nu'aim, qala, dia berkata, hadasana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an-Zuhri, kami diberitahu oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Zuhri, dari Isa bin Talhah, an Abdullah ibni Amru, dari Abdullah putra Amru ibn al-As radiyallahu anhuma, qala, dia berkata, Abdullah ibn Amru berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal jamrati wa wayus'alu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berada di jamarat, yaitu di Mina, sedang melempar jumrah, wa wayus'al, dia kemudian ditanya oleh seseorang, qala rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahartu qabla an armiya, kami atau aku menyembelih binatang kurban sebelum aku berkurban, sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyembelih binatang kurban sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Qala, Rasul pun menjawab, irmi wala haraj, gak apa-apa, sekarang melemparlah jamarat dan tidak mengapa. Qala akhar, kemudian berkata yang lain, orang-orang rombongan yang lainnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu qabla anhar, aku mencukur rambut, yaitu tahallul, yang dimaksud di sini adalah tahallul, sebelum anhar, sebelum aku menyembelih binatang kurban, yaitu ketika mereka berada di Mina. Qala Rasulullah bersabda, inhar wal haraj, enggak apa-apa, sembelihlah, tidak mengapa. Fama su'ila an syai'in kuddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Lalu ada juga yang bertanya yang lain-lain, kuddima wala ukhira, apakah didahulukan perbuatan ini ataukah diakhirkan perbuatan ini atau sebaliknya, illa qala, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa, lakukan tidak mengapa. Hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab as-su'al, kemudian hadis ke 124. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, konteks hadis ini adalah tentang ibadah haji, di mana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada, haji perpisahan, di mana itu adalah haji terakhir yang dilakukan Rasul dan juga haji pertama yang dilakukan Rasulullah SAW. Dikatakan terakhir karena setelah haji wada ini, pada tahun berikutnya Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada musim haji berikutnya Rasul sudah tidak ada atau dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa melaksanakan haji pada momen berikutnya. Ketika Rasulullah melaksanakan haji, banyak para sahabat dan kaum muslimin bergabung dengan beliau
untuk turut serta melaksanakan ibadah yang mulia itu, ibadah menjadi pamungkas dari rukun-rukun Islam. Maka banyak di antara para sahabat dan kaum muslimin setiap perbuatan haji selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin banyaknya para sahabat dan kaum muslimin yang menyertai Rasulullah sehingga tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana Rasul melaksanakannya, atau mungkin karena berbagai hal, sakit, lemah, tertinggal dan sebagainya, sehingga antara satu dengan yang lainnya terkadang tidak seragam melakukan rentetan dari ibadah haji. Ada yang berkorban dahulu kemudian baru melempar, ada yang melempar jamarat dulu baru berkorban, ada yang memotong rambut dulu baru kemudian melempar, ada yang melempar jamarat kemudian memotong dulu, dan banyak lagi. Oleh karenanya mereka melakukan itu dengan ragu-ragu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, maka mendapatlah keyakinan dalam melakukan itu. Hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Rasul memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama ibadah itu tidak keluar dari apa yang telah digaris-gariskan oleh Allah dan Rasulnya, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika tidak bisa melaksanakan secara maksimal, maka sebisa mungkin bisa melakukannya. Tidak ada paksaan, tidak ada. Jika tidak mampu untuk melakukan, maka lakukan yang ringan yang bisa dilakukan. Inilah beberapa hikmah. Intinya Islam adalah sangat melihat kondisi situasi seseorang sehingga akan mendapatkan berbagai keringanan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.

Terima kasih.

0: nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini? Petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd.MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya medsos sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Tabes Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah. Yang bagus-bagus tolong di-share juga.
2: Bandung sore ini.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan. Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat malam pendengar Ruang Agama Buddha RRI Bandung 97,6 FM yang berbahagia. Kita semua umat Buddha telah memasuki bulan Asada, yang mana pada bulan Asada ini juga, Sangha telah memasuki masa wasa selama 3 bulan penuh. Hari ini saya Debbie akan menyampaikan peristiwa penting Asada sebagai kelanjutan materi minggu lalu, sekaligus merupakan bagian terakhir dari materi yang akan saya sampaikan. Demikianlah setelah berniat, aku akan pergi menuju Taman Rusa dan memberikan khotbah Dhammacakka. Beliau pergi mengumpulkan dana makanan di daerah sekitar pohon bodhi dan berdiam di sana hingga tanggal 14 bulan Asada. Dan pada hari purnama bulan itu, pagi-pagi sekali setelah merapihkan dan membawa jubah dan mangkuknya dan berpikir, aku akan pergi ke kota Varanasi. Beliau memulai perjalanan sejauh 18 yojana berjalan kaki. Buddha-buddha masa lampau berjalan melalui udara dengan kendaraan jana untuk memberikan khotbah Dhammacakka. Namun Buddha kita, beliau berjalan kaki sejauh 18 yojana, karena beliau meramalkan bahwa seorang tetapa bernama Upaka dapat segera mencapai tingkat kesucian anagami karena kebijakan masa lampaunya. Beliau melihat bahwa Upaka sedang menempuh perjalanan di jalan yang sama. Upaka akan berjumpa denganku dari arah yang berlawanan, kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, karena merasa letih dengan dunia ini, ia akan datang menemuiku untuk mendengarkan dhamma dan menjadi anagami Arya dalam kehidupan sekarang. Ketika Buddha pergi dari Mahabodhi menuju Varanasi dengan berjalan kaki, betapa Upaka yang melakukan perjalanan antara Mahabodhi dan Buddhagaya melihat dan mendekati Buddha, berkata, "Teman, bagian tubuhmu, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiranmu begitu jernih. Kulitmu juga begitu bersih dan bercahaya. Temanku, dari siapakah engkau belajar? Siapakah gurumu? Dhamma siapakah yang engkau pelajari?" Buddha memberikan jawaban kepada petapa Upaka dalam syair berikut. "Upaka, aku, Buddha, telah menguasai semua dhamma di tiga alam dan memiliki kesempurnaan dan pengetahuan yang lengkap mengenai segalanya. Aku juga telah terbebas dari noda kilesa seperti keserakahan, perbuatan jahat, kebodohan, dan lain-lain sehubungan dengan tiga bentuk kelahiran. Aku telah menyingkirkan semua tebamaka dhamma. Aku juga telah aman dalam nibbana di mana tanha padam. Sebagai seorang yang telah menembus semua dhamma oleh diriku sendiri, tanpa diajarkan oleh guru lain, siapa yang dapat kusebut? Dia adalah guruku yang sebenarnya tidak ada. Upaka, tidak ada guru bagiku, tidak ada guru yang dapat melebihiku, bahkan tidak ada yang sebanding denganku. Tidak ada satupun di dunia ini makhluk-makhluk termasuk dewa yang dapat menyamaiku dalam hal kualitas seperti sila dan lain-lain. Upaka, aku adalah arahanta di dunia ini, seorang yang layak menerima penghormatan istimewa. Aku juga seorang guru yang luar biasa dan tidak ada bandingnya bagi dewa dan manusia di dunia ini. Karena aku dapat melihat semua dhamma tanpa kesalahan, aku adalah yang tertinggi yang telah mencapai pencerahan sempurna. Aku juga seorang yang telah memadamkan api kilesa. Upaka, aku akan pergi ke Taman Rusa Isipatana dekat Varanasi di negara Kasi untuk memutar roda dhamma. Aku akan menabuh genderang besar keabadian bagi semua dewa dan manusia yang tanpa mata kebijaksanaan meraba-raba seperti orang buta. Setelah itu, petapa Upaka berkata, "Temanku, jika apa yang engkau katakan itu benar, engkau pastilah seorang yang memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas dan yang telah menaklukkan 5 kejahatan atau mara." Buddha menjawab, "Upaka, aku juga dikenal dengan nama Jina karena seperti para Buddha lainnya, aku telah mencapai pengetahuan mengenai padamnya asava, asava kaya, arahatamaga, dan melenyapkan aku salah dhamma." Selanjutnya petapa Upaka berkata, "Temanku, apa yang engkau katakan pasti benar.
menganggukkan kepalanya dan mengambil jalan lain menuju negara Wankahakara.

Kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan Buddha terbukti merupakan faktor yang bermanfaat baginya untuk melepaskan keduniawian kelak. Benar, Upaka sebenarnya adalah seorang yang memiliki jasa yang luar biasa atau adhikara. Karena alasan inilah, Buddha melakukan perjalanan dengan berjalan kaki untuk berjumpa dengannya dalam perjalanan. Mereka yang mendengarkan kata-kata Dhamma dari Buddha sebelum Buddha membabarkan khotbah Dhammacakka tidak akan mencapai Maggapala. Mereka hanya memperoleh keinginan atau wasana untuk berusaha menembus Dhamma. Hal ini adalah suatu Dhammata. Dan demikianlah Upaka tidak mencapai Maggapala walaupun ia telah mendengar kata-kata Dhamma sehubungan dengan kualitas Buddha. Ia hanya menikmati manfaat berupa keinginan untuk menjadi bhikkhu setelah itu. Buddha tiba di hutan Miggadaya. Saat Buddha melanjutkan perjalanannya, beliau mendatangi kelompok 5 pertapa di hutan Miggadaya di Varanasi pada suatu malam purnama yang sejuk di bulan Asada tahun 103 Mahaera. Melihat Buddha mendekat dari jauh, 5 pertapa tersebut membuat kesepakatan. Teman-teman, Pertapa Gotama sedang mendekat. Pertapa Gotama adalah seorang yang telah meninggalkan latihan meditasi. Ia telah menjadi seorang yang berusaha memperoleh 4 kebutuhan. Dia telah menjadi seorang yang mengejar 4 kebutuhan. Kita jangan memberi hormat kepada Pertapa Gotama. Jangan menyapa dia. Kita jangan mengambilkan mangkuk dari tangannya. Tetapi kita akan menyediakan tempat duduk baginya jika ia mau duduk. Menyadari suasana hati 5 pertapa tersebut, Buddha mengembangkan cinta kasih, khusus ditujukan kepada mereka, atau Odisakameta. Saat Buddha sudah semakin dekat dan memperlihatkan keagungan dan kemuliaan seorang Buddha atau Buddha Tejo Anubhava, serta keagungan dan kekuatan cinta kasihnya atau Metta Tejo Anubhava, mereka tidak mampu mempertahankan apa yang telah mereka sepakati. Dan 5 pertapa tersebut datang menyambut Buddha. Seorang mengambilkan mangkuk dari tangan Buddha, yang lain menyediakan tempat duduk, dan yang lain mengambil air. Yang lain meletakkan sepotong papan, dan yang lain mengambil sepotong pecahan tembikar yang akan digunakan untuk membersihkan kaki Buddha. Buddha duduk di tempat yang telah disediakan dan mencuci kakinya dengan segala yang telah dipersiapkan oleh para pertapa. Walaupun mereka menunjukkan sikap hormat secara fisik dan melanggar kesepakatan mereka, mereka berbicara kepada Buddha seolah-olah mereka sederajat dengan memanggil nama Gotama dengan sebutan Awuso atau teman. Mereka terlibat pembicaraan yang bersahabat dengan Buddha, memanggilnya dengan nama Gotama dan sebagai sahabat yang sederajat. Sahabat Gotama, pada waktu engkau melakukan praktik meditasi di hutan Uruwela, kami membawakan mangkuk dan jubahmu dan pergi mengumpulkan dana makanan. Kami menyediakan air dan pembersih gigi untukmu. Kami menyapu halaman mihara. Siapa yang melayanimu dengan melakukan tugas-tugas demikian, besar dan kecil setelah kami pergi? Apakah engkau kebingungan ketika kami pergi? Buddha berkata, Oh Pancawaggya, jangan memanggilku dengan nama Gotama dan dengan istilah teman atau sahabat yang sama derajatnya dengan kalian. Oh Pancawaggya, aku yang sungguh telah mencapai pencerahan sempurna, yang memiliki dan menembus pengetahuan dari segala hal dengan lengkap, benar, dan jernih, layak menerima penghormatan istimewa. Pertapa, dengarkan dengan penuh perhatian. Aku telah mencapai Nibbana abadi, Amata Nibbana. Aku akan melatih kalian, mengajarkan Dhamma kepada kalian. Jika kalian mengikuti dan mempraktikkan sesuai ajaran yang kuberikan, kalian juga akan segera mencapainya. Bahkan dalam kehidupan ini juga dan melalui pengetahuan langsung, kebahagiaan arahata pala yang dicita-citakan oleh 2 jenis manusia mulia, yaitu mereka yang mulia karena kelahiran atau jati kulaputa, dan mereka yang mulia karena kebajikan meskipun dari kelahiran yang rendah, atau acara kulaputa yang melepaskan keduniawian, meninggalkan keluarga, dan menjadi pertapa untuk melayani sasana. Tapi, kelompok 5 pertapa dengan skeptis menjawab,
sahabat Gotama, walaupun engkau telah berlatih dan mencapai apa nakajana dan lain-lain yang sulit dicapai oleh orang biasa, sewaktu engkau mempraktikkan Dukaracarya selama 6 tahun, engkau tidak mungkin mencapai arahatamaga yang membuatmu menjadi seorang Arya. Sekarang, engkau berusaha memperoleh 4 kebutuhan dan meninggalkan latihan meditasi. Sekarang, engkau kembali mengejar 4 kebutuhan. Bagaimana mungkin engkau mencapai dan menembus arahatamaga yang dapat membuat seseorang menjadi Arya dan yang lebih tinggi daripada 10 kebajikan orang-orang biasa? Mendengar kata-kata ini, Buddha berkata kepada Pancawaggya, "Betapa, aku bukanlah seorang yang berusaha memperoleh 4 kebutuhan. Aku juga bukan seorang yang meninggalkan latihan meditasi. Aku bukan seorang yang kembali mengejar 4 kebutuhan. Betapa, aku telah mencapai pencerahan sempurna yang memiliki dan menembus pengetahuan dari segala hal dengan lengkap, benar, dan jernih, layak menerima penghormatan istimewa. Betapa, dengarkan dengan penuh perhatian, aku telah mencapai nibbana abadi, aku akan melatih kalian, mengajarkan kalian dhamma. Jika kalian mengikuti dan mempraktikkan sesuai ajaran yang kuberikan, kalian juga akan segera mencapainya, bahkan dalam kehidupan ini juga dan melalui pengetahuan langsung. Kebahagiaan arahatapala yang dicita-citakan oleh 2 jenis manusia mulia, yaitu jati kulaputa dan acara kulaputa yang melepaskan keduniawian, meninggalkan keluarga dan menjadi petapa untuk melayani sasana. Namun, 5 petapa tersebut tetap skeptis dan menjawab sama seperti sebelumnya untuk 2 kalinya. Meskipun Buddha memberitahukan lagi untuk 2 kalinya seperti sebelumnya, aku bukanlah seorang yang berusaha memperoleh 4 kebutuhan dan seterusnya. 5 petapa tersebut masih tetap skeptis menjawab seperti sebelumnya untuk 3 kalinya. Setelah itu, Buddha mengubah strateginya berkata, "Petapa, ingatkah kalian ketika aku masih melakukan praktik meditasi di hutan Uruwela, aku pernah datang dan berkata kepada kalian untuk memberikan dukungan agar kalian tidak menjadi bosan dan juga untuk mencegah kalian menganggap tinggi diriku. Teman-temanku, jangan bingung dan berpikir untuk pindah ke tempat lain. Aku telah mulai melihat cahaya dan pertanda dalam meditasi atau kamatana nimitta." 5 petapa merenungkan, "Pada waktu petapa Gotama ini berlatih meditasi, kami pasti percaya padanya jika beliau mengatakan, 'Aku telah menjadi arahanta.' Tetapi petapa Gotama ini tidak membual atau membohongi kami pada waktu itu. Sekarang pun, beliau pasti hanya mengatakan kualitas yang sungguh-sungguh beliau miliki." Dengan satu ucapan dari Buddha ini, mereka menjadi tenang dan muncul keyakinan dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Buddha. Dan dengan penuh keyakinan bahwa petapa Gotama ini benar-benar telah mencapai pencerahan sempurna, mereka menjawab dengan pengakuan, "Yang mulia Buddha, kami tidak ingat bahwa engkau pernah berkata begitu. Buddha telah meyakinkan 5 petapa dengan beliau benar-benar telah mencapai pencerahan sempurna." Selanjutnya, 5 petapa mendengarkan kata-kata Buddha dengan penuh hormat. Mereka memberikan perhatian penuh kepadanya. Mereka mengarahkan pikiran mereka ke arah pencapaian arahatapala. Setelah meyakinkan 5 petapa tanpa ragu sedikit pun bahwa beliau benar-benar telah mencapai pencerahan sempurna, Buddha untuk pertama kalinya memberikan khotbah Dhammacakkappavattana yang dimulai dengan kata-kata "Dweme Bhikkhave Anta" dan seterusnya. Pada malam purnama yang sejuk, hari Sabtu bulan Asada tahun 103 Mahaera. Pada waktu itu, matahari baru saja tenggelam di barat setelah menaklukkan kegelapan dengan cahayanya, dan bulan yang berada dalam posisi segaris dengan bintang utara Sata mulai terbit di timur dan melenyapkan kegelapan dengan cahayanya. Setelah Buddha mengucapkan kalimat "Dweme Bhikkhave Anta", suaranya terdengar di seluruh 10.000 alam semesta mencapai alam Bawaga, alam Arupa tertinggi di atas, dan Awici, alam neraka terendah di bawah. Pada waktu itu, 18 Brahma yang telah matang akar kebajikannya dan yang telah melakukan perbuatan baik yang luar biasa atau adhikara kusala dan mampu memahami 4 kebenaran yang telah berkumpul dalam waktu yang bersamaan.
Ketika Buddha menyampaikan khotbah Dhammacakkappavattana, Yang Mulia Kondana mengikuti ajaran tersebut dengan memusatkan pikirannya pada khotbah tersebut dan mengembangkan nyana sehingga ia berhasil mencapai Sotapattipala bersama-sama dengan 18 Brahma pada akhir khotbah tersebut. 32 tanda-tanda luar biasa dan mengagumkan muncul ketika Buddha menyampaikan khotbah tersebut, sama seperti waktu beliau memasuki rahim, kelahiran, dan mencapai pencerahan sempurna. Ketika Yang Mulia Kondana berhasil mencapai Sotapattipala, Buddha berseru dengan gembira, "Anasi Watabo Kondano, Anasi Watabo Kondano. Ah Kondana, sungguh telah melihat empat kebenaran mulia. Ah Kondana, sungguh telah melihat empat kebenaran mulia." Sehingga terdengar oleh dewa dan manusia di seluruh 10.000 alam semesta. Karena Buddha mengungkapkan kegembiraannya dengan ucapan yang dimulai dengan Anasawata dan seterusnya, Yang Mulia Tera Kondana kemudian terkenal dengan nama Anasi Kondana Tera. Setelah menjadi seorang Sotapanna, Yang Mulia Tera Anasi Kondana kemudian memohon kepada Buddha untuk menjadi bhikkhu. "Buddha yang agung, izinkan aku menjadi seorang Samanera dan kemudian menjadi seorang bhikkhu." Buddha merentangkan tangan kanannya yang keemasan dari balik jubahnya dan berkata kepadanya, "Ehi bhikkhu, swakato damo, cara brahmacayam sama dukasa antakiriyaya." Artinya, "Datanglah bhikkhu, terimalah status sebagai bhikkhu yang engkau minta. Dhamma telah diajarkan dengan baik olehku. Berusahalah dalam praktik mulia yang berupa tiga maga yang lebih tinggi untuk mengakhiri lingkaran penderitaan." Penabisan Yang Mulia Anasi Kondana sebagai bhikkhu selesai saat Buddha mengakhiri tiga kalimat ini.

para Asaji pada hari berikutnya atau hari keempat setelah malam purnama di bulan Asada. Semua tera tersebut mencapai Sotapatipala pada hari mereka menerima ajaran, dan semuanya menjadi ehibiku di hadapan Buddha. Pada hari Kamis, hari kelima setelah malam purnama di bulan Asada, Buddha menyampaikan khotbah Anattalakkhana Sutta agar kelima biku dapat mencapai tingkat kesucian arahata dengan asawa yang telah dipadamkan. Ketika khotbah Anattalakkhana Sutta tersebut berakhir, kelima biku tersebut menjadi arahanta dengan asawa yang telah dipadamkan. Demikianlah, setelah Buddha menabiskan pancawagia dengan cara ehibiku, maka lengkaplah sudah tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, dalam perjalanan membabarkan Dhamma, berturut-turut Buddha menabiskan Yasa menjadi biku, kemudian 4 teman lama Yasa, dan 50 teman Yasa yang semuanya ditabiskan dengan cara ehibiku. Kemudian, Buddha mengutus ke 60 arahanta dalam tugas membabarkan Dhamma dengan berkata, "Biku, pergilah ke semua 8 penjuru demi kesejahteraan duniawi dan spiritual, demi kemakmuran dan kebahagiaan banyak makhluk, manusia, dewa, dan Brahma. Jangan ada 2 orang yang melakukan perjalanan bersama, karena jika berdua, selagi satu orang sedang mengajarkan Dhamma, yang lain akan menganggur, hanya duduk diam. Biku, ajarkan Dhamma yang penuh dengan kualitas luhur dalam 3 tahap, yaitu di awal, di pertengahan, dan di akhir, baik dalam kata-kata maupun dalam makna dan semangatnya. Berikan ajaran tentang 3 latihan sila, samadhi, dan panya, yang sempurna dalam segala segi dari kotoran perbuatan salah atau ducarita, kepada dewa dan manusia. Biku, ada banyak makhluk manusia, dewa, dan Brahma yang memiliki sedikit debu ketidaksucian di mata mereka. Jika tidak melihat Dhamma, mereka akan menderita kerugian besar akan Dhamma yang luar biasa, yaitu jalan dan buahnya."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran.

0: kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
2: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cagar lain. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
0: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG sekarang.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu, ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertutup, enggak. Mereka pokoknya ada SD di sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir itu 62,7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
6: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
9: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
8: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
10: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
11: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
10: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
12: Ada upaya percepatan?
10: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan, ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
11: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
12: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
11: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
13: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
14: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
13: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
15: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
13: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
16: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
16: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
18: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
16: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
19: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
16: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
20: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
21: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana, Pak?
22: Dari Kementerian Kesehatan,
21: ya kan?
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
23: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
20: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
24: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
1: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
0: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Selasa 28 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bareng Ray Ardian. Di pukul 19.30 menit kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026. Sesaat lagi Persib Bandung versus DPMM FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Selengkapnya bersama Senpi Hilamsyah. Gitu Persib. Dengar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung sudah ada reporter kami Senpi Hilhamsyah. Halo Senpi.
1: Halo Andre.
0: Gimana Senpi keadaan di sana? Senpi baik, ramai?
1: Baik, seperti embun pagi ya yang berada di Kunan Ibu.
0: Waduh, luar biasa. Enggak ada sunrise ya tapi di sana. Luar biasa. Senpi silakan laporan selengkapnya versi Bandung versus DPMM FC.
1: Andre dan pendengar, dimanapun Anda berada, kick-off babak pertama Persib Bandung versus DPMM FC sudah dimulai, di mana berada di dan juga DPMM berada di sebelah kiri menggunakan jersey berwarna merah, sedangkan menggunakan jersey berwarna putih-putih karena memang statusnya saat ini adalah away dari tatapan sekitar 20.000 penonton di stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib Bandung tim terbaiknya saat ini, tapi memang dikombinasikan dengan pemain-pemain muda dan pemain baru di mana seperti nama Fitra Maulana, Amrat. Mampu mengambil bola kembali setelah melewati satu pemain, yaitu

Nama-nama seperti Fitra menjadi penjaga gawang, Alhamra, ada juga Cesar, Kacang Kebianto, dari pusat Hasan, ada Muhammad Al-Sikri. Dan Ramon Tanti memang perubahan total dilakukan oleh pelatih Igor Kolik yang kali tidak satu pemain starting line up yang sama pada pertandingan perdana sama pada hari Sabtu kemarin. Kali ini Persib Bandung dari belakang coba ulangi serangan oleh Bedi Kusnandar, masih sudah diarahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini juga Cesar, tahan sejenak, dorong kepada Hamra sebelah kiri, tadi masuk ingin mengoper kepada Hamra, tetapi sayang memang kedoran yang dilakukan Hamra membetur pemain dari TPMM FC kali ini. Sudah sesar pada daya di kesendak, dorong lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi ada Dior Marks, balikan lagi kepada Julia Sesar, masukin menit ke 4 kali sedang terlihat nyaman bagaimana menguasai bola. Julia Sesar saat ini geser lagi, masih terus bermain-main dari belakang. Julius Cesar meminta rekan-rekannya agar lebih menusuk kembali. Julius Cesar seberangkan kali ini jauh ke sebelah kanan, yang dituju oleh Rafi, kali ini coba diambil oleh Rafi, tapi kali ini masih Rafi mampu melewati satu pemain pandangan dari pemain DTMM FC. Balik lagi jauh kepada Fitra yang menggunakan jersey berwarna kuning kali ini, dan ataupun Deddy Kusnandar dari belakang ke tengah kali ini ada Julius Cesar, arahkan ke sebelah kiri kali ini kepada Hamra, Hamra ke depan yang dimaksud adalah Ramon Tanti. Kali ini Ramon didekati oleh pemain DTMF, masih Ramon, kali ini mampu Ramon bisa menguasai bola, dorong lagi ke belakang, jadi itu jalan Azikri. Azikri dihadang satu pemain tadi dari DTMF, melewati pemain, dorong ke depan, sayang sekali tadi tidak mampu operannya menusuk tadi, lain sekali memang. Kali ini dia mengaku coba lagi memangu serangan menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 18 kali ini Oscar Alexander, satu keluar tadi Fitra, baik sekali diarahkan tadi, mampu kali ini Fitra mengamankan bola keluar dari tongannya, pemain muda, pemain nomor 81 kali ini dari belakang masih defensi Aban, kali ini masih meminta rekannya agar bisa ke depan lagi. Kuat-kuat atau Robinson kali ini masih dengan MC setengah ke tengah nomor 24 Filipe kali ini ke sebelah kanan kepada Toha, masih Toha dorong ke depan kali ini sudah pemain nomor 18 lagi Oscar, dihadang tadi oleh Ikhwan, tetapi para pemain dari DPMN lebih memilih memainkan kembali ke jantung pertahanannya, kuasaikan ini penyelenggara Adan, dorong sebelah kiri kepada Robinson. Kali ini Robinson masih kali ini, oh kali ini hampir membelah dari pertahanan dari Persib, mampu diamankan kembali oleh anak-anak dari Bandung ini. Julius Cesar kali ini sebelah kiri kepada Hamra, cari kawan, kembali kali ini kepada Julius Cesar, tahan sejenak Julio yang mendapatkan kontrak tambahan sehingga 2028 bersama tiga pemain Brazil lainnya, yaitu William Barros dan juga Ramon Tanti. Dorong kali ini masih para pemain Persib Bandung kembali dadok kapten ke sebelah sana, dihadang dari oleh satu pemain ini Davierto, arahkan ke sebelah kiri kepada Hamra, coba lagi Hamra, lihat kawan, meminta kali ini pergerakannya dari tengah, tetapi balikan lagi kepada Julius Cesar, Ajikri kali ini membantu dari belakang, dorong ke sebelah kanan kali ini dia Mas, umpan ke depan ini masih dari Rafi kali ini, Rafi kali ini masih Rafi Raci, mencoba tadi melewati satu hadangan dari pemain DPMM, jadi belakang tadinya pada pemain Persib Bandung, Julius Cesar lagi kali ini. Dorong kali ini kepada Hamra, Hamra bermain 1-2 bersama Iwan, Iwan coba lagi ke belakang, kembali Iwan sudah mampu tadi melewati hadangan dari Oscar. Julius Cesar top bola ke depan yang dimasuk ke Ramon Tanti, tapi dihadang oleh Abah, disapu saja tadi oleh Aban, tidak mau mengambil resiko pemain bersama lengkap Ebenezer Aban ini dengan nomor 4. Julius Cesar kembali kali ini, Deddy Kusnandar backpass, tarik jauh, mundur kali ini kepada Fitra Maulana, arahkan ke sebelah kanan kepada Yomas, masih mencari kawan Yomas, kepada Deddy Kusnandar kali ini, memang meskipun posisinya sebagai gelandang, tetapi lebih banyak mengambil bola dari belakang kali ini, Iwan dari sebelah kiri, penyerangan dari Persib Bandung, coba melewati satu hadangan, tapi bisa ada pelanggaran tadi, bisa
dilepar saja bola, bukan sebuah pelanggaran wasit yang menunjukkan Andra Chandra, diambil lagi oleh para pemain Persib Faisal Rafi, disapu saja tadi oleh para pemain dari tim DTM, dan juga bola kali ini lebih dekat kepada kiper mereka yang lihat Bebetes tidak puas dengan keputusan yang dilakukan oleh wasit Chandra, keputusan di Iwan Tanamau terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Balikan ke belakang, baik sekali dicuri oleh Rafi. Kali ini Icaving masih ke belakangan Rafi. Rafi kali ini berkejasaman sama Deddy Kusnandar, arahkan ke belakangan kepada Kacang. Kali ini masih Deddy Kusnandar ataupun tadi siap penyerangan adalah Rafi. Amatkan lagi bola, jauh kali ini tarik ke belakang kepada Diamma. Nanti Bandung yang berada di sebelah kanan kami dan juga BPNM berada di sebelah kiri kami memasuki menit ke 8, formasi 0-0 tengah. Jadi Anda yang mendengarkan Radio Republik Indonesia Bandung, Anda ataupun tim kesayangan Anda Persib masih belum mencetak gol. Kali ini Deddy Kusnandar tidak pernah masuk dalam lapangan tadi, tetapi offset terlebih dahulu tadi posisi dari pemain asal Brazil ini. Bagaimana pendengar, baik dari Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dari Garut, Tasikmalaya, Subang, maupun Cianjur, Anda masih mendengarkan pandangan mata secara langsung grup A ataupun pertandingan kedua Piala Presiden 2006 di Stadion Singgala Karipat antara Persib Bandung versus DTMM FC. Kali ini dari sebelah kiri para pemain DTMM FC balikan lagi ke belakang kepada Kwakset Robertson, ke sebelah kanan kepada Aban, alasan kepada Muhammad Toha dari sebelah kanan, dorongkan ini kepada Osar dan dihampir saja Osar Santis. Yang merupakan dikandung dari Rezaldi Hehanus, mantan pemain Persib Bandung yang kini berpindah kepada Semen Padang. Bola kali ini diamankan oleh Fitra Maulana di tempat penalti kali ini. Lempar jauh kali ini ke tempat Kacang di sebelah kanan. Kacang mendribbling bola dengan kaki kanannya, arahkan ke depan yang masih adalah Rafi. Rafi kali ini mendribbling bola melewati garis tengah, bermain bersama Ramon Tanti. Ramon Tanti coba lagi melihat Lufia mengadang tadi satu pemain dari tim Persib Bandung, tetapi sayang sekali umpan yang dilakukan oleh Ramon Tanti tidak mengarah tadi kepada para pemain Persib, tengah lemparan ke dalam saja kali ini untuk Persib Bandung sudah dilakukan cepat sebagai Julius Cesar. Leon Mas kali ini giring bola, arahkan kepada Rafi, tahan dengan kaki kirinya Rafi, coba lagi ke diarahkan ke belakang kepada Kacang, masih para pemain Persib Bandung dari belakang lini Leon Mas. Masuknya menit ke 10, Julius Cesar kali ini mintarkannya untuk memutar kembali. Nah, bagaimana pergerakan yang dilakukan Iwan Tanama yang sekarang posisi yang lebih maju dibandingkan di pertandingan pertama menghadapi Arema, dia menjadi fullback kiri, kali ini bisa lebih ke depan menjadi sayap kiri atau penyerang kiri. Julius Cesar masih kali ini Julius Cesar tahan sejarah bola, tidak mau mengambil resiko sehingga dibalikan ataupun di back pass saja kepada Fitra Maulana. Kali ini kepada Dado, Dado alukan ke sebelah kanan dan dituju adalah Iwan Tanama, tetapi laju bola terlalu tinggi bagi Iwan, tidak bisa dicapai, sudah lebih dekat ataupun keluar lapangan. Sudah dilakukan kali ini oleh Muhammad Farah, 8 kali kepada pemain nomor 9 dari BTM ini, Daniel Asri. Balasan ke sebelah kiri kan Tommy Mawat. Tommy Mawat maksudnya ke depan tadi yang dituju oleh Jordan Murai atau David Murai, sayang lebih dekat kepada Fitra Maulana. Lagi-lagi para pemain dari kali ini sebelah kiri Iwan Tanamau, masih Iwan coba berkumpul bersama Ramon Tanti, dihadang oleh Adnan, buat jatuh tapi bukan sebuah pelanggaran tadi ini. Dorong kepada Zikri, lagi-lagi ke belakang para pemain dari Persib Bandung, Kal Zikri tidak mau terburu-buru lagi, Zikri sehingga diarahkan lagi kepada dia masuk sebelah kanan kali ini dari sebelah timur atau sebelah kanan bidang pertandingan dari Persib Bandung. Dari Kacang kali ini masih tidak mau juga terburu-buru Kacang sehingga disebarkan lagi ke sebelah kiri kali ini lebar kali kepada Julius Cesar. Julius Cesar dorong kepada Amra, Amra tahan dengan kaki kiri sama-sama Iwan Tanama ke belakang ya. Tetapi memang pergerakannya sudah dibaca dengan baik tadi ya pemain nomor 9 ini Daniel Asri, hanya lemparan ke dalam saja hal ini bagi tim DTMM. Sudah dilempar tadi dekat kepada Daniel Asri, kembali di
ada yang kedua lagi Zikri seperti bola keluar lapangan lemparan ke dalam kembali ke Muhammad Tohar. Imbang bola Muhammad Tohar dekat saja dilempar tadi pada pemain BPM lainnya nomor 24 ya ini Felipe dihadang tadi oleh para pemain dari Persib Bandung. Coba kali ini dari sebelah kanan diborong oleh Julio Cesar, dibuang saja tanpa kompromi oleh Julio Cesar. Setelah tadi disergap oleh Pantis meskipun hampir tadi merangkut, tapi kali ini bola dicoba oleh Muhammad Toha ke tengah, dicocor oleh Julio Cesar, bola terus melintir PMM tadi mendapatkan umpan dari sebelah kiri tadi oleh Tommy Anak Banda Jawa. Ada memang tadi posisinya agak depan nomor 18 Oscar Rosentip masih dan melihat lain sekali memang pergerakan yang baik tadi dilakukan oleh para pemain dari PMM ini. Ada kasuhan dari latih mereka yang ijen Renov Kalister Ikhwan Paramal dari kiri kali ini mengintensi kepada Hamra lebih meminta kali ini bagaimana para pemain dari Persib yang juga terus tergap oleh BPMM sekali-kali memang mampu menembus berangkat kali ini kepada Ikhwan dekat kali ini kepada Toha disundul saja tadi oleh Muhammad Toha adalah yang dituju tadi kepada Ikhwan dari sebelah kanan oleh Kacang menyerahkan ke dalam kali ini untuk Persib Bandung, tepat di depan bench dari tim DPMM ini. Angkat kedatangan Amra, balikan lagi ke belakang. Coba lagi pemain dari Persib Bandung tadi, Julio Cesar salah mengumpan. Coba lagi Gaber Rokalin DPMM, dicocor tadi oleh Julio Cesar, masih melepas tadi pemain DPMM, kepada Julio Cesar kembali, Iwan Darama masih Iwan, coba kali ini keluar dari sekedar, dari Persib Bandung gerakannya disegap tadi oleh kapten kesebelasan dari tim DPMM yakni Jordan David kali ini dari belakang dari tengah kali ini Dian Mas arahkan lagi ke kanan kepada Kasang pada Rafi kali ini mampu menjajar dari sebelah kanan dengan kecepatannya kali ini Rafi masih itu generasi ada Ramona sayang sekali bola tapi kali ini jatuh kepada Kasang di sebelah kanan kali ini kepada Rafi masih Rafi dihadang kali ini oleh dua pemain dari BPMM tadi tetapi bola justru dibalikan lagi ke belakang kepada Dedy Kusnandar ke belakang kepada Iwan dan kembali nanti Iwan impact shot berbahaya tadi meskipun terjatuh tadi satu pemain dari Persib Bandung bukan sebuah pelanggar sayang sekali memang peluang yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung berawal dari kesempatan Rafi dari sebelah kanan menyusur dan mampu merobek jantung pertahanan dari PMM masih gol informasi 0-0 kali ini benar dari sebelah kiri lagi-lagi Iwan ditarik tadi sedikit oleh Felipe ataupun ya Alexander Santis nampaknya dari sebelah kanan penyerangan dari BPMM narik tadi badan dari Iwan karena mau mampu pergerakan dari para pemain Persib Bandung tadi lagi-lagi kali ini akan mendapatkan dari kesempatan berada di sebelah kanan di pertahanan BPMM dengan bebas akan dilakukan oleh Dado kapten kesempatan Persib Malang ini ancang-ancang Dado sudah dilakukan melengkung kali ini karena kalau nanti berbahaya kali ini pemain yang kita dan tadi berhasil mampu mengalap oleh Julio Cesar namun bola terlalu melambung bahkan beradu tadi Julio Cesar dengan para pemain dari tim BPMM membuat dia terjatuh dan mendengar
Persib sendiri saat ini masih mempuncak di klasemen sementara di grup A, karena tadi Arema sendiri memang menang, tetapi kalau secara head-to-head Persib lebih unggul karena memang menang di pertandingan perdana, sehingga jika memang skor ini masih berubah, Persib masih tetap di grup A dan bisa lolos ke babak selanjutnya. Dorong kali ini tepat dilakukan David Man, apa yang dilakukan untuk Muhammad Toha, masih para pemain di PMM. Kali ini dorong kepada para pemain yang dimaksud tetapi kali ini Santis lolos dan tadi hampir saja David Morai mendapatkan bola yang dilakukan oleh pemain depan Kabelto yang kaki kirinya masih melompat. Melihat memang ketimpangan performa yang dilakukan oleh Persib dibanding laga perdana, Persib mendapat beberapa tekanan yang bisa berbahaya bagi jantung pertahanan dari Persib Bandung. Dari belakang kali ini kembali jadi Kusnandar arahkan ke sebelah kanan kepada Dion. Dion kali ini kembali ke Dedi menggiring bola dengan kaki kanannya, oper ke sebelah kiri kepada Julio. Alirkan lagi ke Amrah Hanusa, lagi-lagi meminta rekan-rekannya agar lebih kaki kiri kali ini dari belakang. Pemain muda hampir banyak sekali pemain muda yang diturunkan oleh pelatih Igor Tolik. Sebelah kiri kembali Amrah, ancang-ancang tidak jadi kali ini, justru diarahkan ke belakang dapat dijulur besar. Masih kali ini Dedi Kusnandar hantu serangan build up lagi dari belakang kepada Dion Mas. Belakangan kali ini mengalir. Rakan kali ini kepada Raffi. Kali ini Raffi lolos dari sebelah kanan. Berbahaya tadi, sayang sekali. Tadi Raffi sudah lolos dengan kecepatannya, tetapi bola keluar. Namun sudah dilakukan kembali lemparan kelam oleh Pasif Nazir. Kali ini dari tengah coba arahkan ke belakang kepada Julio Cesar. Julio Cesar kali ini dioper kepada Hamra dari sebelah kiri. Hamra umpan ke depan yang masuk oleh Ramon Tanki. Kali ini Ramon, Ramon dihadang oleh Aban. Kali ini satu pergerakan dari Mazrio dikejar tadi oleh pemain nomor 24 ini Filipe. Filipe Egen namanya, nama lengkapnya. Ada ataupun jalan yang tepat ke depan penglihatan Wasit Sandra. Ini Persib kembali mendapatkan peluang, apakah akan diambil oleh Dado dan atau pemain lainnya, kita nantikan karena Dado sudah mengambil bola. Sementara itu bola baru ditaruh di tempat kejadian tadi pelanggaran. Kali ini Dado kembali, kita nantikan berapa kali memang serangan yang dilakukan oleh Persib Madrid belum bisa membobol gawang dari tim IPMM ini. Skor masih 0-0 di gawang masuk di menit ke-20 terdengar. Dado kali ini ancang-ancang berada di depan bola. Sementara itu lima pemain Persib terus hampir akan masuk ke dalam kotak penalti dengan umpan yang dilakukan oleh Dado. Kita nantikan karena memang ini akan ada peluang yang cukup baik kali ini dari Dado. Ancang-ancang Dado mundur kali ini, beberapa langkah akan dilakukan oleh Iwan Tanamal. Kali ini justru menghadang, kali ini dibuang lagi oleh Benan, jatuh kepada Raffi. Raffi kali ini kepada Nagri. Nagri kali ini diatur oleh satu pemain dari PMM, dibuang saja tadi, sayang sekali. Dan dari Nagri dihadang dengan baik tadi oleh barisan pertahanan dari PMM. Dengan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini dari sebelah kiri. Dorong kali ini kepada Nabelto, dicuri lagi oleh Raffi. Baik sekali Raffi yang juga baru mendapatkan kontrak. Kali ini serangan dilakukan kesalahan lemah, tidak mau mengambil resiko juga Fitra, sehingga bolanya meskipun bisa digapai hanya ditepis saja. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini untuk tim dari DPMM dari sebelah kiri. Penyerangan dari DPMM akan dilakukan kali ini. Siapa gerangan dari sebelah kiri? Agak jauh memang dari penglihatan saya. Kita nantikan DPMM. Sementara itu lima pemain DPMM berada dalam kotak penalti.
Berikan kode tangan kanannya pemenang dari sudut kering sudah dilakukan melanggu perbahaya. Diusir lagi tadi oleh para pemain Persib Bandung. Jatuh kali ini ke belakang. Bagaimana kali ini pemain Toha. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Kosong kali ini pemain dari Cantik. Masih Cantik. Coba pegangan perbahaya. Ini dihadang tadi oleh Iwan Danama. Kalau di kepala Jeffrey. Kelangan lagi dilakukan oleh Persib Bandung. Masih Azriki. Arahkan ke sebelah kiri kepada Ramon Bandit. Masih Ramon. Ah, siapa gerangan yang dituju tadi memang agak sedikit nilai Ramon. Dan cuti dilakukan cepat tadi oleh para pemain dari DPSM sehingga umpan ataupun balik penyerangan cepat dilakukan oleh Persib Bandung dipotong dengan baik. Silakan kemari lempar ke dalam bagi Persib Bandung di sebelah timur ataupun belakangan penjagaan yang dilakukan oleh Kacang Bebianto. Kali ini bola mengalir lagi ke sebelah kiri. Juga sesar di belakang menengah kepada Nazril. Bawa dari timnas U19 kita pada Hamra kali ini dorong ke depan kepada Rafi. Rafi kali ini kepada Iwan Manama. Masih Iwan berbola tadi dan offset terlebih dahulu kegerakan dari tim jadi pemain yang cukup populer di laga perdana kemarin membuat ia mendapat julukannya ini Lamin Atanamal ataupun Lamin Yamal seperti pemain Barcelona dan juga pemain dari Spanyol. Kali ini justru di PMM dari sebelah kanan coba merangsek ke depan melalui pemain untuk tim mereka sebelah Julio Cesar hampir tadi bisa merangsek jantung pertahanan dari tim Cipadung gagal kali ini dengan Esang. Pemain senior memang beda sekali memang dengan ketenangannya hari ini dari sebelah kanan Azikri coba lagi membantu serangan Azikri menembus kali ini satu pemain dari tim Persib Bandung atau DPMM bukan sebuah pelanggaran tadi malah terjadi protes dilakukan justru kali ini pelanggaran di tim dilakukan oleh ada pemain yang tadi disangka juga melakukan pelanggarannya ini Andres Felipe Segre yang dilakukan oleh asisten pelatih Ahmad Jufrian dan ini serangan bebas kembali dilakukan oleh BTMN ke sebelah kiri kali ini siapa serangan yang dituju kepada Tom Himawat kembalikan lagi kali ini kepada clutch shot Robertson. Masih kali ini dari tengah para pemain dari tim Tommy Mawat tadi arahkan lagi ke sebelah kiri coba lagi para pemain dari tim BTNM beralih ke sebelah kanan kepada Muhammad Toha kali ini kontrol dengan kaki kanannya arahkan ke tengah kepada Robertson. Masih Robertson melewati dari tengah kali ini Robertson minta pergerakan dari Babelko bermain 1-2 kali sebutnya kepada Mawat kali ini dorong ke depan maksudnya tadi yang ketiga adalah Babelko yang sekali menangkan yang dilakukan dari tim di PMM ini ataupun dari Mawat tidak menemui sasaran ataupun pergerakan yang dilakukan dari lawan sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari tim Persib Bandung dari belakang kali ini Julius Cesar pemain satu luar lagi arahkan kepada Dedy Kuskandar Julius Cesar sampai-sampai saja kali ini giring bola masih melihat posisi para pemain belum kali ini dibantu kali ini kepada Hamra memasuki menit ke 25 Akar masih 0-0 dari belakang Julius Cesar kepada Iwan Tanama masih Iwan melewati pergerakan dari Muhammad Toha kali ini Iwan lagi sebuah pelanggaran dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Ramon Tanti umpan ke sebelah kiri yang tujuh oleh tadi Nazriel tetapi sayang sekali memang bukan sebuah pelanggaran tapi sayang sudah menyebabkan pasang ujian pol bagi tim Persib Bandung dari belakang kali ini bagi para pemain dari Persib Bandung dan Berto kembali depan kali ini dicuri oleh para pemain dari DTMM play on kali ini meskipun tadi ada pelanggaran tetap dengan kaki kanan. Hampir saja masuk dari tengah hampir tetapi memang masih
menyamping di sebelah kanan jalan dari Putra Maulana. Jepun tadi bola mengaju ataupun menggetarkan dari gawang. Berkata yang terkena adalah sebelah kanan dari gawang Putra Maulana. Sama-sama di gawang Persib Bandung memasuki menit ke 27 maksudnya ini. Dengan skor 0-0 dari belakang kali ini Deddy Kusnandar kembali meminta kali ini para pemain lainnya untuk coba membuka serangan. Dari kanan kali ini dia umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafi. Kali ini Rafi dengan kecepatan dia dari sebelah kanan berhadapan dengan Tommy tadi. Ompong besar dia tadi. Tommy mampu setrap tenang yang dilakukan oleh

Wow, sayang sekali pergerakan tadi dari pemain BPM ataupun BPMN ini. Robek terus pertahanan dari Persib Bandung. Menit 28 bergaris, skor masih 0-0. Lepas dilakukan oleh Muhammad Toha, dekat saja kepada pemain nomor 9 tadi, Daniel Asri. Kali ini bola terus berada di lambung, tetapi diumpan lagi dari belakang tadi oleh Avan. Pergerakan dari Klaus Robertson di pertahanannya sendiri kali ini. Tommy arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Muhammad Toha. Kali ini Muhammad Toha arahkan lagi ke tengah kepada Daniel Asri. Back pass lagi kali ini kepada Muhammad Toha. Bermain lagi kali ini dari tengah kepada pemain nomor 10 ternyata Olivera. Dorong ke depan yang dimasukkan Santis. Kali ini berhasil tadi melewati pergerakan, tetapi bola belum keluar, tidak dekat kepada Iwan Tanama. Iwan Tanama arahkan ke depan, tetapi dipotong lagi oleh Andres Felipe ataupun pemain lainnya dari BPMN. Burung kali ini para pemain dari Persib Bandung. Lagi-lagi kali ini BPMN dari sebelah kanan, Muhammad Toha. Kedepan lagi kepada pemain nomor 9 ini, Daniel Asri. Bermain kali ini seri kerjasama, diusir lagi oleh Julian Cesar. Jatuh kali ini kepada pergerakan dilakukan oleh Ramon Panti. Kebelakang kembali tadi pemain nomor 18 ataupun melanggar tadi pergerakan dari Iwan Tanama. Justru kali ini ditarik Ramon Panti dari belakang oleh Muhammad Toha. Terjadi pelanggaran. Kita melihatnya karena memang tadi Ramon Panti terus diambil dan masuk ke menit 30. Ternyata ada water break atau hydration break, cooling break. Nama-namanya memang sama, tapi sekali lagi sama saja para pemain ataupun pelatih perlu memberikan instruksi karena memang para pemain selama 3 menit ini akan ke pinggir lapang untuk diberikan minum terlebih dahulu. Hal ini terjadi memang di beberapa perhelatan bela dunia juga. Kita tahu bahwa ada sembilan cooling break ataupun water break ini yang terbaru adalah dilakukan di Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Hal ini juga dilakukan karena memang biasanya secara aturan FIFA para pemain ataupun masyarakat ini cuaca dan juga suhu yang berada di stadion ini melebihi 32 derajat Celsius. Tapi memang biasanya hal tersebut tergantung juga penyelenggaraannya, karena tidak semua juga penyelenggaraan seperti Super League juga menerapkan sistem cooling break ini. Jadi ini terjadi di pramusim biasanya di Piala Presiden, dan sudah beberapa perhelatan Piala Presiden ini pun mendapatkan ataupun menerapkan sistem kita minum atau cooling break yang memang waktunya hanya sedikit 3 menit, tapi di waktu ini biasanya juga para ingin memberikan instruksi lebih terhadap para pemain yang berada di lapang. Dan biasanya setelah ini pun terjadi gol-gol yang bisa tercipta di pertandingan setelah cooling break, karena terlihat memang ada evaluasi yang serius dari jajaran pelatih Persib Bandung yang dipimpin oleh Iwan Felix yang menggantikan posisi dari Boyan Hadad. Para pemain dari BPMN ini sudah memasuki lapangan atau posisi mereka, sementara Persib Bandung masih berada di depan bench mereka. Melihat bagaimana Iwan Felix sangat menggubuh-gubuh memberikan instruksi terhadap Nagrio, Alvaro dan kawan-kawan, namun saat ini para pemain sudah memasuki kembali lapangan. Dan di sisa 12 menit terakhir ini, apakah bisa terjadi gol atau tidak, karena gol dari Barat sendiri di laga pertama menghadapi Arema ini terjadi setelah break break. Kita nantikan hari ini sudah di kesadar penahan bebas yang sudah dilakukan tindakan kepada Julio Cesar. Masih Julio umpan lagi kepada Nagel Alvaro. Kali ini dengar orang ke sebelah kanan ada Kakang Rubianto, tahan saja Kakang, arahkan kepada pemain nomor 30 dari Persib ini, Rashid. Kali ini dari sebelah kanan baik sekali Aji Kri membantu kali ini penyerangan dari Persib Bandung. Kembali ke Kakang dari

0: kanan, dorong lagi kepada Ramon Tanki. Ramon Tanki lewat dari tengah, tarik mundur kali ini kepada Yilmaz. Julio Cesar bayang-ancang-ancang, tidak jadi kali ini Julio. Arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Kacang. Kacang ke depannya masih ada Rafi ataupun Ajil. Tidak di sebelah kanan, berbahaya kali ini kepada Ramon Tanki. Ramon Tanki masuk ke tadi 1-2 dengan Rafi, tetapi dicuri kembali oleh Rafi. Baik sekali kali ini Rafi dan pergerakannya dari sebelah kanan. Balikan lagi kali ini kepada Nazril. Lina mau terburu-buru para pemain Maung Bandung dan Hamra kali ini dari sebelah kiri. Dorong kali ini kepada Rafi, tapi memasuki kali ini pergerakan dari Rafi masih dihantui tadi oleh Aban dengan tinggi badan yang sangat berbeda, Aban dan juga Rafi. Tetapi Rafi memang klik pergerakan ataupun juga lincahan yang mampu merebek kali ini. Iwan Panamara berhadapi nanti berbahaya kali ini. Iwan serangan kiri kanan. Sayang sekali tepat tadi pergerakan dari Iwan Panamara. Tetapi sayang tendangan kaki kanan sambil sekejap tidak mampu dalam dari DPMM. Sudah kali ini serangan balik jadwal DPMM dari kanan kali ini pemain nomor 27 David Murai, kapten ke-11, arahkan lagi ke depan. Bermain 1-2 kali ini David Murai, berbahaya kali ini dari belakang. Masih para pemain dari DPMM, arahkan ke sebelah kiri kepada Dabeto. Masih kembali nanti Dabeto kali ini, iya ya, di stop. Tapi dibalikan lagi oleh para pemain dari Persib Bandung. Kadang tadi belum selesai kali ini penanganan dari Persib Bandung. Umpan ke depan, hampir saja tadi umpan dilakukan oleh Jeff dan David ataupun maksudnya Muda Berto mengarah ke kepala dari David Murai, namun back header ataupun jebolan ke belakangnya tidak mengarah kepada gawang dari Fitra Maulana Muhammad Ridwan. Nama lengkap dari pemain muda ataupun kiper muda dari Persib Bandung ini pada gawang saja sudah dilakukan cepat memasuki menit 35 kali ini. Skor masih 0-0 benar. Arahkan ke sebelah kiri kepada Julio Cesar. Masih Julio Cesar. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Alhambra. Masih Alhambra. Tahan sejenak. Hindarkan rekannya lebih membuka serangan kali ini. Julio Cesar terangkan lagi ke sebelah kanan. Dan dimasuk tadi ada Ajikri. Tetapi memang umpan dari Julio Cesar terlalu panjang. Lebih dekat kepada kiper dari DPMM yang bisa mengucapkan Samartil. Umpan lagi kalau pemain dari DPMM ke sebelah kanan, masih di pertahanan sendiri. Aban kali ini, Aban umpan lambung ini tujuan Dabelto. Berbahaya kali ini Dabelto. Tahan dada kali ini, berbahaya kali ini. Dihantui tadi oleh dua pemain dari Persib Bandung. Hantu tadi, Kakang dan juga Dionmat mengkliren. Serangan dilakukan oleh Dabelto di dalam tempat penalti. Hasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari DPMM akan dilakukan oleh Tommy Mawat Anak Dada. Sama pemain nomor 3 ini beroperasi dari sebelah kiri penyerangan dari DPMM. Sebelah ngarangkah justru oleh Nazril tadi hadang pergerakan dari Alexer. Sayang sekali ini akan menjadi peluang yang baik bagi tim DPMM karena posisinya berada di sebelah kiri hampir mendekati sepak pojok. Penyerangan dari tim DPMM ataupun sebelah kanan dari gawang Fitra Maulana akan siapa yang diambil gerakan penengah. Kita tidak seramai di pertandingan pertama Arema menghadapi Persib, tetapi Bobotoh memang sudah memenuhi stadion tiga hari ini sejak sore tadi karena memang dalam pilihan presiden ini 50.002 pertandingan akan dilakukan kali di PMM Melambung. Kali ini berbahaya, terlalu jauh tadi tendangan yang tidak mengarah ke gawang, justru lebih ke atas yang dilakukan oleh pemain nomor 10 Miguel Angelo Oliveira. Sehingga kali ini tendangan gawang saja sudah dilakukan oleh Julio Cesar kepada Fitra Maulana. Giring bola kali Fitra depan lagi kepada Julio Cesar. Giring bola dengan santai kali ini para pemain dari Persib Bandung. Belum skor berubah hingga menit 37 ini atau memasuki menit ke 38. Persib Bandung kembali build up melalui pemain asal Brazil kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Alhambra. Alhambra tahan sejenak. Kemudian 1-2 kepada Iwan. Iwan Tanamau. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan masih bisa dihadang oleh Santis atau Oscar Alexander Santis. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kali ini. Yamak coba arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Iwan Tanamau. Tahan dengan kaki kiri, baik sekali Iwan. Iwan kali ini, Iwan. Oh, menahan bola sejenak. dikembalikan kepada Hamra. Dia memilih kali itu para pemain Persib Bandung untuk fill up lagi dari belakang. Dan memang tadi posisi dari Ikhwan sudah dihadang oleh dua pemain dari DPNN. Balik kanan lagi memilih pemain Persib Bandung. Tengah kali ini kepada Dedik Iskandara. Rakan lagi ke sebelah kiri kepada Julio Cesar. Julio kali ini dorong kepada Alhamra, Hanus Alhamra kali ini ke depan, kali ini kepada Rafi, masih kepada Firasi Rafi, tendangan ke kiri sudah jadi. Sayang sekali Rafi, memang mampu mendapatkan umpan membelah tadi dari Alhamra. Sayang pergerakannya, mampu dibayangi oleh dengan baik oleh dua power dari IPM yang ini Bebeton dan juga Aban. Ya, keseimbangannya sedikit daya tadi tidak mau itu arahkan para bola. Kali ini Adnan coba lagi masuk ke serangan balik, tetapi serangan dari belakang itu lebih dekat kepada kiper dari Fitra Maulana. Pasang Rudianto dan sebelah kanan arahkan kepada Azikri. Kali ini Azikri masih Azikri coba lagi melangkah dari sebelah kanan, disewak sedikit oleh pemain dari tadi Alisada. Alisada kali ini masih menguasai bola, tarik mundur kali ini ke belakang kepada Robertson, sebelah kanan lagi kepada Aban. Duet maut yang dilakukan oleh DPMN kali ini pada Muhammad Tohar dari sebelah kanan, masih kali ini sempit bermain 1-2 kali ini Muhammad Tohar. Aban menaikkan ke depan, ini masih ada dapat diganti rapi kali ini pada ayah pemain dari DPMN, masih bisa dihentikan tadi oleh Dion Mas setelah lewat tadi dari sebelah kanan. Bagaimana pergerakan dilakukan oleh Santis, hasilkan diamankan dengan baik oleh Dion Max. Laju umpan hampir saja kalau tidak ada Dion Max bisa mengarah tadi kepada Dalberto yang sudah kosong. Selamat yang dibangun kembali hampir memasuki menit 40 ini terdengar dari sebelah kanan dari Kacang Sento. Lepas lagi kepada Dion Max, Julian Cesar kembali masih di meminta lagi pergerakan para pemain dari Persib Bandung agar lebih cair lagi. Julio Cesar pada standar dari pengadaan kali ini masih Julio Cesar lambungkan kepada Iwan Tanamau. Kembali dengan kaki kiri kali ini Iwan, Iwan coba lagi ke tengah, berangkat lagi, buka sebuah lagi pelanggaran, meskipun ya ternyata pelanggaran. Kakak Sandra tadi melihat legal ataupun pergerakan ilegal dilakukan Muhammad Toha terhadap membuat Rasi Chandra memberikan pelanggaran dari sebelah kiri pergerakan dari Persib Bandung. Sudutnya memang masih terlalu jauh dari gawang. Tapi lagi-lagi apakah dari standar bisa mengirim bola tepat ke arah para pemain Persib Bandung yang kali ini sudah mengintai di depan kotak penalti dari kiper Jacob Kamartil. Jadi Gengandar, pemain nomor 11 kali ini ada sedikit menalak cangkeng ataupun dua tangannya ini berada di pinggul. Pikirkan bagaimana mengirim umpan dari Davis. Rapat tajam kali ini ke pertahanan dari tim DPMS sudah dilakukan, kali ini melambung, berbahaya kali ini, dan justru terjadi kartu kuning bagi tim DPMM tadi terhadap satu pemain dari Persib Bandung yang terjatuh, ini Edson yang mendapatkan kartu kuning dari wasit. Terlihat memang satu pemain dari Persib masih terjatuh. Siapa kejaranan? Apakah memang Diamond sampai ataupun pemain lainnya Kakang namanya yang masih tergeletak karena memang tadi dihadang oleh Robertson ataupun Azikri karena posisinya agak di sebelah kanan. Terlihat tadi meminta maaf juga Robertson. Kita nantikan diulang namanya tendangan bebas yang dilakukan oleh jadi kesandar atau memang wasit memilih untuk memajukan tendangan bebas atau ternyata di tempat yang sama akan dilakukan Cesandra. Terlebih dahulu tadi memberikan kartu kuning terhadap Robertson karena memang di melanggar dengan terus namanya sehingga mendapatkan kartu kuning. Belum kembali dilakukan atas di Bandung di penghujung laga babak pertama ini. Menit 43 dilakukan oleh kembali oleh Deddy Kusnandar. Mundur kali ini atau masih menatap tajam dari Kusnandar. Mundur beberapa langkah kali ini Deddy coba dilakukan lagi. Kenapa tak nanti melambung kali itu. Mereka tersebut tadi. Akhir saja dicocor kembali tadi oleh Amra Hehanusa. Saya sekali memang masih lemah lagi-lagi. Jangan dari DTMM Kepli nomor 9 dari DTMM. Ini Daniel Asri ke tengah lagi ke kopi arahkan lagi ke Sudasi kepada Dabento dihadang lagi oleh Azikri dan Sudasana masih Dabento ke tengah lagi kepada Oliviera berbahaya serangan kaki kanan baik sekali lakukan dari Oliviera jauh memang dari gawang Mitra tetapi memang tidak ada penjagaan ataupun stop dilakukan oleh pemain dari Persib Bandung masuk ke menit akhir di babak pertama ini. Waktu menit 45 ataupun sekarang masih 44 menit 32 detik dari kiri kali ini Hamra di tengah kembali lagi-lagi kepada Deddy Kusnandar sudah di arahkan lagi ke belakang kepada Kasang kemudian Kasang kali ini dan depan kepada Roman Tanti bermain satu dia kepada Nazri kali ini Nazri lihat-lihat dia berbelok kali ini ke sebelah kiri kepada Hamra Hamra kepada Iwan Iwan Tanamal masih Iwan Tanamal dihadang oleh dua pemain back pass saja jauh berbahaya kali ini berbahaya kali ini para pemain dari Persib Bandung kepada Julia Cesar Fitra kali ini justru nah ataupun bola sudah keluar terlebih dahulu sementara itu tambah waktu di babak pertama ini 4 menit top official ya ini Axel Febrian Sinaga dia akan saja sekarang ke dalam untuk tim dari DPMN dari sebelah kanan kali ini coba arahkan lagi ke depan ini oleh Santi Samir Monotoha kembali ke Tangerang Kota Pinang di sudut lagi oleh Diamat tapi kali ini jatuh kepada Tommy baik lagi oleh Nazir diambil lagi oleh Prof. Nazir turun kepada Nazir kali Nazir ada dalam cepat turun lagi kepada Nazir masih Nazir kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Aziki Aziki bermain dua kepada Nazir Nazir kali ini umpan ke dalam kotak penalti hampir saja tadi menyasar kepada Iwan tapi kali ini bola masih bisa yang melalui Iwan Iwan Tanamal yang ada oleh Muhammad Toha kali ini tidak mampu kali ini melewati Muhammad Toha sehingga dibalikan kembali kali ini kepada Amras pada Dado kali ini masih Dado ya penjagaannya kepada Iwan Tanamal maksudnya tadi tujuan dari Iwan tetapi masih belum ada pergerakan yang baik tadi Iwan kali ini tarik mundur dari kepada Fitra Maulana rata lagi ke kebiasaan kali ini kebiasaan ini dan kebiasaan belakangan lagi kepada Zikri ada Petrasi kali ini Zikri tambahnya yang oh pemain lainnya kali ini Nazir Nazir kali ini dari tengah dia ada satu pemain diambil lagi oleh para pemain kali ini Zikri umpan ke sebelah kiri kepada Iwan Tanama masih Iwan masih kepada penalti kali ini Iwan masih Iwan Iwan dihadang tadi dan justru pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain atau pemain kesempatan dari DPMM ini Jabir Nafis Murai menghadang pergerakan dari Tekwan Pahamal tadi ada di sebelah kiri jalan dari Persib Bandung ataupun sebelah kanan kesehatan dari DPMM di sekitar pincang kali ini kapten kesehatan dari DPMM SC yang tadi menabrak ataupun menghadang pergerakan dari Iwan Pahamal harus mendapat perawatan sementara tenangan bebas akan lagi-lagi di Amro sang eksekutor dari Kusnandar jadi kali ini akan mengincar kepala siapakah gerangan karena dari beberapa kali umpan yang dilakukan Deddy kali ini bisa mampu menemui kepala dari sebulan dari tuntas ke Bandung sementara itu Sasi Chandra memberikan pengertian terhadap pelatih dari DPMM ini Mike Halister aparat dari tadi dengan babak kali ini di babak pertama ini kita nanti karena bisa menjadi gol atau tidak akan dilakukan oleh Deddy Kusnandar kali ini Deddy mundur beberapa langkah atau masih menghadang bola kali ini Deddy akan coba dilakukan oleh ini Deddy umpan melambung tadi maksudnya mengarah kepada Julio Cesar, tetapi lebih tepat kepada kiper dari Samuel. Justru kali ini Muhammad Toha dari PMM FC mampu meraih tadi serangan balik, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Persib Bandung. Dari belakang kali ini Amra tarik mundur jauh kepada kiper dari PMM Citra. Pada Dion Mas kali ini, detik-detik akhir babak pertama kali ini masih datang Nudianto, sedikit melambatkan tempo para pemain dari Persib Bandung. Tarakan lagi ke sebelah kiri, Dada kali ini masih Dada. Skor masih 0-0 pendengar, ya. Dengan samaan itu wasit Chandra menyiapkan peluit tanda babak pertama Hyundai. Di babak pertama ini belum ada gol tercipta dari Persib maupun juga di PMM FC. Lagi Persib menurunkan sistem muda dan juga perpaduan pemain asing senior, hanya dua pemain asing, Junior Montanti dan juga Julio Cesar, yang kali ini melawan kepercayaan menjadi starting line up, berbeda dengan starting line up menghadapi Arema. Masih banyak pemain asing atau beberapa pemain yang bisa nanti akan masuk juga, karena di barisan cadangan masih ada nama Teja Papual, Amane juga Patricio Matrikar, ada Manis, Bokuto Nasuda, ada Luciano Gocea, ada Batas Gulik, juga Minlalo, Berginya, dan juga Wilam Maros yang bisa menjadi pengganti di babak kedua untuk bisa mendapatkan penyerangan dari Persib Bandung. Sebelum kita akan bergabung di babak kedua ini, kita akan terlebih dahulu kembalikan kepada Andre di studio. Silakan Andre.
1: Baik Senpi, terima kasih. Dan pendengar, kita akan kembali lagi menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026 Persib Bandung versus DPMM FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung setelah yang satu ini.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Bandung malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar, setelah tadi kita menyimak siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026 Persib Bandung versus DPM MFC di babak ke-1. Selanjutnya kita akan kembali menyimak Persib Bandung versus DPM MFC babak ke-2 oleh Senpi Hilhamsyah di Stadion Sijal Karupat Soreang. Silakan Senpi.
1: Ya, Andre dan pendengar, kick-off babak kedua sudah dimulai kali ini. Persib Bandung justru mendapat peluang hampir saja tadi Luka Menalo yang juga masuk di babak kedua. Dimana kali ini Persib Bandung berada di sebelah kiri kami dan juga DPM MFC berada di sebelah kanan kami. Tiga pergantian dilakukan oleh Ibu Talik. Ibana Amra keluar, digantikan juga Luka Menalo. Ada juga Berginya yang masuk menggantikan Zikri dan juga tadi Rafi Rashid digantikan oleh William Barat di babak kedua ini, yang memang menyatakan bahwa Liga Palik juga ingin kemenangan yang didapat pada malam hari ini agar bisa lolos ke babak final pada pertandingan Piala Presiden 2026 lagi. Satu pemain ini Jermak nampaknya mengalami masalah karena memang dia masih tertutup di vaksinasi dari Persib Bandung. 50 ini skor masih 0-0 bagi Anda yang bergabung bersama kami Radio Republik Indonesia Bandung. Pada nampaknya untuk diganti atau tidak. Ya, minta diganti, Dion Mas. Kali ini, karena kondisinya memang tidak maksimal, apakah memasukkan siapa gerangan. Masih ada nama Patrisco Matricardi dan juga pemain lainnya yang bisa mendapatkan peran di babak kedua ini. Tapi kalau melihat susunannya adalah Patrisco Matricardi nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini untuk menekan Dion. Terlihat tidak maksimal Dion meskipun di babak ataupun di laga perdana menghadapi Arema, Dion masuk di babak kedua hanya beberapa menit. Dan kali ini serangan dilakukan oleh DPM MFC. Hampir saja tadi menyusur dari sebelah kanan penyerangan dari DPM. Kali ini kepada William Barros, Persib Bandung arahkan ke sebelah kiri. Dewan Tanamal mampu meraih bola, tetapi sundul ataupun sledingan dilakukan tadi oleh pemain dari sebelah kanan Muhammad Toha. Berganjal, beradu sama Dewan Tanamal, membuat tadi Muhammad Toha agak sedikit kesakitan. Kembali ke dalam, satu pemain Patrisco Matricardi akan masuk menghentikan Denmark kali ini. Kita matikan pemain asal Argentina ini masuk menggantikan Denmark yang kali ini akan berduet bersama Julio Cesar. Belakang kali ini di BMM kali ini dari belakang kembali oleh pemain nomor 6 ini bahkan lagi ke sebelah kiri yang berjalan Daverto, berduel tadi Daverto, bola kali ini jatuh kepada Oliveira, masuk Oliveira, offset ternyata posisi dari Oliveira mengambil bola, sudah dilakukan Julio Cesar kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Patrisco Matricardi kali ini baru masuk, menggantikan Dion. Masuk ke menit ke-52. Jadi, jenderal lapangan tengah kali ini bersama Nazril Alvaro. Sama juga Rosen Bergesilva, ataupun juga Berginho. Iguan Tanamal, arahkan ke sebelah tengah kali ini. Kanan kali ini kepada Patrisco Matricardi. Makin ke kanan kali kepada Alkasang Rodianto. Dorong ke depan kepada Nazril. Baik kali Nazril kali ini bisa menguasai bola. Arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Menalo. Masih Luka kali ini menengahnya kepada Ramon. Taman Mesa 2 bersama Kakak. Kakak ke sebelah kiri kepada Iwan. Iwan Tanama kali ini. Jumpa lagi kali ini kepada William Barros. Bermain 1-2 kali ini bersama Bergi tadi maksudnya. Dicocor lagi oleh para pemain Persib Bandung. Berdial kali ini. Masih William Barros. Arahkan lagi sebelah kanan terlalu jauh tadi. Luka Menalo tadi justru dipotong oleh para pemain dari tim DPMM. Kali serangan balik dilakukan cepat dari sebelah kiri. Belakang lagi kepada Tommy. Dengan kali ini kepada Daverto. Daverto kali ini berlari cukup kencang. Bukan sebuah masalah tadi meskipun justru jadikan dilakukan oleh Daverto terhadap Deddy Kusnandar. Terjatuh Deddy. merasa kesakitan tadi Deddy setelah beradu dengan Dadan Oto yang dengan kecepatan tingginya menghadang pergerakan Dadan yang akan harus mendapatkan perawatan. Deddy Kusnandar kapten ke-11an. Kita tahu Deddy memang juga mendapat ataupun ada riwayat sebuah patah kaki sehingga memang harus terlihat apakah memang yang terjadi sebenarnya cukup serius. Dokter Wira dan juga Benny sebagai fisioterapis dan juga dokter tim kalian melihat kondisi dari Deddy Kusnandar yang cukup lama ataupun juga sudah berkas-kas di Bandung ini, pemain muda yang dulu memang juga disarankan oleh tim Persib Bandung. Berikan sinyal tadi Dokter Wira kepada tim pelatih dari Persib bahwa kondisi Deddy Kusnandar masih bisa melanjutkan pertandingan. Bahu kanan kenapanya karena memang agak sedikit digoyang-goyang tadi Deddy Kusnandar. Ya, akan bermain lagi Deddy Kusnandar. Lopo kali dilakukan oleh wasit Chandra terhadap Patricio Matricardi. Balikkan lagi ke belakang kali ini para pemain Persib Bandung. Ikuan Tanama balik lagi kali ini coba merangsek kembali para pemain dari tim Persib belakangan kali ini. Pada Kakang dihadang oleh pemain-pemain dari PMM kali ini. Tahan sejenak bola Kakang, masih Kakang coba memain-main lagi, umpan lagi kepada Patricio Matricardi. Build up lagi dari belakang kali ini, Julius Caesar sebelah kiri dorong kepada Ikhwan Panama kali ini. Ikhwan depan kepada Berginho kali ini. Berginho coba bermain 1-2 bersama Ramon kali ini. Justru ternyata kaki dari William Paras kali ini arahkan dari Masutnya tetapi dicocor dengan baik oleh BPMM tadi. Diarahkan kali ini kepada Julius Caesar, mampu dibuang tadi dengan sundulannya nomor 2 bersama Dato. Bola jatuh kali ini di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim BPMM. Menit 55, skor masih 0-0 ternyar. Kali ini serangan balik dilakukan oleh BPMM sebelah kiri kepada Tommy. Tommy balikkan lagi kepada Robertson. Robertson kembali kepada Aban. Duet di lini belakangnya. Ke tengah lagi kepada Kapten David Murai. Sekarakan lagi ke sebelah kanan kepada Muhammad Sofa. Balik lagi kepada Aban. Aban giring bola kali ini sejenak. Coba mencari kawan, dorong ke tengah lagi kepada Tommy. Kali ini Tommy dicegal tadi pergerakannya oleh Nazril. Terjatuh, pemain nomor 9 masuk jami, ini Dani. Sudah dilakukan cepat tenaga bebas kali ini kepada Robertson. Robertson ke tengah kepada Dani Lasri. Diambil kali ini dicoba pada pemain dari Maung Bandung, Berginho kali ini. Sungai kecepatannya Bergi, umpan ke depan yang tujuan adalah Luka Menalo. Kali ini Luka Menalo, justru kali ini berbahaya. Hampir saja tadi dicuri oleh Luka Menalo, tetapi lebih dekat kepada Samuel. Sejak kepada Somerville, kiper dari tim DPMM. Dan sekarang ini berbahaya kali ini para pemain dari DPMM. Mampu dihentikan oleh Iwan. Iwan kali ini ke tengah ataupun tadi Berginho kali ini melewati garis tengah. Arahkan ke sebelah kiri kepada William Baros. Dengan mengawas dekati oleh Matoha kali ini, umpan ke tengah, itu jadah Luka. Luka kali ini, umpan lagi maksudnya ke sebelah kiri tadi, sayang sekali umpan daerah yang dilakukan oleh Luka Menalo. Sayang tidak sambut dengan pergerakan yang baik tadi dari William Baros. Sudah lebih dekat kali ini kepada kiper Somerville ataupun Samuel Jacob. Masih belum berubah kedua ini pada menit 58 ini. Persib masih 0, BPMM juga masih 0. Sementara hasil tadi di babak ataupun di pertandingan sore antara Persib Sport harus menghadapi Arema ini dimenangkan oleh Arema dengan skor 2-1. Dengan begini ataupun saat ini live standing sendiri adalah masih Persib dengan 4 poin jika memang live standing ataupun skor ini bertahan. Sementara Arema di posisi kedua dengan 3 poin. Dan di PMM dan juga Tampil Stroker memiliki 1 poin masing-masing. Sehingga ini pertandingan yang akan menentukan bagaimana Persib apakah bisa lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu nomor 5 dari tim BPMM akan dimasukkan untuk menghentikan Aban yang memang mendapatkan cedera nampaknya karena tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nomor 5 ini Amani Aguinaldo masuk yang tinggi badannya hampir sama dengan Avan, akan berada di belakang. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh tim BMM menghadapi Persib Bandung. Lepas yang dilakukan tadi wasit saja terhadap Samasiel dari tim BMM. Nantikan Samasiel 4 kali ini melambung, melewati garis tengah, kemudian ada sebelah kanan ada nomor 27 yang ada dekat dari selesai David Murai. Jatuhkan juga mendapat pasang dari Iwan. Iwan kali ini pada William Baros bermain 1-2 bersama Nantiel. Masih kali ini Serginho melihat Lufthansa Serginho dorong lagi kepada Iwan. Masih Iwan coba keluar dari pergerakan yang dilakukan oleh tim tadi, di pressing dengan baik tadi dari sebelah kanan oleh pemain lainnya ini Santis. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari Persib Bandung dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kepada Berginho, tahan dengan sebelah kirinya, melewati satu pergerakan tadi dari tim Persib. Sayang sekali memang pemain yang dilakukan tidak menemui lawan ataupun kawan yang ada lawan. Dari belakang ada Robertson. Robertson kali ini terus menggiring bola ke tengah, dicocor tadi oleh pemain dari Persib Bandung, tetapi diambil lagi-lagi oleh pemain dari GPMM. Belakang tadi pemain yang baru masuk Amani Aguinaldo. Belakangan kali ini kepada Muhammad Toha, balik lagi ke belakang, diambil dicuri oleh Ramon Tanji. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Ramon Tanji. Bola kali ini dikuasai oleh tim lawan GPMM FC asal Brunei Darussalam, meskipun sekali lagi mereka bermain di Liga Singapura. Jadi Kusandar dari tengah kali ini bermain 1-2 bersama Ramon. Belakang lagi kepada William Baros, kanan lagi kepada Julius Cesar. Alakan Patrick Thomas Ricardi kali ini barkan lagi ke sebelah kanan kepada Kakang Budianto. Kakang kepada Luka, bermain 1-2 kali ini Luka. Masih Luka Melano, umpan ke depan yang dimasuk tadi Madala, pemain Persib di depan, tetapi Ramon Tanji masih terus bisa melakukan pergerakan sehingga umpan yang dilakukan tadi terlalu jauh. BPMM kali ini dari belakang, tengah tadi nomor 9 ini Daniel Asri. Karena Muhammad Toha kali ini dari kanan umpan ke depan, itu juga oleh cara untuk satu pemain dalamnya dari PMM. Disleding tadi dengan baik oleh Ibuan Tanapal. Sayang sekali pergerakannya dihadang tadi oleh Santis. Hanya lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Persib Bandung, akan diambil oleh William Barat. Cepat saja ke belakang kepada Julius Cesar yang berada di tempat penalti. Dorong lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Patricio Matricardi. Masih Matricardi kerjasama bersama Kakang, arahkan lagi kepada Luka Menalo. Masih Menalo kali ini giring sejenak, dorong ke sebelah kiri, tujuh adalah Julio Cesar. Lalu ini Julio Cesar kepada Iwan Tanama. Dorong kali ini kepada William Baros. Masih kali ini William Baros, dorong ke depan yang tujuh Ramon Tanji. Kali ini Ramon Tanji dihadang tadi oleh Aguinaldo. Lagi-lagi mampu menghadap pergerakan dari tim Persib Bandung. Jatuh kali ini diambil kembali oleh di PMM, disapu saja ke depan. Ada Nazril, kemudian kali ini bola justru jatuh kepada Iwan Tanama. Dorong kepada Kakang ke belakang kanan kanannya. Masih ada Rosan Berjasil atau Berginho. Berginho melihat dia kali ini dengan kaki kirinya coba mengelabui dua pemain dari tim lawan, tetapi sayang umpannya tidak bisa dikonversi oleh baik tadi oleh Ramon Tanji, sehingga kali ini lebih dekat kepada pemain dari TTMM kembali. Masih kali ini para pemain dari tim TTMM sebelah kiri ada dari TTMM. Oh, melewati satu pergerakan dari Kakang tadi Daniel Agri, kali ini masih Daniel Agri. Coba lagi ke belakang, bermain 1-2 dihadang dengan baik oleh Patricio Matricardi. Tadi lemparan yang dimacu tadi akan saja dimaik-maik sama Tommy. Dan Ramon Tanji digantikan oleh pemain anyar lainnya dari Persib Bandung, ya ini Sekulik. Nama pemain asal Montenegro dan juga Nagril digantikan. Ada Malik masuk, juga Balsa Sekulik masuk dari belakang kali ini. Kalau pemain di PMM sebelah kiri coba diusir kali ini oleh Sudirman, tapi dilakukan oleh William Baron kali ini, coba diserdap oleh para pemain dari Persib Bandung. Oh, sebelah kanan karena berbahaya, pemain di TNM dihadang lagi oleh Iwan Tanamal. Iwan Tanamal diusir tadi ke depan, coba diganti oleh Mohamed Toha dengan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim dan di PMM. Pergerakan ataupun formasi yang dilakukan oleh Igor Salik hari ini hampir memasukkan seluruh pemain-pemain inti yang berada di pemain waktu menghadapi Arema. Dari sebelah kiri William Baros kali ini berduel bersama Pasha, baik sekali Pasha, tahan sejenak ke belakang. Irwan Tanamal kali ini berduel bersama pemain lain, dorong lagi kepada Pasha. Melihat kali ini tertangkap bahkan Engkau oleh wasit Sandra tadi. Pasha ataupun Kepulik yang coba menahan bola dengan tangannya. Jangan bebas kali ini bagi tim UPMM, sudah dilakukan cepat ke belakang lagi kepada Robertson. Arahkan ke sebelah kiri kepada Oliveira, mati Oliveira. Nanti kali ini, orang ke depan musuh Ali Dabelso, bermain 1-2 ke belakang, diambil oleh Adam Alis kali ini, baik sekali Adam Alis. Bekerja sama-sama Rosan Pertesipa ataupun Berginho, Berginho ke sebelah kanan, tujuh ada Luka Menalo, kali ini Luka, masih Luka Menalo, umpan ke dalam Rafi Nabi, terhadang tadi oleh Tommy, umpan yang dilakukan oleh Luka Menalo, hasilkan saja tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari tim pemain ataupun tim di PMM. Orang dilakukan oleh Sambung Setiopa dengan kaki kirinya, taruh bola kali ini sudut sebelah kiri. Kita nantikan menatap tajam kali ini Rosenberg dan Silva. Belum mengambil ancang-ancang, memberikan kode terlebih dahulu tangan kanannya kali ini. Rosenberg dan Silva sudah dilakukan melambung kali ini, menemukan hampir dicocor dari oleh Pasha. Satu kali ini kepada pergerakan dilakukan oleh Adam Alis. Adam Alis tadi sayang sekali bolanya terkena ya handball dilakukan oleh Oliveira tadi, bola yang dimaksud tadi terhadap Adam Alis. Ruang kali ini bagi tim Persib Bandung di menit 65 ini, skor masih 0-0 terdengar yang baru bersama Radio Republik Indonesia Bandung. Bagi anda terdengar yang berada di KBB ataupun KBB Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Sedang, Cimahi, Tugas, Garut, dan juga pastinya Tasikmalaya. Anda sedang mendengarkan laporan pandangan mata pertandingan grup A laga kedua Persib Bandung PMM FC menit 65 ini. Dua pemain menghadapi bola, ada Berginho dan juga Deddy Kusnandar. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil. Biasanya posisi ini akan diambil oleh Berginho dengan Deddy memang lebih kepada umpan. Kita nantikan siapa yang akan mengambil, Berginho atau Deddy. Sudah dilakukan, melengkung kali ini, masih bisa ditepis. Bisa ditepis sama Jacob Somerville, kiper dari tim BPMM. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini untuk tim Persib Bandung. Balik ke sebelah kanan, akan diambil oleh Adam Alis, memberikan kode satu tangan kali ini. Sementara wasit masih memberikan peringatan bagi kedua pemain ini, sama pemain BPMM dan juga Julio Cesar nampaknya yang paling tarik menarik. Kita nantikan Adam Alis kali ini akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan, sudah dilakukan melambung kali ini, berbahaya, disusul lagi oleh Dalberto, jatuh lagi kali ini, beralih lagi ke sebelah kiri dari gawang Samuel Jacob Summerfield, dan akan diambil kembali lagi oleh Berginho dengan kaki kirinya kali ini. Berginho mundur lagi beberapa langkah dengan sepatu berwarna pinknya kali Berginho, dilakukan kali ini melengkung, lagi-lagi, masih kali ini, jatuh lagi, diuang lagi oleh para pemain dari tim di PMM. Setelah bertubi-tubi tadi dilakukan penyerangan yang dilakukan oleh Persib. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung oleh Kakang Rudianto, jauh kali ini kepada Deddy Kusnandar, arahkan lagi ke tengah kali ini kepada Adam Alis. Masih ada Malis, lambungkan ke sebelah kiri, itu juga ada William Baros, tahan dengan kaki kanannya, dihadang oleh Muhammad Toha kali ini. Sebelakang lagi kepada Iwan Tanamal, Baik, pas lagi kanan kepada Adam Halis, masih ada Halis di tengah. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Pak Krisdama Trisarti kali ini. Bola terus bergulir ke sebelah kanan, Kakang Regendo bermain 1-2 tadi, terlalu jauh kontrol yang dilakukan oleh Rosenberg karena memang bolanya diberikan oleh Kakang tidak terlalu sempurna tadi. Kali ini beralih ke sebelah kiri, kembali dorong kali ini kepada Adam Halis, masih ada Halis ataupun William Baroska. Umpan ke depan itu ada Barca, tadi Barca sedulik hampir saja melewati pergerakan dilakukan. Baik sekali para pemain dari tim pemain Kasi Manus, Papo Mesure, sesuai lagi kepada William Baros, umpan dengan kaki kiri, masih ada Adam. Dua kali, terlalu. Bagaimana hadangan dilakukan oleh Somerville? Keeper dari akhir kemangan lambung. Belum berubah skor 0-0 di menit 69 ini. Selamat kembali gawang dari DPMN. Kenangan gawang sudah dilakukan kematikan di para pemain dari tim DPMN. Sebelah kiri kembali, umpan ke depan, tujuh adalah berbahaya kali ini. Lebih dekat kali ini para pemain dari tim Persib

Jerman. Itu adalah diambil Sehivan Tanamal Mas kembali ke Tommy Mawat tadi sudah dilakukan, kembali ke dalam tempatkan ini kepada Luka Menalo, dan kepada penalti Luka Menalo, kedalaman kemana? Masih ada Luka Menalo, Luka sebuah pun terjatuh tadi akan penalti dari tim Persib Bandung diambil lagi oleh Patricio Matricardi. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Patricio Matricardi dengan tenang tadi, pemain Argentina tersebut mampu menghadang pergerakan dari Baterco pada Malaysia ini sebelah kiri. Coba diambil lagi oleh para pemain dari tim Tim umpan lambungin tujuhlah tadi Baterco diarahkan lagi ke depan, diambil kali ini oleh Oliveira, masih Oliveira dari sebelah kiri kali ini, masih Dalberto kali ini, Dalberto umpan dengan lampu baksi, nanti dihadang tadi oleh Julio Cesar, jatuh kali ini kepada kaki dari William Barros, umpan lagi ke depan, yang masuk tadi ada Dalberto, dorong lagi ke sebelah kiri, kosong kali ini Iwan Tanamal, dari sebelah kiri Iwan Tanamal, mengiring bola kali ini dengan kecepatan tinggi, Iwan, baik kali, melewati satu penghadangan dari tim DPM, santai lagi, justru arahkan ke tengah kepada Adam Ali. Melintas kali ini ke sebelah kanan kepada Kakang. Dorong lagi Kakang kepada Luka Menalo. Kali ini dari sebuah kiri penyerangan ataupun penyerangan dari Pak Rekar Rokinati. Tadi. Tadi. Tadi. Tadi. Dalam kotak penalti tadi sudah lewati pergerakan dari Koki di Persib Bandung akan diambil oleh siapa gerangan kita nantikan ada Malisca tadi memang Tommy kenapa kartu kuning juga pergerakannya Tommy Mawat anak Banda yang dilewati dengan mudah tadi oleh pemain Persib yang Luka Menalo akan diambil oleh Adam Ali sudah nantikan Adam ini mundur dengan penalti dengan bola Persib dengan menghadir sementara pemain lainnya yang ada dalam kotak penalti meminta ini pada tim pertahanan klik penalti masih pegang oleh Adam sebagai tapi kita nanti apa gak mau sasri cetak gol perdana piala perdana juga untuk Persib Bandung soal Montenegro ini harus untuk dengan tangan ataupun kaki kanannya menatap tajam kepada bola ini Barca menghadapi kiper Samuel Jacob Samartil kita nantikan benar ini terpuli untuk terhiongkan tangan ke kanan masih bisa bertemu dan tercipta tadi bola sempat di tepis bola kembali lagi dari bahasa sekulit membuat mereka kenal kali ini Persib Bandung dan membuat kali ini Persib unggul di menit ke-74 oleh titik putih dari rebound yang dilakukan oleh Balca Sikulik gol penerangan bagi

pemain Asok Montenegro ini. Kita akan dilakukan atau siapkan justru Heidelberg hari ini. Ada keputusan yang dilakukan oleh wasit jadwal karena memang tadi sudah dipastikan terhadap penalti. Si para pemain tadi meminta penjelasan dari wasit karena posisinya mereka menyatakan bahwa belum di dalam kotak penalti, masih di garis. Kita nantikan di skor ataupun pas start di bongkok, ada sempit dan oleh sorak-sorai pendengar ataupun penonton ini stadion di Jalan Harapan ini. Sementara itu 20,358 penonton hadir saat pertandingan Persib Bandung menghadapi tiga MVP berbeda sekitar 5,000 dibandingkan laga menghadapi Arema. Kita nantikan apa yang diterimasi. Sementara memang protes masih dilakukan ofisial dari DPMM. Jika mari akan dilakukan lagu yang dilakukan bahasa sekali dan feeling klik dilakukan 1 menit pertandingan akan kembali dilakukan. Masih mendengarkan minuman dua pemain terutama dari DPMM. Nah, ini nomor 23 yaitu David Morain dan juga Oliveira tadi masih berada di depan base. Para wasit dan juga para pemain lainnya sudah berada di posisinya. Kita kembali akan dilakukan kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 9 Daniel Asri. Kita nantikan sementara itu dari kelihatan kami memang tidak terlalu padat tadi yang di Jalan Harupat ini. Kemungkinan akan kembali pada hari Jumat karena sosok yang dinanti-nanti oleh sosok semuanya ini secara alta sudah hadir bahkan menonton pertandingan Persib Bandung menghadapi di DPMM ini. Jika sudah dilakukan, kali ini bola dikuasai semua di DPMM dari sebelah kiri Tommy. Balik kepada David Murai, kapten kesebelasan di DPMM. Alasan kebelasan kepada Robertson. Robertson ke tengah lagi kali ini kepada pemain yang baru masuk, Ronaldo. Pada Koha dan sebelah kanan, Koha. Alasan lagi kepada pemain lainnya. Alistair Apa yang sudah berlari ke sebelah kanan kali ini. Alasan lagi kali ini dari belakang Robertson. Di sebelah kebelasan kali ini, dikecor tadi maksudnya oleh Luka Menalo. Sebelah berhasil kami kepada oleh Bella, dicuri lagi oleh Patricio Matricardi. Dorong lagi kepada William Baros, lalu William Baros ke sebelah kiri, kali ini kepada Bergida, lolos kali ini Bergida, dan sebelah kiri, coba lagi umpan, sudah jadi, umpan lagi ke belakang, yang dikejar adalah William Baros, kali ini masih William Baros, bermain 1-2, kali ini bersama Adam Alis, Adam Alis kepada William Baros, lagi, balik lagi ke belakang kepada Kacang, lalu kepada Adam Alis lagi kembali dari sebelah kanan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini kepada Kacang, kepada kotak penalti, diambil lagi oleh tadi, Joel Dado tadi. Jatuh kali ini kepada kaki dari Derrick Alexander. Tahan kali ini kepada Iwan. Iwan alihkan ke sebelah kiri. Dorong lagi kepada Rosenberg kali ini atau Berginya. Berginya oleh Amnesia. Coba lagi merasa. Umpan ke kolong penalti. Dari kanan. Ada balik. Masih terbentur tadi. David Murai. Justru kali serangan balik dilakukan oleh Damerto. Ke sebelah kanan kali ini. Berhasil kali ini oleh Santis. Kali ini masih Santis. Oscar Santis namanya. Dan lagi kepada Dalbeto diambil lagi oleh Adam Alis kali ini. Adam Alis pasti seorang yang sebelah kanan kepada Luka Menalo. Masih kali ini Menalo tahan sejenak bola Luka.
Belakang lagi kepada Julia Cesar, tidak mau terburu-buru para pemain dari Persib Bandung memasuki menit ke-80 ini. Ikuan belak kiri. Kalau Rosenberg kali ini ataupun Berginho dibayangi tadi oleh Muhammad Toha. Masih kali ini ke depan yang tujuan ada Barca Sekulik. Kali ini lolos dalam kotak penalti tapi dibalikkan lagi ke belakang. Justru kali ini bermain satu dua kepada William Barat. Kali ini melakukan kotak penalti. Kembali ke dalam Barca. Masih ada Barca. Barca ini terjadi. Justru tidak mau tadi kesolongan dari UDTMM. Tadi Barca hampir mencetak gol kedua. Masih lemah. Tidak bisa diamankan dengan baik tadi pemain dari UDTMM. 2 menit terakhir babak pertama ataupun babak kedua ini skor 1-0 Persib unggul dengan setelah ini Persib akan menghadapi Sampit Selokan di stadion yang sama pukul 19.30 kembali untuk menjadi laga terakhir Persib di grup A. Kalau memang bisa lolos akan sampai semifinal, tapi belum tahu apakah akan digelar di sini ataupun tidak. Kita nantikan saja karena memang akan seru kalau memang terjadi, karena di grup B sendiri ada tim hebat lainnya seperti Persebaya, PSMS Medan, ada juga Port of Port FC dan juga Persija Jakarta. Sementara satu pemain ini kan sudah Persib Bandung akan dimasukkan, sementara dua ataupun tiga pemain dari tim Port ataupun di BMM akan masuk di babak kedua ini. Akan menggantikan suatu gerangan karena ada nama-nama Muhammad Hakimi, ada Faris Isyam dan Abdul Haris yang akan masuk partai ke sebelasan. David Murai nampaknya akan fokus ganti karena mengalami cedera. Berbincang-bincang David Murai dengan pelatih dari Malaysia mengganti posisinya. Kita saksikan football terlebih dahulu dilakukan oleh pemain ataupun di TMM. Belum ada pergantian dua pemain bersama nomor 21 ini Faris Abdul Fatih. Ternyata sudah akan memasukkan pemainnya kali ini. Kemarin ada 10 orang di TMM karena tadi sudah keluar kapten ketiga David Murai. Pergantian terlebih dahulu dilakukan oleh kedua tim. Siapa dulu yang akan keluar? Kamu? Ya, 8 tadi akan keluar dari tim 18 maksudnya ini. Ini sayap juga 17. 27 masih kami tadi. Juga Filipe 24 harus juga keluar. Sehingga memasukkan dari 3 nama yang akan masuk. Sementara dari Persib Bandung, dari Kesatan keluar, gantikan, digantikan ataupun Maksuta. Juga Kakang Gudianto juga digantikan oleh pemain muda lainnya, ini Faris Abdul Hafiz. Ada deh, Persib Bandung nah, coba kembali membangun serangan kali ini. Justru kali ini para pemain di TMM dari tengah lagi bahaya kali ini dihadang tadi pemain nomor 16 ini Abdul Haris. Pergerakannya oleh Luka Minalo sedang saja oleh Tommy cepat dilakukan oleh Nesuda. Kali ini diamankan, berhasil kali ini melolos melalui sebelah kiri Tommy. Kali ini umpan ke sebelah kiri, berbahaya kali ini diambil lagi oleh tadi satu pemain dari PMM. Kembali lagi ke belakang kepada Berbi. Kali ini diusir lagi oleh para pemain dari Persib Bandung. Jatuh kali ini ke kepala dari pemain Leguel Lado. Umpan ke sebelah kiri, terjatuh kita sebuah pelanggaran. Kali ini diambil oleh Barca Sekulik. Barca Sekulik masih memasuki kata penalti. Barca Sekulik coba lagi dengan kaki kirinya, masih diusir lagi oleh para pemain dari DPMM. Belakangan kali ini kepada Muhammad Toha. Dorong lagi ke tengah kali ini para pemain dari tim DPMM. Hafiz tadi maksudnya, ataupun Haris maksud kami, Abdul Haris. Tengah
dorong lagi ke sebelah kiri, ke depannya masuknya ada Dalberto, umpan panjang tadi dilakukan oleh Robertson. Kali ini teman dan kapten ke David Murray keluar. Cepat kali ini dilakukan para pekerja Tendu dari tengah ke sebelah kanan kepada Faris ke depan itu dengan Luka Menalov. Kali ini apakah bisa diambil? Bisa diambil kepada Luka Menalov. Tunggu lagi asli kali ini. Coba merangsek bermain kali ini bersama Berginho. Coba dibantu oleh Hamid kali ini. Dorongan kepada Luka Menalov. Sayang sekali tadi kontrol dilakukan oleh Luka Menalov. Lepas memang. Kita sudah bagi tim di PMM kali ini. Lama cepat dilakukan dari Samarjo, pendek kepada Robertson. Robertson giring bola di hadang tadi oleh Berginho, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 17 Muhammad Hakimi. Hakimi tadi back pass lagi jauh, tarik ke belakang kali ini kepada Robertson. Sebelah kanan lagi-lagi kali ini kepada pemain yang baru masuk, Ronaldo. Dorong kepada Muhammad Hakimi di sebelah kanan. Kali ini didorong lagi para pemain dan tim di PMM Paris bisa dari sebelah kanan dicocor tadi oleh Hujan Parot, tetapi justru kali ini lemparan ke dalam bagi tim Persib Bandung. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Hujan Parot dan dari Hujan Parot belakang kepada Ikhwan Panama. Ikhwan kepada Fitra, backpass jauh kali ini Fitra. Coba arahkan lagi ke depan, itu adalah Luka Menalov. Dia tadi bersama Robertson diambil alih oleh Patricio Matricardi. Baik kali-kali ini pemain dari tim Persib Bandung. Maksudnya tadi Matricardi arahkan kepada Bangsa Sikoli. Coba diambil oleh pemain dari tim Aguel Dato, Winaldo. Masih kali ini bersama Muhammad Toha. Dorong sebelah kiri kepada Robertson. Arahkan lagi ke sebelah Hakimi kali ini di kiri. Para pemain dari tim UTMM bermain 1-2 di lewati tadi Farid. Kali ini para pemain dari tim UTMM dicocor lagi tadi oleh Adam Alis. Balik lagi kepada Oliveira. Kali ini Muhammad Toha dari belakang. Rata lagi ke sebelah kanan kepada Farid Hizam. Masih Farid Hizam depan Lampung. Maksudnya tadi dan tuju tadi kepada para pemain dari tim UTMM. Justru jatuh kali ini kepada pergerakan dari pemain dari tim Persib Bandung. Adam Alis maksudnya tadi terbentur lagi dari kepala Oliveira tadi. Jauhkan kembali kepada Asri. Asri ke belakang lagi. Bermain satu dan bersama Daperto. Terjatuh dan ini bukan sebuah pelanggaran. Bermain-main lagi para pemain Persib Bandung. William Baros lagi kali ini. Belakang kali ini kepada Berginho. Berginho coba kali ini serangan balik dilakukan. Di sliding saja. Bukan sebuah masalah kali ini bagi Berginho. Masih Berginho. Berginho coba. Berginho tadi terlalu jauh. Kontrol yang dilakukan tadi oleh Berginho bukan sebuah masalah. Terjatuh meskipun pelanggaran oleh Notsuda tadi. Dari tengah Hakimi tadi. Sedangkan 87 Persib Bandung jika memang bisa raih hasil maksimal ini dari, dipastikan bisa lolos ke babak selanjutnya ataupun semifinal. Akan diambil oleh Kening Albert di tendangan sudut ataupun masih kami tendangan bebas. Hampir seluruh pemain dari DPMM berada di pertahanan dari Persib Bandung. Hakimi kali sudah tendangan bebas melambung berbahaya kali ini. Di sudut oleh Patricio Matricardi. Jatuh kali kepada Iwan Tanama. Masih Iwan. Iwan dibuang saja tadi tanpa kompromi. Dengan kaki kirinya kali ini hanya lemparan ke dalam bagi tim DPMM. Muhammad Toha backpass jauh kepada Samarjo, kiper dari tim DPMM. Robertson kan ini dari sebelah kiri. Arahkan lagi semakin ke kiri kan ini kepada Tommy. Tommy masuk ke depan itu ada tadi pemain lainnya pada DPMM. Disapu saja dengan baik tadi oleh Patricio Matricardi. Hanya lemparan ke dalam kali ini bagi tim DPMM. Cepat dilakukan kali ini kepada Asri. Diambil kali ini dengan baik oleh Berginho. Kali ini Berginho melewati garis tengah kali ini dengan berlari. Kali ini masih Berginho umpan ke tengah. Itu juga ada Basa. Basa tadi di sudut ataupun di sliding. Dibalikan lagi kepada Berginho. Berginho maksudnya tadi melewati pergerakan dari Tommy. Tetapi sayang bolanya nyangkut pada kaki dari Tommy. Sehingga kali ini diamankan kembali tendangan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Satu menit terakhir kali ini di waktu normal. Dari belakang Asri kali ini masih membawa bola dari tengah. Daniel Asri sebelah kanan kepada Muhammad Toha membantu pergerakan kali ini kepada Faris Izam.
belakang lagi terhadap Berto yang tarik mundur ke belakang kali ini. Masih Daniel Akri coba diambil oleh Nocita, tetapi jauhkan ini kepada Dampeto, arahkan ke sebelah kiri kepada Tommy. Kali ini masih para pemain dari DPNM, balik lagi kali ini kepada Asri, Daniel Asri ke depan kepada Dampeto, lolos tadi hampir saja Dampeto kuasai bola, namun lebih dekat pada penjagaan Fitra Mula, namun akan jersey berwarna cerah kuning-kuning ini tangkap saja, pendek lepar kali ini kepada Julius Cesar. Masih dan tambahan waktu 6 menit di babak kedua ini, cukup panjang kali ini bagi Persib Bandung untuk mempertahankannya. Ikwan kali ini dari belakang, masih Ikwan coba memberikan instruksi bagi para pemain agar lebih mendekat lagi. Baik pasal yang sebelah kanan, masih Patricio Mazzucati, umpan ke depan, tujuan kali ini Berginya bermain 1-2 kepada Adam Alis, salah pengertian. Ini kembali oleh Adam Alis, Adam Alis dari sebelah kiri, dari 7 tadi ada William Barros, di clearance tadi dengan oleh Muhammad Toha, jadi agak sedikit setelah tadi Muhammad Toha sudah membuang bola, padahal memang tadi waktunya Persib bisa membangun serangan, namun sayang memang terhenti oleh pergerakan dari Muhammad Toha. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Persib Bandung oleh Ikwan Sanamal yang beroperasi di sebelah kiri. Nampaknya oleh William Barros saja sudah dilakukan cepat ke belakang kali kepada Ikwan Sanamal. Pada Julius Cesar, masih kali ini Julius Cesar ting lagi ke belakang, tembok tinggi bersama Patricio Matricardi ini pada sudah dengan rambut yang berwarna pirang sama Ikwan Panamal ini, sama kali ini menyerang kali ini kepada pemain dari tim Persib, Paris tadi balikan ke belakang kepada Patricio Matricardi. Baik pas lagi jauh kepada Fitra, Fitra arahkan lagi kepada Patricio Matricardi. Masih Matricardi mencoba mencari kawan, umpan ke depan tadi kepada Luka Menalo, maksudnya bermain satu bersama Bahasa Sekulik, tetapi bolanya terlalu panjang sehingga diambil lagi oleh para pemain dari tim DPMM. Lampaknya ke dalam tepat dilakukan tadi dari Hakimi, sebelah kiri kepada Tommy, Tommy lagi ke tengah kepada Asri, Asri balikan kepada Robertson, Robertson kepada Aguil dengan Ronaldo, Ronaldo ke belakang kepada Muhammad Toha, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Faris Nizam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami kembali siarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia Presiden. Maksud kami Piala Presiden 2026 bersama rekan kami di lapangan. SNP, silakan. Halo SNP. SNP, silakan.
1: Ya, Andre. Baik, hari ini peluang dari Persib Bandung. Ini adalah menit-menit terakhir. Sempat terputus memang. Belum ada gol yang terjadi di akhir-akhir babak kedua ini. Skor masih 1-0 bagi tim Bandung. Kali ini justru serangan dilakukan oleh DPMM. Dicuri tadi oleh Berginho. Bukan sebuah masalah, tapi kali ini Daverto coba lagi merangsek dari sebelah kanan kali ini kepada pemain lainnya Faris Izam. Ke depan dari Masutnya yang tujuan ada Daverto lebih dekat kali ini kepada Julio Cesar. Kepada Nosuda kali ini. Dan wasit Chandra akhirnya menurunkan peluit panjang pada pertandingan berakhir dengan tambahan waktu 6 menit tadi. Skor 1-0 bertahan bagi Persib Bandung yang memang hanya mampu mencetak gol meskipun juga itu dari titik penalti yang akan menjadi poin penuh bagi Persib Bandung yang ini menjadi 6 berarti. Dan dengan berarti dengan hasil ini Persib dipastikan lolos kepada ataupun babak semifinal. Namun untuk siapa mengetahui lawannya nanti, karena memang harus menunggu hasil besok juga di grup B yang akan menjadi pertandingan seru juga. Sementara pastinya empat tim masih berpeluang di sana, sedangkan Persib sekali lagi selanjutnya yang mengumpulkan 6 poin di pertandingan Piala Presiden Grup A 2026 ini. Dengan demikian, kita akan bergabung lagi nanti pada pertandingan terakhir Persib Bandung di Grup A ini pada hari Jumat dengan waktu yang sama. Ini 19.30 akan menghadapi Tampin Rovers dari Singapura yang mungkin asalnya mungkin juga akan menentukan bagaimana siapa yang menjadi juga juara grup, karena Persib sekarang mempunyai 6 poin. Takutnya memang ada tim lain yang bisa menyusul. Namun untuk sementara sekali lagi Persib menang dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Basat Skulik dari titik putih. Kami dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, saya Sampil Harsa bersama fotografer Bila Wibisono di media sosial, yaitu Arik Firmansa dan juga tim tenisi Randy. Pamit undur diri, kita akan ketemu lagi pada hari Jumat mendatang. Kembali ke Anda, Andre, di studio.
0: Baik, Senpi, terima kasih lawaran Anda dan juga tim yang bertugas. Terima kasih. Siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026. Pendengar, Persib Bandung versus DPMM FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung telah usai dan Persib Bandung dinyatakan unggul pada pertandingan di malam hari ini. Kita akan kembali lagi tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita menyimak siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026 Persib Bandung versus DPMM FC di Stadion Sijal Karupat Soreang Kabupaten Bandung bersama Senpi Hilamsa dan juga rekan-rekan dari RRI Bandung. Dan hasil akhir menyatakan Persib Bandung unggul ya di pertandingan malam hari ini, luar biasa. Selanjutnya kita santai-santai dulu, calm down nih setelah tadi mungkin pertandingan yang cukup sengit dan juga menguras energi ya buat penonton juga. Sekarang kita santai-santai dulu di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari pukul 21 lebih 32 menit hingga pukul 11 malam nanti. Di malam hari ini lagunya lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi bagi Anda pendengar yang mau request boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Rardian di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: lebih nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya medsos sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Polres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibat

0: kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

0: Berbagai rindu memori lewat lagu. Tadi kita udah dengerin siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026, pendengar. Dan seperti biasa, King Persib menang lagi di malam hari ini. Juga kita kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ke Prosatu RRI Bandung. Ini ada Lara Purnamasari, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam." Waalaikumsalam, selamat malam juga Teh Lala. "Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak?" Boleh dong di ruang rindu ini. Lagunya lagu Indonesia ya, pendengar, tahun 80-90an. Yo, langsung aja di request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp juga udah ada Bobotoh Cat Lovers nih, ada Kiki Natalia di Pagarsi Barat, katanya, "Selamat malam, request lagunya Kahitna Cantik sebulan lebih." Oh, request lagunya Kahitna Cantik, katanya. Kemudian juga sebulan lebih full setel Piala Dunia di RRI, katanya. "Sekarang Piala Presiden, semenyenangkan itu ya ternyata," katanya. Dengar siaran pertandingan lewat radio, apalagi buat yang memiliki gangguan penglihatan. Waduh, ikut senang juga dengarnya. Semoga ini helpful gitu ya buat Anda pendengar yang emang seneng dengerin gitu ya, enjoy sambil rebahan juga bisa dengerin siaran pertandingan sepak bola. By the way, nanti ini Kak Kiki Natalia di Pagarsi Barat, nanti Andre requestannya puterin Kahitna Cantik ya, nanti diputerin. Stay tune terus di ruang rindu. Juga di ujung telepon udah ada pendengar kita yang nelpon, langsung aja kita sapa, ada siapa di sini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Luar biasa, ada Kang Mansyur di sana.
1: Iya, Kang Andre.
0: Kabar baik Kang Mansyur?
1: Masih kena serat ya, seperti.
0: Waduh, gimana?
1: Gimana kamu, Lina?
0: Alhamdulillah, baik juga, pengestu sehat.
1: Ini siaran.
0: Enggak, 2 minggu kemarin gak libur-libur tuh Andre siaran. Enggak ditanyain kenapa siaran terus.
1: Sekarang enggak.
0: Iya, siaran terus karena kemarin-kemarin siaran terus. Jadi sekarang liburnya gitu.
1: Oh, gitu. Alhamdulillahnya pasti pengen.
0: Alhamdulillah, nonton enggak tadi atau dengerin enggak di RRI?
1: Ya, nonton sambil dengerin atuh.
0: Nonton sambil dengerin. Jadi nontonnya di TV, dengerinnya di RRI gitu.
1: Radio gitu.
0: Waduh, gokil Kang Mansyur. Hebat. Kang Mansyur, di sore yang lagi musim apa? Dingin gak ini Bandung? Lagi dingin banget. Sore yang dingin gak Kang Mansyur?
1: Ya sami aja, dingin. Musim apa ya?
0: Musim,
1: gak tahu, musim durian gak?
0: Musim durian, musim rambutan. Ya dingin ya, mas, sama aja ya. Sekarang di mana WG gitu nya, Bandung Raya lagi dingin ini. Kang Mansyur sehat-sehat, jaga kesehatan.
1: Iya Kang Ade, amin.
0: Oke, okay, kalau gitu Kang Mansyur pengen diputerin lagu apa malam ini? Lagunya Indonesia tahun 80-90an.
1: Aduh, Jamrud udah ya?
0: Jamrud udah tadi Kang Mansyur.
1: Slang ah.
0: Apa?
1: Slang.
0: Slang yang mana tuh?
1: Yang Orkes Sakit Hati.
0: Orkes Sakit Hati. Lagi sakit hati sama siapa Kang Mansyur?
1: Ya itu cuma lagu atuh.
0: Oh, cuma lagu. Kirain teh kisah Kang Mansyur diwakilin sama lagu gitu.
1: Ya enak enggak, kan aku pengen lupa lagi
0: kita. Nyanyi dulu ah, kalau enggak nyanyi dulu enggak akan diputerin.
1: Lupa lagi lagunya gitu.
0: Nyanyi dulu semenit.
1: Aduh, apa ya? Lupa lagi.
0: Kalau yang I miss you but I hate you, itu tahu enggak lagu yang itu? Slang juga. My girl, tau nggak?
1: Ya itu juga langsung, tapi enak kan Orkes Hati gitu.
0: Atau yang terlalu manis, tau nggak lagu itu? Coba.
1: Terlalu manis waktu karena
0: untuk itu dilupakan.
1: Tak dilupakan, tak terkenang.
0: Untuk dilupakan.
1: Oh gitu.
0: Mau lagu yang itu?
1: Yang orkes,
0: yang orkes itu yang mana kasih ya? Boleh, atuh nanti Andre cari dulu ya Kang Mansyur ya.
1: Iya.
0: Kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Belum ada yang ngelutnya.
0: Belum, ini Kang Mansyur baru nih, karena tadi pertandingan dulu Persib.

0: Ya buat Kang Onaynya, sesuatu Kang Opi, Kang Asep, Bungkus Mas Tamila, Mas Herdi, Pak Ahmad, Pak Ramadan, Api Eno, Pak Sutaraya, Kang Uung, Karinya.
1: Siapa lagi?
0: Saya, Pak Ramadan, Pak Sekar, Pak Sapitri, buat Satu Malam, buat Teh Neis, Teh Lin, Sarita, Teh Wati, Teh Nova, Neng Bunga, Dede Inci, Bu Reni, Bu Mujante, Bunda Maharani.
1: Spesialnya
0: di kumkunya kami saya layana.
1: Siap gitu. Dikumkun. Spesialnya buat siapa Kang Mansur?
0: Buat Kang Andre di sarangan ke saya nanti.
1: Sama Ajeng malam ini.
0: Oh, sampai Ajeng gitunya.
1: Betul.
0: Cantik Kang Andre anu ganteng, mungkin sehat gitu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nya sarang berlancar ke segala tiga bulan rezekinya gitunya. Serta sing eng jadi juara presiden gitunya.
1: Apa? Juara apa?
0: Juara aku ya.
1: Oh iya, siap.
0: Ketua ya Kang Ade.
1: Amin. Ya terima kasih Kang Mansur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur katanya pengen request lagunya Slang, katanya boleh nanti yang reporterin ya. Dan juga bagi anda pendengar yang mau request lagu di Ruang Rindu malam hari ini, bisa banget 1 jam ke depan sampai jam 11 malam. Lagunya lagu Indonesia tahun 80-90an di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bakalan kembali lagi di Ruang Rindu setelah yang satu ini.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah Bu, udah panas minyaknya.
2: Ya masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga Bu, udah harum ini. Terus apa lagi Bu?
2: Ya tuangkan santannya toh.
3: Udah juga, apa lagi Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Zala.
5: Intermezzo.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah, Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya. Baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya, janji. Kopi, kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: mencoba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh. Itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Ada kamu dari The Gun V touring de Hari Mukti ya pendengarnya di Prasatu RRI Bandung. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ini di pukul 22 lebih 36 menit. Waduh, Bandung makin tiris aja, tapi ini malam hari ini gak tahu kenapa jalanan kayak ramai banget, ada apa? Apakah Persi baru main ya kayaknya ya, abis pada nobar juga. Buat Anda mungkin yang masih dalam perjalanan pulang, Andre himbau buat tetap berhati-hati gitu ya, apalagi mungkin yang pakai kendaraan bermotor gitu, beroda dua ya pendengar ya. Yang di mobil boleh Andre temenin di Prasatu RRI Bandung, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu malam hari ini. Kita intip lagi WhatsApp-nya Prasatu RRI Bandung. Ini ada Kang Ahmad, katanya assalamualaikum Bang sama Ahmad, katanya dari Lengkong Bojong Soang. Mau minta lagunya dari Andi Liani, apa saja kirim-kirimnya buat Bang penyiar sama kru RRI katanya. Sama pendengar, salam sehat selalu. Bandung dingin sekali. Asli nak Kang, ini mah Bandung lagi tiris-tirisnya ya. Siang panas banget, dingin bangetnya di malam ternyata ya. Tapi gak apa-apa, Bandung ini mungkin lagi kembali ke setelan pabriknya ya. Karena Bandung tuh memang dingin gak sih dari dulu. Cuman memang kita mungkin di situasi kayak gini harus pinter-pinter. Harus sebisa mungkin jaga diri, jaga kesehatan. Di tengah aktivitas yang padat gitu ya. Jangan lupa vitaminnya ditambah gitu ya. Terus juga tidur cukup, pola makannya yang teratur ya kan. Kang Ahmad nanti akan reputerin lagunya ya. Di Prasatu RRI Bandung. Kemudian juga ada Tenova di Karang Nunggal katanya. Assalamualaikum Kang Andre. Selamat malam. Waalaikumsalam Tenova di Karang Nunggal. Mau request lagu Hujan dari Utopia katanya. Salam dan spesialnya buat Kak Andre seorang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Waalaikumsalam ya Tenova ya. Gimana kabarnya Tenova, sehat kah? Terus juga damang Kak Andre, nama rada langkit tugas katanya. Enggak sama kok Andre, di sebulannya ada 20 hari pokoknya ya siarannya. Nah di minggu-minggu kemarin tuh Andre tuh lagi rajin banget siaran. Karena harus libur di minggu-minggu ini gitu pendengar. Jadi sama kok Andre siaran setiap bulannya 20 hari ya. Dan juga Teh Nova katanya request tadi lagunya Hujan ya dari Utopia, boleh nanti Andre puterin buat Tenova di Karang Nunggal nih. Juga bagi Anda pendengar yang belum request, ayo request di 0811 220 9760 atau ke 727 8978 bareng Andre Ardian.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

0: sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Untuk Bandung Ciangan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi. Kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada. Ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi. Kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, level Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT 2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan. Tadi RT RW setempat itu sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar di pukul 22:57. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi juga kita udah menyimak siaran langsung Piala Presiden ya pendengar ya, Persib Bandung. Ini luar biasa unggul di malam hari ini dan kita patut berbangga ya pendengarnya, luar biasa. Dan tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, setelah ini masih ada Just More Music hingga pukul 23:55 nanti. Sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian dan juga Ajeng di pengarah acara, serta Nugrah Zulhijah di teknik dan juga Randy Rohendi di teknik. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

0: pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina dan Dina Alia hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Pagi Ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya di kesempatan pagi hari ini, bersyukur sekali kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani pendengar hadir di Mutiara Pagi ini, memandu program Mutiara Pagi dengan topik cukup menarik. Kalau kemarin kita membahas berkaitan dengan suami terbaik.

0: Ini akan dikupas bersama, kali ini akan dikupas bersama guru kita, Ustadz kita, Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS, berkaitan dengan istri terbaik. Siapa yang boleh dikatakan sebagai istri terbaik, kemudian kategorinya apa aja begitu ya, siapa yang disebut istri terbaik, kemudian bagaimana ciri-ciri istri terbaik? Kita akan kupas di Mutiara Pagi ini bersama narasumber kami, tentunya Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS yang sudah terhubung melalui saluran Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, bahagia hari ini, Pak Kiai?
1: Yes.
0: Jag, boleh jag.
1: Korea.
0: Luar biasa, pinter sekarang. Bahasannya masih ada keterkaitan begitu ya. Ada PR pertanyaan juga nanti yang akan kita kupas nih. Ada pertanyaan berkaitan dengan istri terbaik, Pak Kiai. Kita akan simak pendengar tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon 7200996 7275551, ataupun Anda bisa menyampaikan melalui WA call di 0811-220-9760. Disilahkan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Tewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa maba'an. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anhayah, wargi alumni Umroh Hadiah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni hajian angkatan 2026. Bahagia hari ini. Yes. Jag boleh jag. Boleh jag. Wargi, ada pertanyaan melihat judul ini ya, istri terbaik. Teh Delis bertanya, Teh Delis di Nagreng. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana perbedaan istri terbaik dengan istri soleha? Istri soleha itu istri terbaik. Istri soleha adalah istri terbaik. Nah, kan Haji Roma Irama mengatakan begitu. Setiap keindahan yang nampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Jadi istri salehah

Ada lagi. Aduh. Wi-Fi nggak kuat nih. Jadi istri saleha itu sama dengan istri terbaik. Istri terbaik itu adalah istri saleha. Bagaimana istri terbaik itu dalam pandangan Islam? Istri terbaik atau istri saleha itu dijamin surga oleh Allah. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ayyuma ma'atin matat wa zawjuha ma'ina radin daholatil jannah.

0: Halo. Iya, ada lagi.
1: Iya, ada lagi Pak Kiai.
0: Halo, ini hilang timbul tenggelam.
1: Iya, Ustaz, berkaitan sinyal kayaknya nih Pak Kiai.
0: Sinyal. Oh iya, sekarang udah ada lagi ya?
1: Udah ada lagi Pak Kiai. Silakan dilanjutkan kembali.
0: Baik. Istri terbaik itu adalah istri soleha. Istri terbaik, istri soleha, itu dijamin surga oleh Allah. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sumbernya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Assalamualaikum radhiyallahu anha, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha haradin dakhalatil jannah. Wanita mana saja, artinya siapa saja wanitanya, bisa pendengar RRI Bandung, bisa wargi Anihyan, bisa alumni umroh, alumni hajiah, siapa saja, bisa orang Bandung, bisa orang Garut, bisa orang Tasik, bisa orang Jawa Barat, bisa orang Jawa Tengah, bisa orang Jawa Timur, orang Palembang, Kalimantan, dan lain sebagainya, siapa saja. Wanita mana saja yang meninggal dan suaminya ridho. Ridho itu karena kesolehahan istrinya, ketaatan istrinya, kepatuhan istrinya, kebaikan istrinya. Jadi suaminya ridho. Bukan ridho meninggal gitu kan. Kamu lo menyebutkan syukur. Syukur cenam maut pemijikan. Bukan itu. Maksudnya si suaminya ridho sama istrinya. Karena istrinya soleh. Karena istrinya soleha. Karena istrinya jadi istri terbaik. Nah. Dakhalatil jannah, pasti dia itu akan masuk surga, kata Nabi. Pasti dia itu akan masuk surga. Wanita mana saja, siapa saja wanitanya yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya karena kesolehahannya, karena dia menjadi istri terbaik bagi suaminya, pasti dia itu akan masuk surga. Lalu apa saja kriteria dari istri terbaik itu, istri solehah itu? Istri solehah itu, terbaik itu kan dijelaskan. Pertama, dia istri yang taat. Istri yang patuh kepada suaminya.

Patuh itu baik hal dalam urusan kasur, dalam urusan dapur, dalam urusan sumur, atau dalam berbagai urusan. Pokoknya taat sama suaminya. Dalam urusan kasur tidak pernah membantah. Nabi kan mengatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atan ila firasihi fabata ghadban anat hal malaikat hatta yusliha." Jika ada seorang istri diajak oleh suaminya menolak ke tempat tidur, ini diajak ke tempat tidur lalu menolak, sehingga suaminya jadi gemuk, menjadi marah, maka dia akan dilaknat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tibanya waktu suami. Jadi istri soleha, istri terbaik, tidak pernah membantah kepada suaminya. Selalu taat, selalu patuh. Ini dalam hal urusan kasur.

0: Halo.
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi pakai. Timbul tenggelam karena sinyal mungkin.
0: Sinyal, masalah.
1: Silakan dilanjutkan pakai.
0: Ini. Jadi istri terbaik itu, istri soleha itu yang pertama taat sama suaminya. Taat itu dalam berbagai aspek, baik dalam hal urusan kasur puntennya, dalam hal urusan dapur, dalam hal urusan sumur dan lain sebagainya. Pokoknya tidak pernah membantah kepada perintah suami. Suami itu kan boleh memerintah istrinya ya. Mah punten, tapi bahasanya bahasa sopan. Mah punten pengenakan cai haus. Boleh? Boleh suami itu. Yang gak boleh itu istri nyuruh-nyuruh suami. Pak, kajakan eta. Maaf. Pak, pengenakan itu. Nah, gak boleh itu. Tapi kalau suami nyuruh istrinya, boleh. Tapi bukan bentuk kesewenang-wenangan. Karena memang hak suami begitu. Dan istri solehah itu, istri terbaik itu, ketika dia diperintah oleh suaminya, taat. Nah, itu yang pertama ya. Istri terbaik itu adalah istri yang taat pada suaminya. Yang kedua, istri terbaik itu atau istri soleha itu adalah

0: Ada lagi. Ada lagi. Yang kedua, istri terbaik itu, istri soleha itu adalah istri yang menjunjung tinggi hak suaminya. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasnuka li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha." Jika aku diperintah oleh Nabi, jika aku diperintah oleh Allah, kata Nabi, seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka tentu yang akan pertama kali aku perintahkan itu adalah seorang istri sujud pada suaminya. Saking tingginya hak suami itu dari istri. Nabi sampai mengatakan begitu. Jadi bagi seorang istri, ya, apabila dia sudah menikah, hak yang lebih tinggi antara orang tua dan suami. Kalau misalnya kata orang tuanya nama, kata orang tuanya nama, kamu tinggal di sini aja. Nah, tapi suaminya mengajak pergi, misalnya ke Kalimantan, karena suaminya butuh pendamping, butuh yang ngurus dia. Dilema tuh seorang istri tuh, orang tua apa suami gitu kan, dalam posisi seperti itu, maka suami lebih didahulukan karena dia punya hak yang lebih tinggi. Sampai-sampai Nabi mengatakan begitu, jika saya diperintah seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka yang pertama kali akan aku perintah sujud itu seorang istri kepada suaminya. Wana mah istri mah nurut ke suaminya. Memang kodratnya begitu. Nah, yang kedua, yang ketiga, istri terbaik itu, istri soleha itu selalu izin pada suami. Sampai dalam urusan ibadah. Ibadah kepada Allah, tapi harus izin sama suami. Ini hadis Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "La tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi'ithni ghairu ramadhan wa la ta'zanu fi baitihi wa huwa shahidun illa bi'ithni." Seorang wanita itu tidak boleh dia itu saum sunat, ya, bukan Ramadan, bukan saum wajib, bukan saum kifarat. Kan saum kifarat, saum wajib, bukan saum qada, bukan saum Ramadan, artinya bukan saum wajib. Tidak boleh seorang wanita itu, seorang istri itu, dia saum sunat dan suaminya ada di rumahnya, hadir di rumahnya, kecuali atas izin suaminya. Wala ta'zanu fi baitihi wa huwa shahidun illa bi'idznih. Dan tidak boleh mengizinkan yang lain masuk ke rumahnya sementara suami ada di rumahnya, kecuali atas izinnya. Jadi izin dulu sama suami. Saum sunat aja izin. "Pak, mama besok mau saum, menurut Bapak gimana? Atau apa? Saudara Mamang dari Garut akan berkunjung ke sini ke rumah. Menurut Bapak gimana? Apa? Besok ada teman-teman Mama mau potram. Kira-kira menurut Bapak gimana? Izin. Izin sama suaminya. Kalau kata suaminya oke, silakan. Kalau kata suaminya no, jangan. Boleh, boleh. Jadi izin ini maksudnya sebagai bentuk komunikasi, bukan sebagai bentuk intimidasi atau kesewenang-wenangan suami, tapi bentuk komunikasi. Termasuk tuh yang kemarin bertanya tuh Pak Khobir ya. Pak Khobir kemarin bertanya bagaimana tuh katanya kalau keluar rumah itu seorang istri izin suami apa enggak? Ya harus izin, kecuali kalau untuk kebutuhan-kebutuhan rutin darurat seperti belanja, ya, belanja harian misalnya, belanja sayur, kebutuhan-kebutuhan, atau misalnya untuk menjalankan kewajiban dari Allah, misalnya thalabul ilmi, gitu. Kan wajib tuh thalabul ilmi mah, kecuali kalau kata suaminya mah, jangan jauh-jauh lah, di rumah aja ada, Bapak sengaja ngundang ustaz ke sini untuk ngajar mama dan anak-anak. Kalau disediakan di rumah ya, tapi kan Pak, mah izin ya, ya silaturahmi sama yang lain gitu. Itu izin dulu. Bagaimana kalau misalnya tidak diizinkan mau pergi ke masjid, mau ngaji, mau thalabul ilmi, mau sholat berjamaah? Rasul mengatakan, la tamna'ul mar'ata al-masajida. Jangan dilarang seorang wanita yang mau pergi ke masjid. Nah, suami tidak berhak. Jadi izin di sini maksudnya sebagai salah satu bentuk komunikasi. Jadi kan suksesnya rumah tangga itu tergantung pengelolaan komunikasi. Oh iya, mau jadi leos segitunya. Nah, itu tidak ada komunikasi. Nanti suaminya merasa tersinggung. Saum saja harus izin sama suami. Nah, maksudnya saum di sini bukan sebagai bentuk intimidasi atau kesewenang-wenangan suami, tapi izin di sini maksudnya adalah sebagai bentuk komunikasi. Padahal yang duitnya itu duit sendiri, duit istrinya. Karena atas kesepakatan, istrinya boleh bekerja kata suaminya. Akhirnya istrinya kan punya gaji sendiri tuh. Dia merasa kasihan sama orang tuanya, karena orang tuanya membutuhkan. Maka, walaupun itu uang sendiri, walaupun itu duit sendiri, tapi tetap izin sama suami. Izin di sini maksudnya adalah salah satu bentuk komunikasi. Pak, mama punya duit nih, tidak mengganggu duit dari bapak. Mama kan juga gajian, punya cutin dan lain sebagainya. Nah, ini mau dikirimlah ke orang tua mama sebulan sekali, mang. Oh iya, silakan. Pasti kan begitu. Enak kan kalau begitu, ada komunikasi. Jadi izin di sini maksudnya sebagai bentuk komunikasi antara istri dengan suami. Nah itu istri yang baik tuh. istri terbaik, istri soleha begitu. Jika melakukan sesuatu, izin sama suaminya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, istri soleha itu tidak gampang minta cerai. Istri terbaik itu tidak gampang minta cerai. Minta cerai itu boleh kalau ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Kan kita juga tidak boleh ya ngukut penderitaan gitu ya. Ngukut penderitaan, tidak boleh itu. Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Sangat menjunjung tinggi harkat martabat. Nah, makanya kalau misalnya ada hal-hal yang dibenarkan oleh syara, boleh. Hal yang dibenarkan oleh syara itu kan ketika awal-awal nikah suka dibacakan tuh sigot talik ya oleh kepala KUA di minggu. Mau dibaca enggak katanya sigot taliknya? Mau, boleh. Satu, apabila suami menyakiti istrinya dalam hal KDRT ya masalah sudah selesai, cabut. Ya masalahnya sudah selesai, tergumpul, tetap, tajam, dan itu akan membuat sakit orang tua juga ya. Daku kolot nama budak nate dipikanya itu pernah ditelut, itu pernah digembung, komo, dicigit-gigit itu pernah. Ario ku salah kina telah disiksa, aduh bagaimana perasaan orang tua itu ya. Jadi makanya ketika terjadi itu KDRT di dalam rumah tangga, seorang istri boleh minta cerai sama suaminya. Nah, yang kedua, jika suaminya menafkahi istrinya selama 3 bulan berturut-turut. Ya mesti 3 bulan yang sudah dinafkahan ya si istrinya, sehingga kelaparan juga gitu. Anaknya, istrinya juga dinafkahi, tuh boleh. Jadi untuk kurunik sama aneh gitu, boleh minta cerai kepada suaminya. Suaminya menyerahkan datang ke pengadilan agama, lapor. Kemudian yang ketiganya, jika ciri-ciri tersebut dibiarkan oleh suaminya tidak disentuh-sentuh selama 6 bulan namanya. 3 bulan kesabaran, 4 bulan kesabaran, 5 bulan kesabaran. Nggak sebentar-bentar tadi toel toh. Karena kita tidak beli dia mengeyong atau apa. Nah, 6 bulan tidak disentuh oleh suaminya, oleh istrinya minta cerai sama suami. Kemudian ditinggalkan selama 2 tahun lamanya tanpa ada keterangan. Baik ya. Sudah 2 tahun Bang Pak. Nah, itu. Kalau hal-hal itu terjadi, nampak ada baru istri minta cerai boleh. Ieu aya masalah seutak seutik pedah. Cekolot mate. Neng, benar. Tosé cicing di dieu. Daripada nuturkeun suami cenah ripu susah, terus di dia lah, di dia mah dijamin ku bapak, dijamin ku mama. Tuh loh, ya si istri nanti minta cerai sama suaminya, waduh. Itu yang tanpa alasan itu mah. Nah, Nabi SAW dari Tsauban radhiyallahu anha, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ini hadis Hasan Sahih. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha litolakin min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Siapa saja wanitanya, berarti siapa saja musahab ya gitu. rek dia ahli tahajud, rek dia amal tahajud, rek dia ahli saum, rek dia tara saum, rek dia ah pokoknya mau saha we gitu, rek CEO orang nomon gitu. Siapa saja wanitanya yang minta cerai sama suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara, maka dia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencium baunya surga, mencium wanginya surga. Padahal wangi surga itu dari 500 perjalanan itu sudah tercium 500 tahun perjalanan, Mas Om. Tapi kungi wanginya surga itu. Tapi bagi seorang wanita yang minta cerai sama suaminya tanpa ada alasan yang diberikan oleh syara, boro-boro masuk surganya, menciumnya surga, harumnya surga sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dianggap mainan rumah tangga ini. Kalau kita sudah menetapkan pilihan kepada seseorang, kemudian berlanjut sampai ke ijab kabul, saat itulah kita siap berjanji kepada Allah dan kepada orang tersebut hidup sehidup semati. Kamu hidup, saya mati. Saya hidup, mati gitu. Itu saja wargi ya. Jadi, jadilah kita ini semuanya istri terbaik atau istri soleha. Ini sudah terjawab ya Teh Dulis, Pak Khobir, bahwa istri soleha itu adalah istri terbaik. Istri terbaik itu adalah istri soleha. Yang kriterianya tadi kita awalkan, kita bahas ya. Mudah-mudahan ada tempatnya. Tapi sebelumnya Teh Dulis, ada informasi bahwa acara safari dakwah Nihaya sudah insya Allah akan kita mulai pada minggu pertama bulan Juli, bulan Agustus.
1: Safari, minggu pertama safari dakwah.
0: Safari dakwah Nihaya akan dimulai minggu ke satu bulan Agustus. Jadi tanggal 2 itu safari dakwah itu akan berlangsung di tiap-tiap koordinator kecamatan. Dan untuk mengawali kegiatan tersebut, insya Allah Bu Guru Ai katanya di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Itu dekat ujung burung atas. Insya Allah kita akan bersilaturahmi dengan warga Kecamatan Cilengkrang, sekaligus pelantikan koordinator-koordinator kelurahan yang ada di sana ya. Terima kasih.
1: Baik, sudah kita ikuti bersama tausiah dan paparan pendengar dan pemirsa RRNet yang disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi kedua, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Mutiara Pagi sesi kedua, kita sudah terhubung dengan dua penelpon yang ini Pak Balap-Balap setiap paginya, begitu Pak Kiai? Ada Pak Ahmad Irwan terlebih dahulu, jadi ya. Pak Khobir ngelehan ya, karena Pak Khobir ngelehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten kau Pak Haji Khobirnya, apa yunannya? Assalamualaikum Pak Haji Khobir, Ustaz Jaji, apakah semua kesadaran yang biasa ngiring di acara Mutiara Pagi. Perasaan paling mana Pak Haji Khobir itu cuman takpun anaknya lebat dan malah ke di Cimindi sampai kalau SMK langsung dibutuhkan perusahaan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum ini Pak Ustaz, tentang masalah keluarga rumah tangga. Saya kadang merenung gitu kan, saya jadi ingat-ingat ke belakang gitu kan, karena saya merasa tidak berhasil dalam memimpin istri itu dalam arti seperti, karena banyak godaan kan, sering disampaikan ke Bapak Ustaz. Sering istri saya sering minta cerai, mungkin ya kebanyakan bukan disakit secara fisik, bukan, tapi sering kalau istilah orang tamu cina, sering diselingkuhan cina gitu. Memang betul, saya diakui aja dulu, tapi Pak Ustaz ya, ketika makanya tidak salah kalau godaan laki-laki, tapi tidak semua laki-laki, mungkin saya kalau sudah ada materi ya godaannya wanita kan, makanya hampir semua istri saya minta cerai itu gara-gara bukan disakiti secara fisik, bukan tidak dikasih resiko atau tidak disentuh, tapi kebanyakannya kan adalah gara-gara saya sering berselingkuh di luar, sering ketahuan. Nah itu seperti itu Pak Ustaz ya, makanya kemarin juga sempat bertanya ke Pak Ustaz kan, saya pernah berpoligami kan, karena ketika dibayangkan wah indah, ternyata pas dijalani lebih banyak bohongnya Pak, itu jujur terbuka aja, jadi kan kesini yang diciptakan apa, bagaimana jadi kesini bohong, kesitu bohong, demi apa ya, itu seperti bukan masalah ini Pak, masalah materi waktu itu saya mampu materi itu kan, maaf, materi mampu, fisik mampu, tapi yang tidak mampu adalah bagaimana membuat oleh dan tidak mampu untuk buat tidak bohong, itu seperti itu. Mungkin hampir semua bagaimana mutawasalah tentang sering terjadi mencari istri saya itu gara-gara saya sendiri yang salah, sehingga banyak karena sering diselingkuhin. Terima kasih Ustaz, saya terbuka nih ya, ini mudah-mudahan contoh bagi yang lain berumah tangga, mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan Ahmad Iwan sekarang Pak, udah banyak berubah, tidak seperti yang dulu lagi, dan sudah tidak seperti dulu lagi gitu kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurusuh anggar dak Pak Ahmad mah. Kita jawab, kita terima dulu penelpon selanjutnya, ada Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat.
3: Yes.
4: Jag-jag boleh ya?
3: Boleh jag. Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam Pak Khobir.
3: Pak Kiai hatur nuhun, sudah terjawab pertanyaan yang kemarin. Tapi sekarang ada lagi. Bertanya, sebetulnya malu ayo bertanya terus gitu. Tapi pengetahuan saya dalam hal masalah materi itu bertambah lebih banyak gitu dengan bertanya itu. Ya. Pak Kiai ini sekarang sebaliknya gitu. Kalau tadi kan istri di apa minta cerai kepada suami. Yang saya ingin tanyakan ini begini, istri itu memang terlalu banyak permintaan, termasuk juga mungkin hiper di atas kasur sehingga kewalahan itu apa suaminya. Nah, dalam hal seperti itu Pak Kiai, apakah seorang suami itu berhak untuk menceraikannya gitu, karena memang sulit untuk bisa diobatinya ya. Ini mohon apa penjelasan dari Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Menarik pertanyaan.
1: Menarik. Kita akan jawab dulu pertanyaan dari Pak Ahmad di Irwan, keterangannya.
4: Ya. Makanya jangan diawali dengan bohong. Kalau sebuah poligami diawali dengan bohong, ya pasti bohong terus kesananya. Tapi kalau awalnya tidak bohong, ya ngomong sama istrinya, mah Bapak bukan minta izin, tapi mau ngasih tahu. Kalau izin makan dari Allah juga sudah ada izin. Allah sudah mengizinkan. Fankihu ma'atok malakum minan nisa wasulasolatifanat. Silakan kamu nikahi wanita-wanita yang kamu sukai, satu, mau dua, mau tiga, mau empat. Kalau nggak sanggup adil, satu saja kan gitu, kata Allah. Itu izin dari Allah. Nggak perlu izin dari istri. Kepada istri itu pemberitahuan. Ah, Bapak nggak wartosan ya. Sangat minta izin ya, Bapak teh. Kan secara fisik mampu ya. Secara materi, Bapak mampu. Pada nikah deh lah. Sugan weh atuh mamah teh capek teuing. Teripuh teuing urus bapak ya. Ari istrina aya dua teh rumahnya. Kata istrinya kapan dah. Ari bapak mampu mah. Ari bapak sanggup mah silakan. Ngan kudu adil. Tade ulah abong kena nu ngora ke resep-resepna cicing ya di situ. Sementara mama ini diantep, itu mah ya, wajib diingatkan oleh. Jadi jangan diawali dengan bohong. Kalau diawali dengan bohong, ya pasti bohong kan itu. Nah, oleh karena itu maka bagi para suami yang akan menjalankan sunnah Rasul, tolong jangan menginjak-injak sunnah Rasul. Ya satu itu, Pak Ahmad Irwan. Kemudian yang kedua tadi Pak Khobir ya.
1: Iya.
4: Pak Khobir teh pertanyaannya
1: istri seueur pamundut.
4: Oh, istri mah gagah enggak rongga. Suamina. Kekiat biasa-biasa. Maka istrinya terlalu banyak permintaan, suaminya enggak bisa melayani. Ya. Wajar kalau suaminya misalnya mundur daripada mengganggu istri. Bisa mundur boleh. Yang tidak boleh itu menyakiti istri. Menyakiti istri itu ujung-ujung cerai ya gitunya. Karena rek kawin deui kana sejen. Ujung-ujung dicerai begitu. Nah itu kan menyakiti itu. Kalau menyakiti orang gitu kan sama menzalimi orang. Menzalimi orang itu celaka kita. Kalau dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, hancur kita. Di akhirat apalagi gitu. Nabi mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jaga jangan sampai kalian berbuat zalim sama yang lain. Karena kezaliman yang kalian lakukan hari ini di dunia itu adalah kehancuran buat kalian di akhirat. Jangan. Tapi kalau ada alasan yang tadi punya ya si mama terlalu tinggi ya nanya kalau yang nak pemundut nak, eh bapak tu mampu dah maksudnya biasa-biasa daripada siksa sudah. Ceraikan ini ke suatu, tak apa-apa. Yang tidak boleh itu menceraikan istri tanpa ada alasan.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Hobir, Pak Ahmad Irwan juga sudah terjawab. Ada juga pertanyaan dari Pak Wawan di Sumedang. Apakah maksud Al-Quran surat An-Nur ayat 26 bahwa wanita yang baik adalah untuk pria yang baik? Itu pertanyaan pertama Pak Kiai. Kemudian pertanyaan kedua, dalam sejarah diantaranya ada 5 jenis wanita, yaitu istri Fir'aun, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Ibrahim, istri Siti Maryam, dan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan apa yang bisa dipetik dari 5 jenis wanita yang tersebut?
4: Panjang.
1: Ini kayaknya ada istri terbaik sesi kedua kayaknya Pak Kiai.
4: Ah, itu dari sisi sejarah ya.
1: Dari sisi sejarah.
4: Keteladanan dari para istri yang istri-istri terbaik ya.
1: Ya.
4: Bolehlah. nanti kita angkat sebuah judul ya besok lah ya.
1: Sesi kedua ya, istri terbaik. Tapi mungkin bisa.
4: Jadi pertanyaan tadi yang menarik tuh yang awal tuh.
1: Iya, surat apa maksud dari Quran surat An-Nur ayat 26 bahwa wanita yang baik adalah untuk pria yang baik.
4: Allah juga tidak akan salah menjodohkan orang. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ini lebih ke perbaikan diri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan istri yang baik, perbaiki diri sorangan gitu. Kita sebagai seorang laki-laki kan ingin punya anak, punya istri solehah gitu kan. Ingin punya anak yang soleh. Nah, bukan hanya tuntutan. Ingin punya istri solehah, ayo bina sorangan tuh soleh-soleh. Maka Allah mengingatkan itu, kalau ingin punya istri solehah, harus awali diri dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh. Kalau ingin suami yang soleh, maka kita sendiri harus solehah. Jadi lebih ke perbaikan diri itu ya.
1: Baik, sudah terjawab ya. Jadi lebih kepada memantaskan diri untuk jodoh. Kalau jodohnya kita ingin jodoh baik, kita juga harus memantaskan diri untuk baik. Baik, ada lagi pertanyaan dari Ibu Lilis di Cileunyi. Mau tanya, kalau puasa untuk kelahiran anak, menurut syariat Islam, puasa untuk kelahiran anak ketika anak akan melahirkan atau anak ulang tahun nih untuk kelahiran anak.
4: Puasa wedal gitu ya.
1: Puasa wedal. Iya, puasa wedal kayaknya ya untuk kelahiran anak atau ketika anak melahirkan. Ah, kayaknya puasa wedal. boleh ditambah di keterangannya lebih jelas lagi Bu Lilis ya di Cileunyi.
4: Puasa wedal yang saya tahu itu dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi saum hari Senin gitu kan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau saum di hari Senin? Ada yaumun ulid tufih, gitu kata Nabi. Karena hari Senin itu hari kelahiran saya. Berarti kan wadal itu. Saya saum hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran saya. Bisa ngambil dasar dari sana. Hari nyauman wedal. Wedal nah hari Senin di sauman.
1: Oh iya betul.
4: Ah, saya mah bukan masalah wedal cenah ieu mah ngalaksanakeun sunah Rasul we. Sunah Rasul saum hari Kamis, hari Senin saya ge saum we hari Senin jeung hari Kamis. Boleh, silakan. Bagus. Mantap.
1: Jadi puasa wedal itu sesuai dengan hari lahir. Kalau yang lahirnya hari Rabu, ya puasanya hari Rabu begitu pakai ya.
4: Hanya kalau lahirnya hari Jumat itu harus diikuti dengan hari yang lahir. Misalnya Kamis gitu. Makanya dari Kamis saum. Kalau Jumatnya mau saum.
1: Oh, berarti kalau misalnya hari lahirnya hari Rabu dari hari Selasa.
4: Nah, kalau hari Rabu maksudnya?
1: Enggak ya.
4: Khusus hari Jumat.
1: Harus dari hari Kamis dulu saumnya.
4: Iya.
1: Oke. Berarti kalau misalnya sunahnya biasa saum Senin Kamis aja gitu ya. Tapi lahir di hari Jumat berarti Senin Kamis Jumat begitu bisa puasa wedal gitu ya. Baik.
4: Nah,
1: sudah terjawab ya Bu Lilis, leres pisan patarosanana puasa wedal teh. Dari Bu Lilis tertebak ya sama Pak Kiai. Sudah. Ya, pertanyaan dari Bu Lilis ini adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai.
4: Ya. Istri soleh, istri terbaik itu adalah istri soleh. Dan itu sebaik-baik perhiasan yang ada di atas dunia. Insyaallah kita akan mengambil contohan dari istri-istri terbaik di zaman dulu ya, zaman lampau. Lagi lagi insyaallah untuk safari dakwah keliling ke tiap-tiap kecamatan dengan PIC adalah koordinator kecamatan akan segera dimulai. Tiap minggu pertama Dan untuk minggu pertama diawali dari Agustus, di tanggal 2. Insya Allah AA akan berkunjung, bersilaturahmi dengan seluruh warga yang ada di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dengan Mbak Isi, Bu Ai, dan kawan-kawan. Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
4: Bahagia hari ini.
1: Yes.
4: Yes. Jam. Boleh jam.
1: Gorejat.
4: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa dan pendengar RRI Net, pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai istri terbaik bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAGM. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami, menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Bandung Live. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih banyak lagi yang menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: Cadangan pangan pemerintah daerah Cimahi jumlahnya sudah berlebih dari target kami itu 58 ton yang tersimpan di Bulog. Kita sudah melebihi target sampai dengan 73 ton.
1: Nah sekarang apakah dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah?
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8 serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Pemerintah Cimahi pastikan stok cadangan beras aman pada kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Garut melonggarkan perizinan usaha guna mendongkrak investasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Widya Perdani. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Cianjur menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA dan diare seiring musim kemarau yang telah berlangsung hampir 2 bulan. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
3: Musim kemarau yang berkepanjangan di bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Cianjur Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terus melakukan edukasi pada setiap puskesmas terkait cuaca panas saat ini. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai di saat musim kemarau, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Cianjur, JAPED, musim kemarau paling dominan infeksi saluran pernapasan.
4: Karena sekarang sudah masuk hampir 2 bulan ya musim panas, jadi yang paling dominan itu infeksi saluran pernapasan akut sama diare.
3: Menyoal kasus DBD saat ini, biasanya saat pergantian musim atau transisi musim dari panas ke hujan dan sebaliknya.
4: Saat ini kasus DBD relatif tidak ada peningkatan.

0: memantau kondisi kesehatan anggota Paskibra Kecamatan Jampang Kulon guna memastikan kesiapan menjelang pelaksanaan tugas. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kesehatan 30 anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak menjadi perhatian utama. Puskesmas Jalan Cagak melakukan pengecekan terhadap kesehatan secara menyeluruh terhadap kondisi kesehatan anggota Paskibra. Hasilnya secara umum, seluruh anggota dinyatakan dalam kondisi baik dan siap mengikuti latihan. Meski demikian, Dr. Yosiana mencatat ada beberapa anggota yang mengalami gejala ringan cuaca ekstrim yang belakangan ini menjadi salah satu pemicunya. Untuk menjaga kebugaran, Puskesmas Jalan Cagak berkomitmen melakukan pemantauan berkelanjutan hingga hari pelaksanaan upacara. Pengecekan dilakukan secara berkala, sepekan sekali, dan ditambah laporan harian dari instruktur TNI Polri.
2: Nanti kita akan follow up lagi, biasanya dalam satu minggu nanti kita lihat lagi kondisi fisiknya, kita periksa lagi secara pemantauan secara berkala, Pak. Sampai biasanya H-1 atau H-2 kita periksa lagi.
1: Penanganan juga dilakukan cepat jika ada anggota yang sakit, tim kesehatan Puskesmas siap turun langsung ke lokasi latihan. Dukungan juga datang dari tim instruktur gabungan TNI Polri, instruktur dari Koramil 0513 Jalan Cagak, serta Andi Kusnadi menyatakan latihan menyesuaikan porsi latihan demi menjaga kesehatan anggota.
3: Materi dasar ini harus benar-benar dikuasai. Oleh sebab itu mungkin walaupun banyak variasi di dalam pelaksanaan nanti pada saat pelaksanaan pengibaran bendera, tetap dasarnya, intinya dasar harus dikuasai untuk perorangan.
1: Dengan pemantauan intensif ini diharapkan seluruh anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak tampil prima saat mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang.
0: Dinas Perhubungan Kota Bandung menyiapkan trayek Lembang Bandara Husein sebagai langkah mendukung kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai aspek pendukung menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan pembukaan trayek angkutan umum baru yang menghubungkan Lembang dengan Bandara Husein. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasden Setiadi, mengatakan usulan trayek tersebut telah diajukan melalui surat kepada pihak terkait. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu tanggapan dari Kementerian Perhubungan Kemenhub. Menurut Rasdian, apabila usulan tersebut disetujui, langkah pada trayek Lembang Bandara Husein hanya diperbolehkan masuk ke kawasan Bandara U untuk mengantar dan menjemput penumpang. Kendaraan tidak akan diizinkan parkir di area bandara. Ia menjelaskan sebelumnya Bandara Husein pernah dilayani angkutan umum dan trayek Gunung Batu stasiun yang masuk ke kawasan bandara. Kini Dishub mengusulkan rute baru dari Lembang sebagai upaya memperluas akses masyarakat menuju bandara. Selain penyiapan layanan angkutan dalam trayek, Dishub Kota Bandung juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penyediaan layanan angkutan tidak dalam trayek, termasuk transportasi daring. Namun demikian, Rasdian menegaskan bahwa pengaturan operasional transportasi daring seperti Grab dan Gojek bukan merupakan kewenangan Dishub Kota Bandung. Hal tersebut karena area operasional bandara merupakan aset milik pangkalan TNI AU. Meski tidak mengatur mekanisme maupun kuota kendaraan non-trayek, Dishub tetap memastikan aspek kelancaran lalu lintas menjadi perhatian utama saat bandara kembali beroperasi. Pemerintah Kota Bandung ingin memastikan aktivitas kendaraan menuju dan keluar bandara tidak menimbulkan kemacetan.
5: Berikutnya kalau Dishub kan ada yang usulan dari Kopamas terkait dengan trayek Lembang Husein. Nah, sudah berkirim surat kita ya, tapi pada jawaban, tapi saya pastikan minggu ini saya akan mengejar jemput bola lah ya ke Kemenhub terkait dengan itu, sehingga bisa nanti ya Kopamwas juga bisa nanti hanya masuk saja, tidak parkir, ya, hanya lewat. Jadi dari Lembang nanti ke Husein itu ada ya, seperti itu. Yang lainnya terkait dengan kesiapan dinas, kalau Dishub kan salah satunya itu kesiapan.
4: Di sisi lain, Dishub Kota Bandung juga tengah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung di sekitar kawasan Bandara Husein Sastra Negara. Persiapan tersebut meliputi pemasangan penerangan jalan, marka jalan, rambu petunjuk, rambu peringatan, hingga perlengkapan pengaturan lalu lintas seperti water barrier dan traffic cone.
0: Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok

0: Beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 73 ton aman dan melampaui target untuk menghadapi bencana kerawanan pangan. Abot Gunawan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD dalam kondisi aman bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, cadangan beras yang tersimpan di Perum Bulog mencapai 73 ton atau melebihi target minimal 58 ton yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Keberadaan CPPD Kota Cimahi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Cadangan beras tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun keadaan luar biasa yang membutuhkan intervensi pemerintah. Kepala Dinas Pangan dan juga Pertanian di Dispangtan Kota Cimahi, Tita Mariam, mengatakan target minimal cadangan beras harus selalu dipenuhi agar dapat memiliki stok yang siap digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, kelebihan stok dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengurangi batas minimal yang telah ditetapkan.
2: Cadangan pangan pemerintah daerah Cimahi jumlahnya sudah berlebih dari target kami itu 58 ton yang tersimpan di Bulog, kita sudah melebihi target sampai dengan 73 ton. Jadi ini program yang harus dilakukan di semua daerah. Jadi kita menyimpan beras untuk CPPD ini di Bulog. Dan ketika terjadi kerawanan pangan ataupun bencana, itu bisa disalurkan kepada masyarakat.
1: Menurut Tita, program cadangan pangan pemerintah daerah sendiri telah berjalan sekitar 4 tahun di Kota Cimahi. Dan selama tidak terjadi kondisi darurat, cadangan beras tetap disimpan di Bulog sebagai persediaan strategis pemerintah daerah. Selain menjaga jumlah stok, pemerintah juga memastikan kualitas beras tetap terpelihara. Bulog menerapkan sistem rotasi penyimpanan sehingga beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap layak untuk dikonsumsi dan berkualitas baik. Pemerintah Kota Cimahi juga berharap penyaluran CPPD ini mampu membantu warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah lainnya. Program tersebut juga membantu dan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat maupun kesulitan ekonomi.
0: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi mengajak semua pihak aktif mengawasi penggunaan teknologi demi melindungi kesehatan mental anak dari dampak negatif. Nova Nugraha melaporkan.
3: Di era digital saat ini, informasi dan teknologi semakin mudah diakses, termasuk oleh generasi muda. Meski ada nilai manfaat, tetapi dampak buruk dari penggunaan teknologi seperti gawe perlu diwaspadai. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi mengatakan dampak buruk teknologi bisa berakibat fatal, terutama pada kesehatan mental anak. Maka dari itu, ia mengatakan perlu upaya bersama untuk mengawasi penggunaan dan sebaran informasi melalui media teknologi agar anak terhindar dari dampak buruk tersebut. Pemerintah, dikatakan Asep, juga terus melakukan berbagai layanan ramah anak melalui pendidikan, kesehatan, penguatan peran keluarga, dan kerjasama berbagai pihak.
4: Informasi yang tidak layak hingga ancaman terhadap kesehatan mental anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat yang mendampingi, membimbing, dan mengawasi penggunaan teknologi secara bijaksana.
3: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Irfan, berharap upaya Pemkab untuk mengantisipasi dampak buruk dapat dilakukan sejak dini, termasuk dengan kebijakan yang bisa diterapkan terutama dalam pembatasan gawai atau penggunaan media sosial, sehingga anak tidak akan terdistorsi dengan informasi-informasi yang berbahaya dan merusak kesehatan mental anak.
5: Sosialisasi ya, mulai tingkat TK atau PAUD sampai ke tingkat SD SMP gitu. Karena memang bahaya kalau tidak diawasi, kalau tidak disosialisasikan bahayanya teknologi di sisi lain gitu.
3: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap dengan upaya bersama, segala tindak kekerasan ataupun yang mengganggu kesehatan mental anak yang masih menjadi pemicu berbagai permasalahan anak di Kabupaten Tasikmalaya dapat terus ditekan.
0: Guna menarik lebih banyak investor, pemerintah Kabupaten Garut melonggarkan regulasi perizinan sebagai upaya mendorong percepatan investasi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Irwan Rudiawan menurutkan laporannya.
6: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut di kisaran 1,4% atau hampir 40.000 orang lahir per tahunnya. Tentu saja, hal ini cukup berdampak terhadap terus bertambahnya angka pengangguran dan pencari kerja setiap tahunnya. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, Budi Gangan, menyampaikan agar berbanding lurus antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, pihaknya memiliki kewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Ia mengatakan di tahun 2026 ini sudah ada sejumlah investor yang masuk, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA. Bahkan ada juga sejumlah investor atau perusahaan besar seperti halnya Changsin, Hoga, Praktikal terus melakukan pengembangan industrinya.
7: Yang penting kan bagaimana misalnya investasi itu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Nah sekarang, apakah dari jumlah tenaga kerja yang produktif itu untuk mencari lapangan kerja berbanding lurus dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah? Belum. Kenapa? Karena jumlahnya masih besar, penyerapannya itu masih kecil.
6: Selain itu, menurutnya sejumlah investor lokal juga mulai ramai berinvestasi di Kabupaten Garut, seperti bidang perhotelan dan pariwisata. Rencananya di kawasan objek wisata Cipanas akan segera berdiri pembangunan hotel, demikian juga X Green Hotel Samarang yang rencananya akan diaktifkan kembali oleh investor baru. Menurut Budi Gangan, guna memudahkan investor masuk ke Kabupaten Garut, maka pihaknya memudahkan dan melonggarkan dari sisi regulasi perizinannya. Sesuai perintah pimpinan, pihaknya berkewajiban untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Salah satu strateginya adalah dengan memudahkan perizinan untuk para investor agar berinvestasi di Kabupaten Garut. Yang mengakui bahwa saat ini belum berbanding lurus antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada, maka dari itu pihaknya terus berupaya untuk menciptakan peluang-peluang kerja dengan menarik investor sebanyak-banyaknya.
0: Kementerian HAM jalin sinergi dengan sejumlah instansi termasuk LPP RRI Bandung dalam hal penguatan kesadaran HAM bagi masyarakat. Kievira Casa Madeva melaporkan.
8: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dalam sambutannya pada kegiatan sinergitas lintas sektoral kepatuhan HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha Provinsi Jawa Barat pada Selasa 28 Juli 2026 di Papandayan Hotel Kota Bandung menegaskan bahwa kesadaran tentang hak asasi manusia menjadi tonggak utama dalam upaya membangun peradaban.
9: Ya, istilah hak asasi manusia itu di kepala Bapak dan Ibu sekalian supaya mengenal apa yang namanya hak asasi manusia. Tujuannya untuk pembangunan kesadaran hak asasi manusia. Kalau pembangunan kesadaran hak asasi manusia itu terbangun, maka hak asasi manusia, elemen-elemen atau unsur-unsur hak asasi manusia adalah unsur-unsur yang menunjang peradaban.
8: Sebagai bentuk nyata, dilakukan juga penandatanganan maklumat sebagai bentuk pemahaman bersama dan kolaborasi kita bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Lembaga Penyiaran Publik RRI Bandung. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun LPP RRI Bandung Soleman Yusuf membenarkan adanya penanda tanganan maklumat tersebut. Soleman menyebut bahwa RRI selalu berkomitmen untuk menghadirkan narasumber utama yang kredibel, terutama terkait persoalan yang menyangkut hukum dan HAM, sekaligus menciptakan program yang bermuatan nilai-nilai HAM bersifat jangka panjang.
10: Kita tahu di media sosial ini kan banyak sekali berita atau informasi yang mungkin sedikit simpang siur dan membuat masyarakat menjadi bingung. Nah, dari sumber yang kompeten, dari Kakanwil HAM tentu saja untuk hal-hal berkaitan dengan hukum, dengan HAM, itu kita langsung datangkan. Juga orang yang terlibat secara langsung. Dan ini pasti nggak berhenti. Kita akan terus melakukannya secara periodik, baik itu yang sifatnya terprogram maupun yang sifatnya insidental.
8: Soleman juga menuturkan bahwa komitmen tersebut selaras dengan visi RRI untuk bisa memberikan pesan dan informasi yang berdampak, relevan, serta dapat menginspirasi nilai-nilai Indonesia ke seluruh warga Jawa Barat.
0: Kementerian Agama Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memanfaatkan layanan BP4 sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga, mencegah perceraian, dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Sekar Damayanti laporkan.
11: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mencatat angka pernikahan menurun sekitar 6% dari tahun 2024 ke 2025. Penghulu KUA Kecamatan Kesambi, Jumar Agustin, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, kemudian kesiapan membangun rumah tangga, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda pernikahan.
12: Ya, angka pernikahan di Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Persentasenya kurang lebih tahun 2024 ke 2025 ya masih di angka 6%. Latar belakang yang membuat angka penurunan itu yang pertama karena adanya perubahan usia dari yang perempuan awalnya 16 menjadi 19 tahun. Kemudian mungkin dari segi masa persiapan deh, persiapan kematangan yang belum bisa kita deskripsikan, dan mungkin beberapa rekan-rekan kami yang masih belum mempunyai pasangan itu juga berkaitannya dengan ekonomi yang kurang mapan sehingga mereka belum siap untuk bisa membangun rumah tangga.
11: Selain memantau tren tersebut, KUA Kecamatan Kesambi terus mempermudah pelayanan pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah maupun pendaftaran langsung di kantor KUA. Jumar menambahkan, calon pengantin tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari RT, RW, dan kelurahan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan serta melaksanakan akad nikah sesuai prosedur yang berlaku.
0: Polres Bogor Kota menangani kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak yang berujung meninggal dunia. Informasinya disampaikan Sony Agung Saputra.
13: Polresta Bogor Kota mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap bayi perempuan yang baru dilahirkan di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Dalam penyelidikan yang berlangsung kurang dari 24 jam, polisi mengamankan seorang wanita berinisial SSA yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Yanto Heri menerangkan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa termasuk motif pelaku dan kondisi yang melatar belakangi dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti terus dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14: Bersangkutan melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Setelah melahirkan, si bayi itu dimasukkan ke tas gendong. Tas gendong yang ada di depan ini dimasukkan ke tas gendong, kemudian dia membersihkan diri dan istirahat sejenak di dalam barang tersebut dan barang bukti. Kemudian beberapa saat kemudian yang bersangkutan pulang ke rumahnya yang di tanah sewa yang sesuai dengan TKP tadi dengan membawa tas gendong berisikan bayi tersebut, di mana sekitar jam 20 disimpan di lemari pakaian rumah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian, hari Rabu 23 Juli 2026 jam 11 pagi dibawa tuntas itu ke rumah.
13: Wakapolresta Bogor Kota KBP Ari Tristiawan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai penemuan jasad yang ditinggalkan di dalam kardus. Tim Satreskrim kemudian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bayi perempuan tersebut meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan sebelum jasadnya ditemukan polisi.
14: Terutama terkait dengan pergaulan di luar rumah, betul-betul diawasi, terutama terhadap perilaku perubahan-perubahan anak dan bisa memberikan perhatian lebih. Karena kami dari Polresta Bogor Kota ini atensi sekali kepada kelompok-kelompok rentan, baik wanita maupun anak-anak. Jangan sampai terlibat tindak pidana maupun korban tindak pidana.
13: Polresta Bogor Kota memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan mengedepankan prinsip pembuktian ilmiah.
0: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung telah melakoni pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 tadi malam dengan menghadapi DPMM FC di Stadion Sijalak Harupat. Seperti apa hasil dan evaluasi setelah laga tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
15: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
16: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
15: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
16: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
15: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar. Agak mendung ya cuaca pagi hari ini, tapi gak begitu dingin dibanding dengan 2 hari kemarin yang sampai 14 derajat di kota Bandung ya. Dan pendengar, sehingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda untuk rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia hingga jelang pukul 10 nanti di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Hayalan, boleh gak sih kalau ngayal pagi-pagi aja ngayal supaya kota Bandung gak macet di pagi hari gitu ya. Baik, mendengar kami akan hadirkan juga informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini. Kemudian situasi dan kondisi cuaca, bagaimana, adakah potensi hujan untuk hari ini biar gak panas menterang ting gitu ya. Dan lain hal sebagainya. Juga informasi-informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Tendi.
1: Bandung pagi ini.
0: Tendi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Teh. Gimana Teh kabarnya?
0: Alhamdulillah, kota Bandung pagi hari ini gak terlalu tiris begitu ya. Walaupun memang tetap tiris kan ya.
2: Betul.
0: Tapi gak sedingin kemarin lah ya gitu. Tapi sehat ya Tendi ya.
2: Alhamdulillah sehat Teh.
0: Sehat, lalu lintas kayaknya yang sudah mulai padat begitu ya. Sehat juga, berarti artinya kalau kota Bandung masih padat di pagi hari, masyarakat kota Bandung kayaknya pada sehat semua gitu. Tapi kalau kita pantau dari CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, situasi lalu lintas pagi hari ini di kota Bandung seperti apa sih Teh Indi, boleh diinformasikan?
2: Baik, atur nuhun Teh. Untuk pantauan lalu lintas dari Bandung Comment Center pada pagi ini ya Teh, pada 6 lewat 43 pagi ini, ada di beberapa titik yang cukup mengalami kepadatan seperti di arah simpang kereta Kiara Condong Teh, dengan jalan Jakarta ini sepertinya memang akan ada kereta yang melintas, jadi memang saat ini untuk lalu lintasnya sedang ditutup karena ada kereta yang akan lewat begitu. Lalu selain itu kita ke arah Antapani Teh, yang arah flyover Antapani untuk lalu lintasnya juga saat ini meriah ya Teh ya, dominasinya oleh kendaraan roda 2 namun masih terpantau kondusif begitu. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke arah Cikutra, saat ini terpantau untuk arah Cigadung depan Borma Cikutra, saat ini untuk lalu lintasnya terpantau juga cukup meriah sekali, dominasi oleh kendaraan roda 2 begitu. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke Buah Batu, depan Geria Buah Batu arah Regol ya Teh, saat ini lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selain itu kita berpindah ke Cikutra, untuk lalu lintasnya ini di sekitar Cikutra terpantau ramai lancar, didominasi juga oleh kendaraan roda 2. Nah, selain itu yang cukup mengalami kepadatan ini di area sekitar Kopo begitu ya Teh. Sekitar Kopo Bispak saat ini terpantau lalu lintasnya meriah, dominasi oleh kendaraan roda 2 namun cukup mengekornya cukup panjang begitu ini untuk roda 2-nya begitu, baik dari kedua sisi arah, dari arah Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung ataupun sebaliknya begitu Teh. Lalu selain itu kita berpindah juga ke arah Cibaduyut nih ya Teh, masih tetanggaan Kopo. Untuk lalu lintasnya juga saat ini di Cibaduyut terpantau cukup ramai lancar namun masih kondusif begitu, dominasi oleh kendaraan roda 2 juga. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke Simpang Sampat ini untuk melalui pantauan lalu lintas ATCS Kota Bandung, untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dominasi juga oleh kendaraan roda 4. Nah, jadi secara keseluruhan ada beberapa titik yang memang saat ini masih kondusif dan juga ada yang memang sudah cukup padat begitu Teh. Nah ya, kita lupa Teh untuk satu titik di Kota Bandung seperti biasa di Asia Afrika, untuk lalu lintasnya ini juga terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2. Dan seperti biasa di sini memang mau jam berapapun sepertinya kalau sudah pagi ini wisatawan sudah ada yang datang begitu Teh, bersuah foto begitu di Asia Afrika. Namun untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar begitu Teh.
0: Baik, itu untuk situasi pagi hari ini lalu lintasnya begitu ya, belum terlihat juga, agak lenggang juga karena mungkin anak-anak sekolah itu masuk jam 6.30 ya, jadi udah mulai terurai begitu kemacetan. Betul, kayaknya macetnya di jam 6 tadi deh. Ya. Kemudian kalau untuk cuaca hari ini, apakah ada potensi untuk turun hujan?
2: Untuk cuaca hari ini berdasarkan prediksi atau perkiraan BMKG ya Teh, untuk di Kota Bandung sekitar pukul 7 hingga 23 malam nanti ini diperkirakan cerah berawan begitu Teh. Dan juga untuk sekitar pukul 12 siang nanti ini lumayan cukup panas ya, saya ada di sekitar 30 derajat begitu untuk.
0: Wah, cukup panas ya, sampai 30 derajat mah agak nyengir gitu ya. Tetap selalu waspada dan pasti tingkatkan kesabaran begitu ya ketika berkendara di siang hari. Biasanya kan kalau misalnya cuacanya terik, kemudian berkendara tuh secara emosional juga meningkat ya, karena panas menterang itu ngeheab. Jadi ikutan emosinya meledak-ledak. Tetap selalu waspada, hati-hati, dan utamakan keselamatan kemanapun tujuan Anda, untuk terhindar dari hal-hal yang memang tidak kita harapkan untuk terjadi kecelakaan dan hal sebagainya. Teh Indi, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat pagi hari ini sudah bisa diakses kah? Ada yang naik kah harga-harga pasar atau turun? Atau ada kabar baik apa nih?
2: Baik Teh, untuk kebutuhan pokok masyarakat ya Teh, per hari ini tanggal 29 Juli begitu, berdasarkan data dari dashboard ini, untuk bawang, per bawang-bawangan bumbu dasar ya Teh, seperti bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang putih, untuk saat ini harganya terpantau masih stabil begitu Teh. Untuk bawang bombay sekitar 33.464 per kilo, dan juga bawang merah sekitar 34.000 per kilo, dan juga ini bawang putih sekitar 41.000 per kilo, dan juga ini untuk cabai juga terpantau masih stabil, untuk cabai keriting di 36.000 per kilo, cabai merah juga di sekitar 37.000 per kilo begitu. Nah, selain itu kita informasikan juga untuk ikan atau perdagingan juga ya Teh, untuk daging ayam boiler saat ini terpantau adanya kenaikan Teh, menjadi 37.000 per kilo. Lalu juga selain itu ada ikan bawal air tawar mengalami penurunan 29.000 per kilo, dan juga ini ada kenaikan di ikan gurame 57.000 per kilo. Dan juga selain itu untuk protein yang lain kita ada daging sapi juga saat ini terpantau turun Teh, menjadi 145.000 per kilo begitu. Jadi secara keseluruhan ini ada beberapa yang memang kondisinya masih stabil begitu Teh, dan tidak ada kenaikan signifikan selain dari daging ayam boiler begitu.
0: Itu dia, semakin kalap lah sudah ya ibu-ibu, tidak ada harga kenaikan harga belanja, sekenanya tetap di list ya ibu-ibu ya, karena memang ibu-ibu tuh kalau sudah ke pasar kalap ya, listnya cuma selembar tapi belanjanya tilu lambarun.
2: Seabrek gitu ya.
0: Seabrek, niatnya satu plastik nyampe rumah 3 plastik. Teh, untuk laporan untuk aplikasi Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Baik, untuk laporan yang masuk ke layanan 112 kami menerima laporan tadi pukul 3 dini hari ya Teh. Ini ada kecelakaan motor, terdapat satu korban mengalami fraktur di kaki di area sekitar Jalan Setiabudi. Ini untuk laporannya kami koordinasikan ke Dinkes 119 Kota Bandung. Kami menerima pada pukul 3.00 dini hari, dan juga untuk petugas tiba di lokasinya itu dan melakukan penanganannya pukul 3.13 sudah tiba di lokasi. Dan juga informasi dari pelapor ini untuk korban diboyong ke RSHS begitu Teh. Dan juga kami himbau juga untuk warga Bandung ya Teh, apabila mungkin melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, jangan ragu untuk langsung hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan juga gratis begitu Teh.
0: Itu dia, jadi ketika memang warga masyarakat Kota Bandung dan juga pendengar Kota Bandung mengalami atau mungkin melihat kejadian kegawat daruratan, untuk segera laporkan kepada layanan Bandung Siaga 112 untuk dicarikan, dibantu dicarikan solusinya begitu ya. Terakhir Teh Indi, agenda pimpinan kita untuk pagi hari ini sudah ada yang tercatat atau mungkin terspill dan terintip begitu untuk hari ini?
2: Untuk agenda pimpinan pada pagi ini ya Teh, pada pukul 6.52 kami baru menerima satu giat pimpinan Bapak Wali Kota, namun mungkin akan menyusul ya Teh, seperti biasa dadakan gitu. Untuk giat Bapak Wali Kota ini pada pukul 11 nanti menghadiri kegiatan bimbingan teknis pengurus rehabilitas bersumber daya manusia Kota Bandung tahun anggaran 2006 yang ada di lokasi Aryan Suites Hotel begitu Teh.
0: Gitu dia. Jadi jangan tetap mungkin untuk wargi Bandung yang ngefans sama Wali Kota Bandung Om Kang Farhan, Pak Wali begitu ya, silahkan diikuti IG-nya begitu ya, karena agendanya betul, bukan ya. Berarti hanya 1-2 yang tercatat agendanya hanya itu aja, tidak, dadakan tahu bulatnya lebih banyak ya Teh dia.
2: Betul sekali Teh, kadang tiba-tiba ada kunjungan dari mana begitu.
0: Itu dia yang tidak terjadwal justru malah yang bikin jadwal Pak Wali jauh lebih padat begitu ya. Sehat selalu Pak Wali beserta jajaran dan stafnya. Hatur nuhun juga Teh Indi untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu juga untuk Teh Indi. Titip salam untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Indi, selamat kembali beraktivitas.
2: Hatur nuhun Teh, sehat selalu. Selamat pagi, semangat.
0: Semangat. Perbincangan kami pendengar dengan petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Indi.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, karena Barat tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh